digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Si.

0: J, Perempatan Raring Lelur Ribu Jawi Suara Budaya Jogja. Kali ini kita di Mlebet Pasar J. Sutresno Budoyo, tentunya memberikan informasi berkaitan dengan harga pangan berdasarkan komoditas dan juga pasar di Yogyakarta. Untuk di Mlebet Pasar pagi ini kita di Pasar Prawiro Taman dengan daftar harga komoditas. Yang pertama ada minyak goreng kemasan premium 1 liter itu di harga Rp24.000. Untuk selanjutnya ada telur ayam ras itu di harga Rp27.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada bawang putih kating di harga Rp35.000 per kilogramnya. Selanjutnya juga ada garam halus di harga Rp12.000 per kilogram. Daging sapi paha depan per kilonya di harga Rp145.000. Daging sapi paha belakang di harga Rp145.000 per kilogramnya. Ayam kampung utuh atau satu ekor di harga Rp125.000 per kilogramnya. Untuk selanjutnya ada juga ikan bandeng per kilonya di harga Rp36.000. Untuk selanjutnya ada beras cap atau beras medium ini di harga Rp14.500 per kilogramnya. Bawang merah per kilo di harga Rp45.000. Bawang bombay per kilonya di harga Rp40.000. Untuk selanjutnya juga ada tempe bungkus ini di harga Rp16.000 per bungkusnya, menika Nggih Sutresno Budoyo. Untuk selanjutnya daging sapi sandung lamur di harga Rp100.000 per kilogramnya. Daging ayam ras karkas di harga Rp32.000 per kilogramnya. Gula pasir kemasan di harga Rp17.500 per kilogramnya. Cabai merah keriting di harga Rp40.000 per kilogram. Cabai merah besar per kilonya di harga Rp45.000. Cabai rawit merah per kilonya di harga Rp50.000. Untuk selanjutnya ada beras cap C4 medium ini di harga Rp14.000 per kilogramnya, Sutresno Budoyo. Untuk selanjutnya ada telur ayam kampung per kilonya di harga Rp60.000. Lalu bawang putih honan per kilonya di harga Rp33.000. Begitu Nggih Sutresno Budoyo. Terkait dengan daftar harga komoditas pangan di Pasar Yogyakarta ini di Pasar Prawiro Taman, tentunya untuk lebih lengkapnya Sutresno Budoyo bisa mengakses juga di hargapangan.jogjakota.go.id. Seperti itu Sutresno Budoyo untuk informasi berkaitan dengan harga komoditas pasar pada hari ini Jumat 8 Mei 2026 di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta.
1: Si.

0: sayang?
1: Tidak, sayang. Kalau pegang canting, Eyang lupa rasa panasnya. Coba dipegang cantingnya, Le.
0: Pegangnya gimana, Yang?
1: Yang seperti paruh burung bango ini, di depan. Nah, ini tempat menyimpan malam. Bahan untuk menutupi gambar yang sudah kita buat. Ujungnya yang kita pegang. Coba, panas tidak?
0: Iya, ya, Yang. Tidak panas. Aku mau membatik seperti Eyang. Gambar bunga, ya, Yang.
1: Ayo, buat siapa batik buatan cucu Eyang?
0: Buat ibu. Pasti ibuku tambah cantik pakai batik buatanku.
2: Canting terselip, jari jemari menari gemulai, merangkai makna di selembar kain putih. Dengan rasa keindahan dan kesabaran, terciptalah mahakarya warisan adiluhung bangsa Indonesia.
0: Aku akan membatik terus, jangan sampai batikku hilang.
3: Suluk, salah satu bentuk akulturasi budaya Arab dan Jawa, merupakan kitab yang membentangkan soal tasawuf. Sifatnya pentis, artinya manusia bersatu dengan Tuhan. Masyarakat Jawa mengenalnya sebagai Manunggaling Kawulo Gusti. Suluk merupakan hasil kesusastraan tertua dari zaman Madya yang berasal dari atau berhubungan erat dengan para wali.
4: Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya

0: Perumpat Hering Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Matur Nuwun Penderingan Tasih Kebarang Bidang Ngetaken Kiran-kiran saking program Perumpat Hering Ayogyakarta Hingga kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli Nomor Sekawan Kota Barung Ayogyakarta Dan tentunya Sutresna Budaya Untuk saat ini kami akan menghadirkan informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca. Untuk yang pertama kita berikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026 tentunya bekerja sama dengan BMKG Kota Yogyakarta dan BMKG Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk pagi ini akan berikan informasi bersama perakirawan Wines, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Jumat 8 Mei 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini pada umumnya cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Sono Budoyo, telah kami hadirkan tadi informasi cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan untuk selanjutnya, Sutrisno Budoyo akan kami hadirkan informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Rahmat. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Jumat 8 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini diperkirakan cerah berawan yang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta baik pada pagi, siang, malam, dan juga dini hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 93%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Ya itu tadi Sutresno Budoyo, tentunya informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026. Tentunya juga 24 jam ke depan ya Sutresno Budoyo selalu berhati-hati tentunya untuk persiapan untuk Sutresno Budoyo beraktivitas untuk hari ini.

0: udah, pasang di sini saja, biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini, pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Evan, kok kamu naik motor gak pakai helm?
5: Kan cuma deket kos, gak perlulah.
4: Loh, loh, loh, jangan gitu. Kecelakaan bisa terjadi kapan aja. Dan helm itu buat pelindung kepala. Jadi, jauh atau dekat, kita mikir keselamatan kita.
5: Iya juga ya. Ya udah, aku pakai helm. Tolong ambilin dong.
3: Utamakan keselamatan di jalan. Gunakan helm.
6: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Prabu Duryudana dasa namane Joko Pitana. Gendari putra Suyudana. Kuro Waindra Kurupati Dastra Atmojo Tri Pamangsah. Palenggahan Ratu Ngastina. Watak Angkara Murka Kejem. Kagungan Pusaka Gajah Kyai Panukmo. Godo Kyai Pamecak Nyawa.

Sutresna budaya, kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil oleh

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyebut tren olahraga meningkat mendorong perlindungan desain industri menjaga nilai ekonomi global. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat daya saing produk olahraga sekaligus melindungi inovasi dari resiko peniruan. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menegaskan potensi industri olahraga dunia besar. Menurut Hermansyah, hal tersebut harus diimbangi pengelolaan kekayaan intelektual yang kuat agar optimal. Beralih ke informasi lain. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kepedulian dan apresiasi setinggi-tingginya bagi jajaran pegawai yang akan memasuki masa purna tugas melalui kegiatan pembekalan bertajuk pengabdian dalam dimensi baru, sehat, bahagia, dan sejahtera. Jajaran pengelola kepegawaian dan calon purna bakti mengikuti arahan strategis guna mempersiapkan transisi masa pensiun yang bermartabat. Kepala Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Rektono Seto menegaskan pemenuhan hak-hak pegawai yang akan memasuki masa pensiun adalah prioritas layanan kepegawaian di wilayah. Ia menginstruksikan jajaran bagian tata usaha untuk mengawal setiap proses administrasi agar para calon purna bakti mendapatkan kepastian haknya tepat waktu. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Arep neng endi Kang?
2: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
2: Ya lah tenane Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun di papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Perbatara ring leluri budaya cawi suara budaya Jogja Suterno budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng bedang etaken kiaran-kiaran saking program Mampatara Ringa Yogyakarta ingkang kagiaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi saged pun bedang etaken lumantar aplikasi RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.go.id. Suterno budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan kiaran Sekar Rinonce ngantos yang mangke tabuh songo Suterno Budaya badhe katerakan reroncen lagu-lagu langgam Jawa Sekar Rinonce wonten ing perempat RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja.
1: Sekar Rinonce bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: botol plastik ini buangnya ke sampah organik atau anorganik ya? Ah, sembarang aja deh.
1: Mbak, buangnya jangan sembarangan dong. Itu kan udah ada tulisannya. Sampah plastik itu termasuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang.
2: Lindungi bumi kita. Buang sampah sesuai jenisnya.
3: Mengenal tokoh pewayangan.
4: Pandu. Pandu dalam bahasa Sanskerta berarti pucat, dan kulit pandu memang pucat kekuningan. Ia merupakan pemanah yang mahir. Pandu mempunyai dua istri, Kunti dan Madri. Pandu yang digambarkan berwajah tampan ini merupakan ayah dari Pandawa Lima.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Putu.

0: kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
1: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
0: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Dok.
1: Wah, Ibu ih.
0: Wes toh, sana.
2: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.
3: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: jajan. Yuk, Joki Jen, dalane rame banget. Belanjanku oke. Pokoknya komplit tur pepak. Pesono Blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku pak, kiri, pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan kuwi ki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.

0: Daerah di Indonesia.
1: Kepala dukang.
0: Artinya, kepala dukang. Ungkapan ini merupakan nasihat atau anjuran agar orang dalam hidup ini dapat berhasil.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta terus memperkuat branding kota Yogyakarta melalui konsep Jogja City of Festivals. Langkah ini diambil sebagai upaya komprehensif untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta sektor pariwisata melalui sinergi lintas sektor. Hal ini dikatakan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan saat menjadi narasumber pada acara Jogja Kota Festival menggerakkan UMKM menguatkan ekonomi Festival Jogja Rezeki Umum. Wawan menekankan Kota Yogyakarta memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya terpecahkan secara digital dan menyeluruh. Melalui branding Kota Festival diharapkan ada sinkronisasi yang kuat antara pelaku usaha dan agenda pariwisata. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas kreatif. Beralih ke informasi lain. Indonesia mendapat pengakuan bergensi UNESCO Global Geopark UGGP. Pengakuan ini bentuk penghargaan dari lembaga internasional terkait langkah konkret Indonesia dalam melindungi warisan alam. Indonesia mendapat pengakuan tersebut melalui 3 kawasan geopark, diantaranya Rinjani UGGP, Toba Kaldera UGGP, dan Ciletuh Pelabuhan Ratu UGGP. Ketika geopark itu telah selesai direvitalisasi, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Prancis, Andorra, Monaco, serta delegasi tetap RI untuk UNESCO Muhammad Umar menerima sertifikat UGGP dari UNESCO. Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO KNIU Ananto Kusumoseta menyampaikan apresiasi atas keberhasilan itu. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngajak.

0: Perempat Tering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya sugeng njang selamat pagi ngaturi pambagio wilujeng dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan tansah sehat lan ugi semangat ya Sutresno budaya. Wonten ing njing menika pepanggihan malih wonten ing atur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula Gilang Sutawiyasa hingga badhe nderekaken wonten ing giaran kawruh tentunya di pagi hari ini Jesu Tresno Budaya. Di kawruh pagi ini dengan tema kita tentunya Coca-Cola Cookies bolong tapi enggak gosong enaknya full. Nah, ini dia. Dan juga sudah bersama saya narasumber kita di pagi hari ini ada Mbak Afra Widya Wiratih Arini, Public Relations Jateng DIY. Selamat pagi Mbak Afra.
1: Selamat pagi Mas Gilang.
0: Kabar sehat ya Mbak Afra?
1: Alhamdulillah sehat Mas Gilang.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini saya pagi-pagi loh dari Semarang loh.
0: Wah, luar biasa. Oh, dari Semarang nih
1: iya.
0: Tadi.
1: Weh. Memang stay-nya di Semarang.
0: Stay Semarang.
1: Cuman areanya kan Jateng DIY ya.
0: Jateng DIY. Berarti harus ke DIY.
1: Khusus untuk DIY. Ya,
0: meruput wau.
1: Iya, meruput wau.
0: Mangga ugi sutresno budaya ingkang mangga dhumateng sutresno budaya ika badhe nyawe jugi wonten pamulutan periksan. Kasumba enggak akan lumantar telepon pun saged mangke wonten ing gangsal sekawan 0333 dan juga bisa di WhatsApp Sutresno Budaya di 0895 0144 1066. Tentunya kaitannya dengan Coca-Cola Cookies bolong tapi enggak gosong. Enggak kosong. Nah, enaknya full. Nah, niki. Mungkin bisa di ceritakan terlebih dahulu Mbak Afra terkait tentunya dengan tema ini. Nah, ini kan saya juga bertanya-tanya. Niki iki nopo niki to? Coca-Cola Cookies bolong tapi enggak kosong enaknya full. Nah, mungkin juga buat Sutresno Budaya juga untuk memancing nih. Niki nopo niki Coca-Cola Cookies niku?
1: Iya, jadi salam kenal untuk Sutresno Budaya. Ini baru pertama kalinya Coca-Cola siaran di Pro 4.
0: Di Pro 4 makanya itu mungkin Sutresno Budaya juga mungkin tahu Coca-Colanya.
1: Betul.
0: Ya toh. Nah,
1: tapi
0: itu
1: baru mendengar suara saya ini mungkin
0: nah,
1: ya.
0: Nah, itu dia bersama Mbak Afra.
1: Ya, senang banget hari ini tentunya Coca-Cola juga ingin mengedukasi kepada Sutresno Budaya juga terkait apa sih sebenarnya tema kita hari ini. Tadi Mas Gilang juga penasaran. Betul. Terkait dengan bolong tapi enggak kosong.
0: Nah,
1: gitu. Apa ya?
0: Biasanya
1: gitu.
0: Nih bolong kan kosong,
1: kosong. Gitu. Kopong, itu gitu. Enggak kosong.
0: Tapi ini enggak kosong gitu. Makanya itu gitu.
1: Nah, jadi kita ini dari Coca-Cola Group ada namanya produk yang namanya Cookies Coca-Cola.
0: Mm-hmm.
1: Cookies Coca-Cola ini adalah salah satu produsen biskuit yang produk yang paling legend dari Coca-Cola.
0: Paling legend menurut
1: ya, jadi memang dari dulu banget sampai sekarang ini sudah ada. Karena memang Coca-Cola itu sudah 50 tahun lebih Mas Gilang.
0: Sudah 50 tahun lebih?
1: Iya, usianya.
0: Iya, betul.
1: Iya, usianya dalam memproduksi biskuit. Artinya di usia 50 tahun lebih ini Coca-Cola menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk keluarga Indonesia. Karena memang pada dasarnya biskuit Coca-Cola ini dibuat untuk memberikan makanan yang bergizi dan sehat untuk keluarga Indonesia. Tadi kembali lagi, kenapa sih kok bolong tapi enggak kosong?
0: Nah,
1: karena sebenarnya cookies itu bentuknya bolong, Mas.
0: Cookies itu
1: nah,
0: ya,
1: ini
0: secara bentuknya itu
1: memang bolong, tapi tidak kosong karena di dalamnya cookies ini mengandung sumber vitamin A, B6, fosfor, zat besi, terus ada vitamin B1, B2, B9 dan iodium. Itulah kenapa bolong tapi enggak kosong.
0: Karena isinya, mengandung gizinya
1: iya,
0: di sana itu.
1: Iya, betul. Itu. Jadi memang perlu banyak orang juga tahu kalau kita itu kalau makan sesuatu nggak asal makan aja.
0: Betul.
1: Tapi juga harus tahu kandungan yang ada di dalam makanan tersebut. Karena sekarang banyak makanan-makanan yang beredar di luar sana nih ya Mas Gilang ya.
0: Betul.
1: Yang kita itu tergiur akan janji-janji manis ya, gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi enggak cuman hanya tergiur merek yang oke gitu ya, tapi kita juga harus tahu produk ini aman enggak ya kira-kira
0: berkualitas atau tidak
1: gitu.
0: Itu dia, berarti kaitannya dengan bolong tapi enggak kosong itu tadi.
1: Iya,
0: memang secara bentuk itu bolong.
1: Bolong.
0: Nah, tapi banyak sekali isinya dengan gizi-gizi yang tadi juga sudah disebutkan Mbak Afra.
1: Nah, kalau si cookies tadi yang saya jelaskan ke Mas Gilang dan Sutresno Budaya itu memiliki 4 varian rasa.
0: Ada 4 varian rasa ini.
1: Ada cookies susu vanila, cookies mochaccino, cookies butter dan yang paling best seller itu adalah cookies kelapa.
0: Cookies kelapa itu paling best seller.
1: Jadi kalau sebenarnya dari keempat varian itu sudah menggambarkan rasa dari masyarakat dari segala usia. Jadi kalau susu vanila biasanya anak-anak,
0: anak muda ya, gitu ya, suka dengan susu ya, vanila varian-varian itu.
1: Terus
0: ya.
1: Butter lebih ke ya seumuran kita yang tidak terlalu pengen manis nah, gitu ya. Terus atau kelapa biasanya para ibu-ibu, bapak-bapak,
0: betul, kakek,
1: nenek ya, yang sudah pengennya kan makanan yang tidak terlalu manis.
0: Betul,
1: tapi gurih.
0: Ada
1: gitu.
0: Gurihnya juga dari
1: karena
0: kelapa
1: kan rasa
0: tadi.
1: Kelapa itu kan sebenarnya rasa yang sudah melegenda.
0: Betul.
1: Di
0: kelapa
1: Indonesia.
0: Itu. Banyak juga kan makanan-makanan juga khas daerah juga banyak juga ada kelapa-kelapa yang seperti
1: betul.
0: Itu dan juga banyak disukai oleh Sutresno Budoyo juga ini mungkin je. Dan mungkin juga Mbak Afra sebagai PR juga ini je. Bagaimana Mbak Afra memastikan bahwa tentunya pesan mengenai kelezatan dan juga kualitas. Nah itu benar-benar sampai dan juga dipercaya oleh masyarakat khususnya di Jateng dan juga DIY ini.
1: Karena berbicara soal kualitas itu, Coca-Cola juga menerapkan beberapa standarisasi ya.
0: Ada terus standarisasi sendiri
1: sih. Kita punya beberapa sertifikasi mulai dari halal MUI.
0: Nah, itu yang sangat penting itu.
1: Ya, betul, BPOM, SNI dan beberapa sertifikasi internasional lainnya. Karena Coca-Cola ini sudah ekspor, Mas, lebih ke 40 negara. Jadi kalau secara produk-produk yang kami berikan ke masyarakat ini, insyaallah terjamin keamanan dan kehalalannya karena Coca-Cola menjadi salah satu pionir biskuit yang aman dan sudah ekspor juga ke mancanegara.
0: Ke mancanegara gitu. Itu tadi nje, untuk standar keamanannya juga sudah terjamin seperti itu nje. Loh, mungkin pendengar melihat kemasan Coca-Cola ini, informasi apa saja ini Mbak Afra yang paling penting untuk mereka perhatikan terkait label halal dan juga nomor registrasi BPOM mungkin nje?
1: Iya, sebenarnya kalau di dalam kemasan
0: Jih.
1: Itu sudah ada barcode.
0: Sudah tertera di situ, Je.
1: Ya, barcode-nya ini nanti kalau di-scan bisa terlihat nomor registrasi BPOM RI-nya, Badan
0: Jadi BOM tertera-nya di situ barcode saja.
1: Iya, barcode saja. Nanti kalau sudah di-scan baru terlihat. Terus juga dan di dalam beberapa produk-produk Coca-Cola ini juga sudah menghambarkan bagaimana Coca-Cola itu tetap menjaga kualitasnya.
0: Itu dia.
1: Karena kita juga selain mengeluarkan produk-produk yang saat ini sudah ada ya Mas ya, tapi kita juga upgrade. Jadi produk itu
0: lagi.
1: Inovasinya itu selalu ada biar masyarakat tidak bosan.
0: Itu aja.
1: Ya, itu aja. Kayak kemarin kita barusan launching nih Mas.
0: Yang baru apa ini Mbak Fra?
1: Namanya Cookies Black.
0: Cookies Black, Black itu ireng.
1: Black itu hitam, ireng, ya, ireng. Terus kemudian ada kalau yang tadinya ini sebenarnya variannya jenisnya cookies Mas, cuman ini nggak bolong. Kalau tadi kan
0: beda
1: bolong.
0: Ya. Kalau tadi kan
1: kalo
0: yang bentuk ini, bolong.
1: Tapi kalau secara rasa sih sama aja.
0: Kalau ini apa? Kalau biasanya kan coklat kan mungkin masyarakat juga bisa melihat coklat. Kalau yang black sendiri hitam ireng ya, tadi
1: rasa coklat
0: coklat juga
1: ya,
0: aja
1: betul.
0: Tapi hanya itu tadi, inovasi baru
1: hitam.
0: Tadi luarannya tadi
1: betul. Jadi memang kalau yang cookies ini ada beberapa produk-produk yang memang kita inovasikan lagi
0: itu
1: jadi
0: dia.
1: Masyarakat gak bosan gitu.
0: Jadi terus ada inovasi lagi dan tentunya kedepannya juga masih akan terus inovasi lagi
1: ya,
0: jadi Mbak Afra. Kalau yang membedakan produk ini dengan cookies lainnya apa mungkin Mbak Afra? Dari keunggulan dan juga segi bahan atau mungkin proses pembuatan atau gimana monggo?
1: Ya, jadi kalau ngomongin soal bagaimana sih Coca-Cola dari segi bahan dan inovasi lainnya, sebenarnya Coca-Cola ini menjadi salah satu biskuit yang sudah bertahan hingga 50 tahun lebih itu sudah menunjukkan bahwa kami berkomitmen penuh untuk memberikan kualitas yang terbaik.
0: Nah,
1: ya. Kualitasnya gak main-main loh, kita juga sudah ekspor. Kalau udah dikirim ke luar negeri itu kan keamanannya pasti terjamin ya Mas ya.
0: Terjamin itunya sampai luar negeri, sampai mancanegara nih.
1: Betul ya, jadi produknya sudah go internasional nih, artinya produknya sudah aman. Ditambah lagi dengan hadirnya Coca-Cola ini di berbagai daerah. Dan sekarang itu kan nyari biskuit itu, biskuit Coca-Cola itu gak susah ya Mas Gilang. Jadi ketika misalnya gak dapetin varian yang baru, kita bisa cari aja di media sosial kayak di TikTok shopnya Coca-Cola.
0: Itu juga sudah,
1: itu sudah ada produk-produknya gitu.
0: Tapi kalau mungkin buat masyarakat mungkin yang tidak bermain
1: Media sosial.
0: Media sosial. Nah, apakah ya. Sudah bisa kita temui di ya. Warung-warung atau betul. Mungkin di supermarket, minimarket
1: ya, jadi
0: seperti
1: kalau
0: itu?
1: Di Jogja itu sudah banyak ya. Jadi kayak di pasar tradisional. Karena di Jogja itu sales kami juga ada di bagian Jogja di bawah dan di Jogja lantai 2.
0: Lantai 2.
1: Jadi kayak di Wonosari itu sendiri sales kami ada.
0: Sudah ada di sana di Wonosari.
1: Di daerah di Jogja bawah, kota Jogja dan sekitarnya juga sudah ada. Jadi ini menandakan bahwa kami ingin memeratakan semua Coca-Cola itu sudah hadir. Jadi di minimarket kayak Alfa, Indomart, Superindo itu sudah ada.
0: Sudah ada semua
1: semuanya. Betul.
0: Jadi gampang sekali untuk Sutresno Budoyo kalau pengen Coca-Cola ini bisa cari di mana saja, sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Aha, Kalau dari strategi Coca-Cola sendiri, mungkin juga Mbak Afra bisa menjelaskan dalam menjaga loyalitas konsumen di tengah banyaknya
1: biskuit yang ada.
0: Pilihan camilan juga saat ini kan sangat banyak sekali, warna-warna saat ini wonten. Gimana ini Mbak Afra?
1: Jadi sebenarnya Coca-Cola itu tuh banyak. Kalau ibarat kita berperang itu jalannya banyak, Mas. Jadi via darat,
0: banyak,
1: via laut.
0: Banyak jalan menuju Roma.
1: Iya, dan via udara. Jadi sebenarnya Coca-Cola ini strateginya agar bisa sampai saat ini terus eksis ya. Itu yang pertama tadi, berinovasi dari segi varian.
0: Varian tadi, Jay.
1: Kedua, tidak hanya variannya, ukurannya pun juga kita perhatikan, Mas.
0: Ukuran
1: gramasi.
0: Aha.
1: Jadi kan ada sekarang yang Mbak bikin yang rencengan enggak?
0: Itu juga
1: harus kita pikirkan, karena kan tidak semua masyarakat suka dengan yang kemasan besar. Mereka akan justru suka yang sekali makan gitu. Terus yang kedua, selain gramasi, kita juga harus pikirkan bagaimana cara memasarkan produk dengan mudah.
0: Cara memasarkan produk dengan mudah?
1: Iya, dengan mudah.
0: Gimana itu, Mbak Fra?
1: Ya, yang pertama kita bisa menggunakan TikTok kan. Karena kan sekarang semuanya serba digital.
0: Memanfaatkan
1: jadi semua,
0: platform itu, Nje.
1: Betul, jadi kita jualan melalui aplikasi TikTok dengan cara live. Nah, itu jadi salah satu alternatif juga nih buat menjadi Coca-Cola ini lebih mudah. Artinya pelanggan kan kalau pelanggan kalau mau beli kan, ih Coca-Cola kok mudah ya, jadi gampang ditemui di mana-mana.
0: Siaparong, ada Coca-Cola.
1: Betul. Dan yang ketiga mungkin ini sering hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi banyaknya kegiatan-kegiatan di masyarakat yang melibatkan banyak masyarakat itu kami selalu ikut serta.
0: Iya,
1: ikut serta dan ikut ambil bagian dalam beberapa event-event. Jadi kayak di event-event yang sering kita gabungkan itu kayak UMKM.
0: Nah, itu aja banyak.
1: Event-event keluarga, pesta rakyat. Mantap. Nah, yang memang di dalamnya itu banyak sekali masyarakat yang hadir.

0: maksudnya produknya itu kesampai ke masyarakat kan. Jadi
1: bisa dikenal lebih
0: bisa
1: luas.
0: Bisa dikenal lebih luas, dan logo Coca-Cola juga tertempel di LED-LED digital yang ada di Pakuwon. Jadi besok itu, kalau Mas Gilang jalan-jalan ke Pakuwon, kalau lihat Coca-Cola, oh iya ini kemarin Mbak Afra sempat bilang.
1: Betul. Gitu. Nah, itu buat seterusnya butuhnya juga. Monggo yang bareng-bareng sami dolan nonton yang Pakuwon Mall. Menikah aja. Halo, ini Mbak Afra, mungkin sebagai juga seorang PR menikonji, bagaimana Mbak Afra menjelaskan terkait dengan mungkin ketatnya pengawasan atau kualitas di internal perusahaan agar produk yang sampai ke tangan konsumen itu tetap konsisten sesuai dengan standar yang didaftarkan ke BPOM? Iya.
0: Jadi kalau pernah lihat di YouTube atau mungkin pernah berkunjung ke pabrik makanan, saya sih lebih sukanya mengilustrasikan lihat di YouTube itu ada di Coca-Cola itu sudah ada company profile bagaimana Coca-Cola itu menjamin seluruh kebersihan dari pembuatan bahan baku sampai didistribusikannya produk.
1: Higienis,
0: itu higienis. Jadi kayak contoh nih saya bikin gambaran saja. Kalau kita mau masuk ke bagian produksinya, itu yang pertama dilakukan adalah tidak boleh menggunakan perhiasan.
1: Dengan tujuan apa itu?
0: Kan ada logam-logamnya ya. Entah itu logam emas dan lain sebagainya, itu harus dilepas. Jadi tidak boleh. Kedua, kacamata juga tidak boleh dipakai. Handphone tidak boleh dibawa. Terus misalnya kita mau masuk tuh kan harus pakai jaket putih itu ya.
1: Khusus itu
0: khusus, terus pakai top head cap gitu yang kita juga pakai masker dan lain sebagainya. Dan ditambah kalau walaupun sudah pakai hijab itu harus pakai head cap.
1: Tetap jahit aja ya, harus jahit.
0: Karena kan kita tidak tahu apakah ada rontokan rambut atau apa yang nanti bisa menempel di sebuah makanan gitu. Terus juga kita harus pakai roll gini Mas, biar bajunya itu yang ada bulu-bulunya tidak menyebar gitu.
1: Oh, jika ada debu-debu.
0: Iya betul, harus itu disterilkan ya, dan yang terakhir pakai sepatunya juga nggak pakai sepatu sendiri, jadi pakai
1: khusus di sana juga
0: sepatu yang sudah disediakan di Coca-Cola.
1: Jadi memang menjaga itu tadi ya, kebersihan di sana aja dengan standarnya yang sudah ada itu. Betul. Tadi kalau melalui program ini kalau ini mungkin Mbak Afra, bagi pendengar agar tentunya tidak terjebak dengan produk kuliner yang tampak enak tapi ternyata belum memiliki izin edar atau sertifikasi halal yang jelas. Nah itu
0: sebenarnya kalau sekarang itu kan mengupdate semua informasi itu kan sekarang lebih mudah ya. Jadi pastikan juga nih, kalau tips saya sih selalu cek kemasan.
1: Cek kemasan itu aja.
0: Nah, bisa di kemasan aja. Itu kan pasti ada informasi terkait produk. Kalau di Coca-Cola ada tuh yang barcode tadi.
1: Bisa langsung di-scan aja.
0: Jadi bisa langsung dicek gitu. Karena kan produk-produk yang kayak Coca-Cola ini berikan ke masyarakat itu ya sebisa mungkin adalah produk yang memang sudah teruji gitu dan aman untuk dikonsumsi gitu Mas.
1: Jadi memang harus kita lihat dari kemasannya itu tadi.
0: Jadi memang harus aware sendiri, kayak harus peduli terhadap apa yang kita makan. Jadi jangan sampai tergiur akan, wah pakainya ini nih artis A, jadi aku kita harus makan ini, gitu. Enggak. Jadi memang harus berhati-hati karena banyaknya sekarang ini makanan-makanan yang beredar di luar sana. Jadi memang harus detail untuk informasi produknya.
1: Itu tadi, monggo sutresno butuh lebih aware lagi untuk meneliti informasi produk yang dibeli seperti itu nje. Monggo sutresno butuh ya untuk penjaringan semua yang mau juga bergabung, juga bertanya dengan Mbak Afra, silahkan di telepon kami buka di 5403333 dan juga di WhatsApp di 0895014410666. Coba sebelum telepon belum ada yang masuk, kita buka di WhatsApp terlebih dahulu nih Mbak Afra. Ini coba, selamat pagi Kawruh, pagi Mas Gilang. Nah, ini aku sudah follow sosmednya Coca-Cola. Mumpung ada Mbak Afra ini mau tanya, mungkin ada info-info promo atau diskonan. Kebetulan aku suka varian Coca-Cola Cookies Black. Siapa tahu bisa borong-borong. Dari Mas Galih di Sleman. Matur nuwun. Monggo Mbak Afra.
0: Jadi kalau misalnya promo-promo, kemarin ini kan sempat tanggal cantik tuh Mas, 5 Mei.
1: Betul.
0: Nah, sampai sekarang juga masih ada promo yang bisa dibeli di TikTok Shop. Jadi buat Mas Galih, kalau punya TikTok bisa langsung aja dicari di @biskuitcoca-cola.
1: NJ.

0: nanti kalau sudah di situ tinggal pilih aja promo-promonya, karena biasanya ada potongan harga, cashback, diskon, dan gratis ongkir juga sudah ada di situ.
1: Wah, banyak banget itu promo-promonya di sana. Monggo Mas Galih bisa dicek saja langsung. Nggih, matur nuwun Mas Galih. Untuk selanjutnya, halo, selamat pagi Mas Gilang. Ini Gustin dari Magelang, nggih. Mau tanya nih Mas ke Mbak Afra, ada rencana launching varian baru lagi enggak nih? Aku suka banget sama Happy Cookies rasa coklat deh. Terima kasih, nggih.
0: Iya. Jadi kalau untuk update varian baru yang terakhir kita kasih atau yang kita belikin itu adalah cookies black ini.
1: Itu yang terakhir ya, yang baru di launching itu, Ji.
0: Nah, kalau sebelumnya kita ada Mari Susu Madu Kokola. Cuman kalau sekarang ini saya bisa info kalau yang terbaru banget itu ya itu, cookies black.
1: Cookies black itu yang terbaru. Kapan itu Mbak launchingnya?
0: Baru-baru 2 bulanan inilah. Terus kalau yang series yang tadi disampaikan Happy Cookies maupun Happy Mix yang saya ini bawa, itu sebenarnya adalah varian yang hadir saat momen Ramadan.
1: Momen Ramadan aja.
0: Jadi memang kalau after Ramadan apakah masih ada Mbak Afra? Ada, tapi tetap biasanya ada, tidak banyak. Dan tidak tersebar luas di toko-toko.
1: Karena memang itu spesial momen Ramadan itu tadi.
0: Iya, namanya biskuit festif. Jadi memang hadirnya memang pas Ramadan
1: momen
0: aja.
1: Momen itu aja. Terima kasih tadi ada Gustin dari Magelang. Untuk selanjutnya ini.
0: Tapi kalau Mas Gilang sukanya kalau biskuit yang manis atau yang asin atau gurih?
1: Saya yang manis.
0: Oh, yang manis.
1: Saya suka yang manis. Karena yang biasanya manis sama kopi pahit.
0: Kopi, ya. Biasanya gitu.
1: Betul, karena menikmatinya cocoknya kan seperti itu ya, Mbak Fraji. Untuk pagi hari biasanya kan kalau saya kopi pahit sama yang manis itu tadi.
0: Betul,
1: ya.
0: Siap.
1: Untuk selanjutnya lagi ini. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ayu Diah dari Sleman. Mumpung ada Mbak Afra nih, mau nanya gimana sih strategi pemasaran biskuit Coca-Cola buat tetap eksis di tengah banyaknya biskuit atau cemilan saat ini? Ini nggih, dari Mbak Ayu Diah di Sleman menika nggih.
0: Ya, yang pertama buat Mbak Ayu, strateginya tuh sebenarnya Coca-Cola banyak ya. Jadi mau kita promosi waktu pas kegiatan juga bisa. Talk show seperti ini juga bisa.
1: Nyuwun sewu Mbak. Ada Afra, telepon. Kita buka terlebih dahulu. Mbak Tutut nih. Monggo sutresna budaya saged penambali malih daripada sambatan kalian Mbak Afra di telepon 540333.
0: Saya tambahkan lagi ya Mas tadi terkait itu. Mbak Afra. Jadi selain talk show kita juga ini.
1: Kita juga telepon lagi nyuwun sewu nih Mbak Afra. Monggo sutresna budaya sugeng enjang kawruh.
2: Sugeng enjang kawruh. Niki saking Padepokan Kliwerang niki.
1: Saking Padepokan Kliwerang. Monggo kalian Mas Toto menika.
2: Nggih, sugeng dalu Mbak sinten niku.
1: Kok sugeng enjang Mas Toto.
2: Nggih.
1: Monggo.
0: Mungkin kacanya belum dibuka.
1: Ya, monggo Mas Toto. Nggih.
2: Sugeng dalu Mbak Efra.
0: Enjang, Mbak.
1: Monggo Mas Toto.
2: Niku badhe nyuwun pirsa.
1: Terus pundi?
2: Kula niku nggih ahli biskuit nggih.
1: Ahli biskuit.
0: Ahli.
1: Nggih.
2: Nggih ahli makan biskuit.
1: Pecinta biskuit.
0: Iya, maksudnya itu.
2: Pecinta biskuit.
1: Nggih.
2: Kok badhe nyuwun pirsa, Mbak?
1: Terus pundi?
2: Kula niku sabanipun Malioboro nek berarti Malioboro niku teng pundi nggih?
0: Oh, nggih.
1: Ten Malioboro menika nggih.
2: Pundi teng kota gede ten mboten wong wong wis sabar ten Malioboro kalih teng kota gede.
1: Oh nggih. Ngaten Mas Toto.
0: Nggih. Nggih, matur suwun Pak Toto.
1: Matur nuwun Mas Toto saking Padepokan Kliweran nih Mas Toto Sukliwon. Nah niku biasanya Mas Toto niku dolane ten Malioboro apa mboten ten kota gede ya. Kalau di daerah kawasan-kawasan sana mungkin Mbak Afra kalau mau nyari biskuit Coca-Cola ini di mana? Itu tadi Mas Toto kan sering di sana.
0: Iya, kalau mau cari biskuit Coca-Cola itu sudah ada di Alfamart, Indomart, itu sudah banyak. Superindo banyak sekali. Jadi Pak Toto enggak usah bingung. Di sana semuanya ada.
1: Itu.
0: Cookies apalagi? Cookies itu di Alfamart, Indomart sudah ada.
1: Sudah ada, Ji. Mm-hmm. Nah, ini ku wonten warung mbok men tanglet niku wonten kok kula wonten mesti ngoten niku Mas Toto. Ji. Matur nuwun tadi Ji Mas Toto dari Padepokan Kliwaran, Ji. Mbak Fran, nanti kita sambung kembali, Ji. Kita rehat sejenak satu buah lagu terlebih dahulu. Nanti kita sambung lagi di kawruh tentunya juga masih bersama Mbak Afra Widya Wiratih Arini dengan Kokola Cookies bolong tapi enggak kosong. Enaknya full Jis, tersenal buta yo. Kita satu nomor lagu dulu. Ada dari Denny Caknan featuring Sasha Arkhisna, Kawitaning Sinawang. Tetap punya wiji wotening giaran kawruh Lumantar perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja.
3: Paling indah ralio mong duweni awak, mergo bumi langit segoro wis dadi siji ning paras lan netra.

0: Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Gaweke sisan kopine, Kang.
3: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
2: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
3: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
2: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Endang swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
5: Ya, Sutresno Budoyo masih di giaran Kawruh di pagi hari ini, tentunya dengan tema kita Kukula Kukis Bolong Tapi Enggak Kosong Enaknya Full. Masih bersama Mbak Afra Widya Wirate hari ini, Public Relation Jateng DIY ini, Mbak Afra. Kita lanjutkan lagi tentunya nih, Mbak Afra, perbincangan kita kali ini. Dan juga monggo buat Sutresno Budoyo yang masih juga mau bergabung, masih tentunya kami buka di line telepon di 540333 dan juga di WhatsApp program 4 di 0895 0144 1066. Jih, Mbak Afra, tentunya berkaitan dengan mungkin kemasan ini kan, kita tahu isu sampah plastik juga kan sedang
6: lagi naik daun
5: di Jogja juga ini ya.
6: Iya, betul.
5: Apakah mungkin ada program dari Coca-Cola terkait tentunya dengan pengelolaan sampah kemasan ini atau penggunaan material yang tentunya lebih ramah lingkungan, atau bagaimana mungkin kedepannya seperti itu, Mbak Afra?
6: Iya, sebenarnya yang pertama itu kan ini lagi ngetren, lagi harganya naik-naiknya.
5: Nah,
6: ya Mas,
5: itu
6: ya
5: juga.
6: Itu juga berdampak di produk kami, juga ada beberapa produk yang mohon maaf kita juga naikkan karena memang
5: itu tadi
6: ya, memang bahan bakunya juga
5: bahan bakunya lagi naiknya luar biasa,
6: lagi
5: ini
6: naiknya luar biasa. Jadi memang mau tidak mau kami juga harus menaikkan terus. Terkait dengan isu-isu plastik pada umumnya, sebenarnya Coca-Cola ini ada beberapa produk-produk kami kan, ini kan produk Coca-Cola itu kan kalau Mas Gilang lihat ini warnanya tuh enak dipandang gitu.
5: Memang
6: ya
5: sih, iya sih.
6: Merah, kuning,
5: kuning
6: gitu.
5: Ya, itu juga.
6: Nah, itu biasanya dimanfaatkan untuk dibuat kayak kalau kita pengajian lihat ada tikar-tikar plastik itu.
5: Oh, tas iya, plastik disambung-sambung.
6: Disambung-sambung itu juga sudah digunakan beberapa penggiat apa lingkungan untuk dibuat sebuah UMKM yang bisa minimalisir sampah-sampah sih sebenarnya kayak gitu. Terus yang kedua ya tadi terkait dengan ada beberapa produk yang sudah kita alihkan menggunakan kardus ya.
5: Iya.
6: Ya, showbox gitu. Jadi luarnya enggak plastik gitu, tapi kayak kardus. Tapi ya itu juga susahnya adalah di dalamnya tetap ada plastiknya, Mas. Ya karena kan memang harus dibungkusnya pakai itu.
5: Betul, Je.
6: Nah, itu sedang untuk terkait dengan pengelolaan sampah plastik terutama di Kokola juga bekerja sama dengan Dinas Sosial juga Dinas Lingkungan Hidup, maaf, itu untuk melihat bagaimana sih yang harus bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan gitu. Kayak CSR-CSR juga Kokola juga adain juga. Jadi saling berkolaborasi dan melihat sekarang ini juga bahan bakunya juga agak mahal.
5: Sedang naik-naiknya
6: ini juga jadi tantangan tersendiri buat Kokola. Apakah Kokola akan merubah kemasan plastik itu semua menjadi kardus tapi kan harganya pasti berbeda
5: ya, juga
6: sangat-sangat berbeda gitu.
5: Tapi mungkin juga ada berpikir untuk kesana juga tentunya
6: itu dialami semuanya
5: sih, tentunya
6: tantangan semuanya,
5: betul sekali, karena sedang berdampak di semuanya ini, UMKM juga sangat berdampak itu tadi. Kalau untuk kandungannya dari Kokola sendiri ini, Mbak Afra, apakah ini mungkin aman dikonsumsi setiap hari mungkin untuk anak usia balita atau ada batasan konsumsi tertentu ini, Mbak Afra, mungkin bisa dijelaskan.
6: Sebenarnya kalau untuk batasan usia itu kalau di bawah 3 tahun itu masih boleh.
5: Tapi, di bawah 3 tahun masih boleh.
6: Tapi memang harus dipastikan juga nih, Mas, kalau untuk produknya itu juga yang sesuai buat anak-anak. Jadi jangan sampai dikasihnya yang agak kasar gitu ya. Ada produk-produk yang halus, kayak cookies itu kan halus
5: ya.
6: Kalau crackers itu kan teksturnya memang agak kasar
5: gitu. Jadi memang juga disesuaikan juga seperti itu, Nje. Untuk di WhatsApp ini juga masih ada satu yang masuk ini. Halo, selamat pagi Kak Uro. Saya Lia di Sleman, mau tanya nih untuk Mbak Afra sebagai narasumber pagi ini, produk Kokola yang best seller itu ada varian apa aja ya, Mbak? Kebetulan saya suka yang varian Kokola Happy Cookies rasa coklat. Oh nje, monggo Mbak Afra.
6: Yang best seller itu kalau di Kokola itu ada cookies memang.
5: Cookies itu aja yang best
6: cookies
5: seller.
6: Cookies sama crackers itu yang paling best seller. Jadi kalau ditanya apa yang paling best seller itu, tapi masing-masing daerah beda ya, Mas ya.
5: Beda-beda itu aja.
6: Jadi nggak bisa disamakan. Kadang ada yang di daerah Wonosari itu, karena banyaknya orang hajatan itu biasanya kan pakai biskuit ya, sekarang lagi ngetrennya. Kalau hampers itu kan ada rotinya, ada biskuitnya. Nah itu biasanya pakai yang cookies yang 218 gram yang besar ini.
5: Untuk pengisian itu aja. Jadi memang beda-beda juga di setiap daerah. Kalau juga sebagai seorang PR ini, Mbak Afra, kan memegang wilayah Jateng DIY.
6: Betul.
5: Apa tantangannya tersendiri bagi Mbak Afra dalam tentunya menghadapi karakteristik konsumen yang tentunya berbeda-beda sih. Warga ada Solo, Semarang, Jogja sendiri kan mungkin berbeda.
6: Iya, karena saya juga sering berkeliling di Jateng DIY, walaupun sama-sama Jawanya ya, Mas ya, tapi karakternya pasti berbeda. Kalau di Semarang itu cenderung karakteristik masyarakatnya sering bosen. Jadi harus kita siasati untuk bergonta-ganti jenis varian gitu. Jadi kalau ada produk baru pasti mereka akan cari produk baru. Tapi kalau
5: langsung ada keluaran baru apa ini langsung dicari, diburu seperti itu, Nje.
6: Tapi kalau di daerah Jogja, Solo itu cenderung customer yang loyal. Jadi ya kalau itu ya itu aja. Paling kalau udah ada yang baru ya pasti akan baliknya ke itu. Ya itu dari sales ya. Jadi sales saya tuh yang mengatakan kalau daerah Jogja itu, Mbak Afra, itu
5: Jogja sendiri gimana nih?
6: Sukanya ini produk-produk yang ukurannya besar.
5: Yang gede-gede.
6: Karena harganya cenderung kan tidak terlalu mahal. Kalau beli yang kecil-kecil udah dapatnya sedikit, kalau dihitung-hitung kan lebih murah yang besar gitu. Lebih ke ada perhitungannya gitu. Lebih sukanya yang besar.
5: Kalau ada hitungan nih gitu. Jadi memang berbeda-beda di setiap daerahnya begitu ya, Mbak Afra. Kalau melihat dinamika pasar atau perilaku konsumen juga di Yogyakarta juga Jawa Tengah belakang ini seperti apa? Mbak Afra, dinamika pasarnya juga.
6: Iya. Jadi perlu dipahami juga ya, karena ini kan habis Ramadan, habis lebaran
5: juga nih
6: ini. Ini cenderung turun ya Mas ya. Mm-hmm. Tingkat daya beli masyarakat tuh sangat jauh dibandingkan dengan hari-hari waktu Ramadan.
5: Karena apa itu sebelumnya. Mungkin Mbak Afra bisa dijelaskan Mbak Tun?
6: Yang pertama, orang cari biskuit itu kan kalau nggak Ramadan ya acara-acara pernikahan atau Idul Adha, Idul Fitri. Tapi kan ini kan Idul Adha juga belum gitu ya. Biasanya tuh udah lagi turun gitu. Karena orang itu kan ya kemarin kan uangnya juga mungkin sudah terpakai untuk lebaran ya. Itu faktor juga Mas. Jadi memang
5: ada faktor itu juga sih.
6: Faktor itu, dan yang kedua kan kalau biskuit itu kan bukan makanan utama ya. Jadi makanan pelengkap atau snack gitu ya, yang memang bukan. Kalau misalnya tidak ada momen-momen tertentu ya tidak akan membeli gitu. Kecuali memang kebiasaannya adalah mengkonsumsi biskuit setiap pagi. Kan ada orang yang sarapannya gak mau nasi, biskuit aja
5: seperti itu Nje.
6: Ya itu sih memang lagi turun sih. Dan itu semuanya, semua aspek dari teman-teman saya yang bekerja di dunia FMCG, kayak minuman, susu dan lain sebagainya, itu memang lagi
5: rata-rata
6: turun.
5: Memang seperti itu Nje, grafiknya Nje.
6: Iya, kalau habis lebaran tuh pasti turun.
5: Karena mungkin kan di lebaran kan grafiknya baru naik-naiknya, semua orang pada mencari duitnya kayak do cair kabeh.
6: Cair-cair gitu ya Mas.
5: Lebaran kan walaupun telas setanten gitu Nje. Jadi memang grafiknya menurun seperti itu Nje Mbak Franje.
6: Betul.
5: Mungkin jika Sutresno Budaya atau konsumen ingin misal melakukan pengecekan mandiri atau ingin tahu lebih dalam mengenai kandungan gizi dan juga keamanan produk Coca-Cola ini, apakah ada platform atau layanan konsumen yang bisa diakses mungkin Mbak Afra?
6: Iya, jadi kalau misalnya Sutresno Budaya pengen tahu seputar Coca-Cola ini, bisa langsung aja cek di website di www.coca-cola.co.id. Nah, di situ nanti akan ada informasi seputar Coca-Cola. Kalau enggak di Instagram Coca-Cola, di @biskuitcoca-cola, nanti kirim pesan aja bisa.
5: Oh, bisa di sana aja, langsung saja di webnya Coca-Cola aja. Itu tadi mungkin aja. Kalau melihat persaingan dengan camilan-camilan dari impor, gimana itu Mbak Afra, strategi PR sendiri agar tentunya produk lokal ini kan tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
6: Sebenarnya dengan adanya produk-produk yang lain ya, yang bukan berasal dari dalam negeri, itu tidak ada masalah sih ya buat kami dari
5: aman-aman
6: Coca-Cola.
5: Aman-aman
6: saja. Hanya di Coca-Cola itu punya yang namanya ciri khas, yakni
5: ciri khas menapa menika?
6: Dibuatnya tanpa pemanis dan tanpa pewarna makanan buatan. Jadi alami semua. Jadi kalau orang mengkonsumsi biskuit Coca-Cola itu tidak ada rasa wah ini nanti gimana ya kalau batuk atau apa.
5: Ada pemanisnya enggak, seperti itu.
6: Itu enggak. Jadi aman sekali untuk dikonsumsi.
5: Itu gitu. Dia berarti aman Sutresno Budaya, monggo saged nyetok kathah nggih ten dalem piyambak-piyambak nggih menika. Nggih. Juga mungkin Coca-Cola ada enggak ini Mbak Afra memiliki mungkin program edukasi untuk mungkin anak-anak sekolah atau mungkin komunitas ibu-ibu tentunya
6: yang
5: di daerahnya
6: mau datang ya.
5: Nggih, di tentunya daerah Jateng DIY ini misalnya itu.
6: Iya, jadi sebenarnya kalau dulu itu kita boleh Mas pada datang gitu, terus kayak apa namanya kunjungan itu bisa. Cuman sekarang waktu setelah COVID memang tidak bisa kita buka untuk umum ya gitu. Jadi memang hanya terbatas aja.
5: Jadi memang
6: aja
5: ada batasannya.
6: Betul sekali.
5: Karena kawontenan menika. Untuk terus selanjutnya ini mana tadi Nje? Kadangkala tuh ini dari Mbak Rusdi Godean. Nah ini, saya sering beri camilan tapi kadang itu suka mungkin bau tengik kalau sudah dibuka agak lama.
6: Betul.
5: Seperti itu Nje. Mungkin Mbak Afra, apa mungkin tipsnya bagaimana untuk menyimpan produk dari mungkin Coca-Cola tadi agar tentunya tetap kualitasnya terjaga. Sembari nanti juga dijawab ini, kita coba kita terima dulu telepon dari Sutresno Budaya, monggo sugeng njeng kawruh.
7: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Monggo matur kalian sinten menika?
7: Asian.
5: Inggih, monggo menika kalian?
7: Bu Sarjimane Pangling.
5: Bu Sarjiman?
7: Nggih.
5: Monggo Bu Sarjiman.
7: Amin. ane kula niku kok bolong naik ngene kuwi.
5: Nggih.
7: Boten
5: bolong
6: tapi enggak kosong.
5: Ning boten kosong.
7: Oh, bolong boten kosong.
5: Nggih.
7: Kok ngaten iki mawon nak narasumber.
5: Oh, ngaten.
7: Krungu nembe menika.
5: Nggih.
7: Menapa to bahan bakunipun? Atur nuwun menika kemawon.
5: Ngaten. Inggih Bu Sarjiman. Nggih. Matur nuwun sanget rawuhipun. Nggih. Nah, matur nuwun Bu Sarjiman. Itu tadi bolong tapi enggak kosong niku dos pundi to niku. Sama itu tadi baru nembe miring menika, kepala menika mungkin saged pun andharaken monggo Mbak Fra.
6: Nah, jadi kalau untuk bolong tapi enggak kosong itu sebenarnya adalah kandungan di dalamnya. Jadi kayak mengandung vitamin B6, fosfor, zat besi, vitamin B1, B2, B9 dan iodium. Jadi itulah mengapa bisa dikatakan bolong tapi enggak kosong.
5: Itu tadi gitu. Bolong secara bentuknya,
6: tapi
5: enggak kosong itu di dalamnya banyak sekali vitamin itu gitu. Dia. Nah, monggo. Terus tadi Bu Sarjiman nopo to niku bahan-bahane niki mau Bu Sarjiman niki wau nggih.
6: Nggih ya Bu. Bahan-bahannya ya seperti pada umumnya biskuit ya. Jadi di dalam belakang kemasan itu sudah ada kayak vitamin apa kayak gula, terus bahan-bahan telur, tepung dan lain sebagainya itu sudah ada di sini gitu.
5: Ngaten begitu nggih kalau wau nggih Bu Sarjiman ngaten wau nggih. Nah, tadi mungkin Mbak Afra untuk tips tadi untuk bagaimana menyimpan biskuit-biskuit tadi agar mungkin tidak timbul bau
6: tengik
5: tadi nggih, karena kan memang seperti itu banyak sekali biskuit kalau saya juga di rumah itu kadang menyimpan itu pun agak beberapa hari ngoten niku dibuka itu udah ada bau seperti itu.
6: Iya, yang pertama sebenarnya
5: seperti apa?
6: Harus ditali lagi ya. Jadi kalau misalnya udah dibuka itu memang sebenarnya dianjurkan untuk dihabiskan. Tapi kalau tidak habis memang harus bisa dimasukkan ke dalam toples atau dimasukkan ke dalam plastik dulu baru ditoplesi. Terus dimasukin ke dalam kulkas juga bisa. Biasanya kalau tengik itu bisa dilihat dulu ininya expired-nya. Betul.
5: Oh, udah. Masih lama atau tidak itu berarti juga berpengaruh sih.
6: Betul, masih berpengaruh di situ.
5: Jadi itu memang harus misal kalau anjurannya memang segera habis saja dibuka langsung habis. Tapi memang kalau tesehon tentu rahanean itu bisa disimpan tadi di lodong tadi. Pokoknya untuk tempat yang aman seperti itu ya, tidak ada angin dari luar sih, seperti itu. Nggih. Mbak Afra, mungkin monggo untuk terakhir Mbak Afra terkait dengan tema kita hari ini terkait dengan cookies Coca-Cola juga bolong tapi enggak kosong, enaknya full. Nah, ini monggo apa yang mau disampaikan tentunya untuk Sutresno Budoyo yang tentunya selalu mendengarkan di sini Perempat RRI Yogyakarta ini.
6: Nah, buat Sutresno Budoyo, untuk pastikan selalu update informasi seputar biskuit Coca-Cola bisa ke website kami di www.coca-cola.co.id atau bisa follow di Instagram, Facebook dan di TikTok di @biskuitcoca-cola serta di X di biskuit_coca-cola. Segala informasi bentuk penipuan dan lain sebagainya bisa dikonfirmasi langsung ke Instagramnya Coca-cola di @biskuitcoca-cola.
5: Tulisannya
6: ya di @biskuitcoca-cola Coca-Cola
5: nganggo Coca-Cola ngaten nggih untuknya. Informasi bisa diakses di media sosial. Matur nuwun nggih.
6: Terima kasih. Matur suwun Mas Ila.
5: Rawuhipun wonten ing giaran kawruh injing menika mugi tansah sehat Mbak Afra.
6: Amin.
5: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Sutresno Budoyo mekaten wau nggih, giaran kawruh wonten ing wekdal injing menika kanthi tema Coca-Cola cookies bolong tapi enggak kosong enaknya full, tentunya dengan narasumber kita di pagi hari ini Mbak Afra Widya Wiratih Arini, Public Relation Jateng DIY. Begitu Sutresno Budoyo, matur nuwun ugi katur dumateng Sutresno Budoyo ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran kawruh injing menika, yang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp lan ugi ingkang tansah midhangetaken lumantar FM 106,6 MHz lan ugi wonten ing aplikasi RRI Digital lan streaming wonten ing rri.co.id. Ing wusana kula Gilang Sutowiyoso ngaturaken sugih kinjeng lan matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 0,09% pada April 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi Maret yang mencapai 0,45%. Pelaksana tugas Kepala BPS DIY Endang Triwahyuningsi menyebutkan, terdapat 5 komoditas utama penyumbang inflasi. Kelima komoditas tersebut yakni minyak goreng, buncis, bahan bakar rumah tangga, semangka, dan telepon seluler. Beralih ke informasi lain, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengubah fungsi tempat khusus parkir Senopati menjadi pangkalan andong dan becak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Agus Arief Nugroho menjelaskan, kebijakan ini diambil karena lokasi tersebut tidak lagi digunakan sebagai parkir bus pariwisata. Selama ini belum tersedia tempat khusus bagi andong dan becak untuk menunggu penumpang, sehingga kerap memadati kawasan Malioboro. Penataan ini diharapkan mampu mengurangi antrian dan meningkatkan kenyamanan kawasan wisata. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: sedasono budoyo sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan prahara blambangan perangan kalih dasa. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.
1: Kabeh para prajurit kadhoan padha lerem sawetara.
2: Nggih.

0: Senopati Aryo.
1: Ih, paring pangandika Kanjeng Adipati Pasuruan.
0: Ndak tompo sembah pangabektimu, Kang. Katur ana ngersak.
1: Monggo nandal minggal kemawon paring pangandikan. Benjang menopo

0: perkara katentremaning Kadipaten Pasuruan sak kiwa tengene. Aku wani tanggung jawab. Lah mulane ing perkara iki tak budidaya kanthi kekuataning tenaga, kekuataning pikir, amrih, janjiku utawa sumpahku ana ngarsa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung bisa tak leksanani.
1: Ngaten menika kula pitados, Kanjeng. Jer kejawi panjenengan dalem menika pinangka adipati wonten ing Pasuruan. Namun iki kalebet senopati wonten ing Praja Mentara.
0: Ya kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi jejering Nara Praja Mentaram luweh-luweh dipercaya dening ingkang sinuwun njaga gapuraning wewengkon Mentaram prasasat iring wetan kaya dene kadipaten ing Pasuruan iki.

Cekap sumanten sutresno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro Blambangan. Ing usono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
3: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian PKP memperkuat penanganan persoalan lahan perumahan melalui pembentukan kanal komunikasi antara pemerintah dan pengembang. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian kendala di lapangan yang selama ini menghambat pembangunan. Melalui mekanisme ini, pemerintah membuka ruang koordinasi yang lebih terintegrasi. Dengan begitu, penanganan persoalan lahan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebut sinergi lintas kementerian menjadi kunci dalam mencari solusi konkret bagi pengembang. Kementerian PKP menegaskan negara tidak boleh kalah terhadap praktek mafia tanah yang merugikan pembangunan sektor perumahan. Menurutnya, penyelesaian masalah lahan harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Beralih ke informasi lain. Dalam rangka memutar roda perekonomian, para aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sleman diajak untuk meramaikan dan ngelarisi pasar rakyat. Kegiatan ini dikemas dalam gerakan meramaikan pasar rakyat Gempar yang dilaksanakan di berbagai pasar tradisional di Sleman. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sleman Haris Herbandang menjelaskan, inovasi ini tertuang dalam surat edaran Sekretaris Daerah nomor 0262 tahun 2026 tentang gerakan meramaikan pasar rakyat atau Gempar. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Sleman dalam mengoptimalkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung kemajuan UMKM termasuk para pedagang di pasar rakyat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budoyo, selamat siang. Senang rasanya Betty Damayani bisa kembali hadir menemani Sutrisno Budoyo, tepatnya edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Sutrisno Budoyo, saya menemani Sutrisno Budoyo dari jam 11 sampai jam 3 sore nanti. Banyak program siaran kami telah siapkan. Sumonggo kita pidangetaken sesarangan canting jali. Catatan penting ojo nganti lali. Wong suko nyudo prayit naning bating. Sugeng midangetaken.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sutrisno Budoyo, dimanapun Anda berada, wonten siang meniko ngaturaken info UMKM. Wonten wedal meniko, dua YoFood Kulon Progo. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini, kita akan berbagi informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita bisa berbagi informasi berkaitan dengan produk-produknya. Kita juga bisa berinformasi berkaitan bagaimana strategi dari para pelaku UMKM ini untuk mengoperasionalkan usahanya. Seperti apa, bisa saling sharing dan bisa saling berbagi informasi. Baik, Sutrisno Budaya, saat ini saya berada di daerah Kabupaten Kulon Progo ini. Saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini dengan Ibu siapa ini?
3: Ibu Dwi Estri Setioningsih.
2: Ibu Dwi Estri. Produknya UMKM-nya apa namanya?
3: Dua YoFood.
2: Dua YoFood gitu ya. Dulu berdiri tahun berapa, Ibu?
3: Saya itu sebenarnya mulai aktif berjualan, tapi kan dulu karena belum namanya belum UMKM ya, cuman senang berjualan saja, itu sebenarnya sudah dari tahun 2008. Tapi terus saya enggak fokus karena masih punya anak kecil. Setelah itu saya punya warung pecel lele. Nanti ketika itu ada event-event di Polres atau di Polda, itu saya membawanya waktu itu baru jamu. Saya ambil dari KWT itu jamu kunir asem sama beras kencur. Nah, setelah pandemi karena usaha saya itu tiarap, akhirnya saya harus punya strategi ya. Saya harus punya pemasukan sendiri lagi selain gaji dari bapak. Akhirnya saya membuat pepes. Waktu itu ada aneka pepes ikan, aneka ikan, ada pepes nila, lele, ikan laut. Itu saya titip-titipkan ke jajanan pasar. Itu waktu itu ada 14 outlet. Seperti itu.
2: Terus saat ini produksi yang dikemas ini apa namanya? Ini namanya
3: wader kres.
2: Iya, itu ya. Ini bahan bakunya apa ini, Bu?
3: Ini adalah wader laut yang saya olah itu menjadi wader crispy. Jadi selain untuk bisa untuk lauk, itu bisa untuk cemilan.
2: Oh gitu.
3: Seperti itu. Ya, itu ada rasa original dan rasa pedas.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Ini kalau kemasan seperti ini pakai Sandy Coach ini bertahan sampai berapa lama ini, Bu?
3: Itu 6 bulan.
2: 6 bulan gitu ya. Terus ini, Bu, kemasan berapa gram ini?
3: Ini 145.
2: 145 gram.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Bu Estri gitu ya, panggilannya Bu Estri. Berkaitan dengan kegiatan para pelaku-pelaku UMKM, Ibu pasti kan ada pasang surutnya.
3: Iya.
2: Terus strategi yang digunakan untuk pasang surut dari usaha wader kres ini seperti apa?
3: Saya tuh sebenarnya penjualannya itu tidak semua langsung. Jadi ada reseller juga saya titipkan di toko oleh-oleh. Dan kebetulan juga sudah 2 bulan ini bisa masuk di Hotel Ibis dan Novotel. Jadi itu untuk persiapan embarkasi haji. Jadi misal pas kalau yang penjualan itu yang omsetnya tinggi itu biasanya pada bulan-bulannya itu bulan liburan, Natal, Lebaran, seperti itu. Jadi ketika nanti pada bulan-bulan kita surut pembelian, itu nanti saya membuat ada produk lain yang bisa mengcover, yaitu ada basreng ikan, juga ada kue garpu.
2: Oh gitu. Terus ya. Tenaga kerja ada berapa, Ibu, di rumah?
3: Saya dibantu oleh anggota Polasar. Jadi ketika nanti banyak pemesanan, itu nanti anak-anak Polasar itu membantu saya. Kalau untuk setiap harinya 2 orang.
2: Setiap harinya 2 orang. Dan ini memproduksi terus begitu?
3: Saya awalnya iya, tapi sedikit-sedikit karena sendiri. Kalau untuk sekarang biasanya saya seminggu 2 kali. Satu minggu 2 kali itu sekali produksi nanti bisa 30-60 kilo.
2: Nah, gitu. Terus berkaitan dengan wader ini tadi disampaikan kan kan wader laut ya. Terus ini bagaimana bahan bakunya? Apakah setiap saat bisa didapat atau bagaimana caranya?
3: Kalau sejauh ini itu biasanya selalu ready untuk di juragan. Cuman untuk 2 minggu terakhir ini kemarin memang agak sulit karena berkaitan dengan cuaca. Itu agak sulit, tapi tetap mereka bisa menyediakan, cuman harganya itu tinggi.
2: Terus ini khusus apa enggak sih wadernya ini, Bu? Maksudnya khusus ukurannya kayak gitu atau bagaimana?
3: Tergantung persediaan dari nelayan.
2: Oh gitu. Berarti kalau pas tiba-tiba besar-besar ya dibuat besar.
3: Tapi paling besar segini.
2: Paling besar segini nih ya.
3: Justru nanti kalau pas banyak itu, pas banyak itu kecil-kecil, tapi nanti juga harganya juga.
2: Oh, kalau pas turun. Banyak malah kecil. Berarti terus kalau penjualannya juga turun atau tetap aja?
3: Tetap gitu, karena ya? Saya kan ngitung HPP-nya itu sudah pakai yang harga tertinggi. Cuman gitu. kata konsumen juga dari Dinas Kelautan itu memang lebih gurih yang kecil.
2: Lebih gurih yang kecil. Berarti begitu banyak hasil tangkapannya nelayan itu banyak, itu malah lebih bagus.
3: Iya, cuman gitu ya, sama-sama keras itu kan tergantung kita bumbunya. Oh, karena gitu. Kalau bumbunya kan saya mainnya itu banyak di kencur.
2: Oh gitu.
3: Iya, itu nanti akan terasa lebih gurih. Kalau di jahe nanti agak-agak pahit.
2: Oh gitu. Tapi kalau misalnya dari pembuatan ini butuh waktu berapa lama kalau produksi begitu?
3: Saya tuh biasanya kalau goreng untuk ini kan 2 kali penggorengan. Jadi di bumbu, digoreng, di spinner, nanti terus di alumke ya bahasa Jawanya itu, terus besoknya baru di bumbu lagi, digoreng, di spinner lagi. Seperti gitu. Itu. Ya itu biasanya begitu. 10 kilo sampai 15 kilo tuh karena sudah biasa ya bisa 2 jam selesai. Tapi 2
2: sampai 15 2 jam selesai gitu ya.
3: 2 wajan.
2: Oh gitu. Tapi kalau pembersihannya bagaimana nih, Bu, untuk membersihkan? Karena ikan itu kecil-kecil ya. Jadi bagaimana membersihkan caranya?
3: Untuk wader laut ini membersihkannya cukup dikasih garam.
2: Dikasih garam.
3: Iya, dikasih gitu garam ya. Kita pakai hitungan berapa hitungan ya? 60 detik lah. 60 detik itu nanti perutnya sudah keluar pada jebrot-jebrot
2: gitu.
3: Itu.
2: Oh, iya. Gitu. Berarti ada tekniknya.
3: Iya, terus nanti kita cuci sampai 5 kali lah sampai bersih, ditiriskan, dibumbu, baru digoreng.
2: Penjualan kemana aja, Bu?
3: Saya ke luar negeri sudah, tapi just tip, belum ekspor. Jadi ada anak-anak Polasar itu yang buka toko Shopee. Nah itu biasanya mereka yang dapat orderan atau ada TKW itu udah kemarin sudah sampai Thailand, Malaysia. Terus biasanya dibawa oleh rombongan umroh sama haji itu dibawa ke Mekah.
2: Oh gitu ya, biar sambil makan nasi panas-panas begitu.
3: Iya betul. Terus kalau ke ini ya ke Lampung, ke Padang itu sudah. Tapi itu pengiriman lewat si bakul.
2: Iya gitu. Oke, berkaitan dengan UMKM yang didirikan sama Ibu Esri ini, ke depan mungkin bisa berbagi informasi pada pelaku-pelaku UMKM yang lainnya yang mungkin punya produk-produk kadangkala banyak yang sama. Strateginya apa nih dengan kompetitor?
3: Kalau saya itu jaga kualitas saja, itu yang paling utama, dan kita harus konsisten. Itu yang utama, karena ketika nanti kita tidak konsisten itu kan nanti konsumen bingung, kadang ready barangnya, kadang tidak. Nah itu yang membuat konsumen tidak, istilahnya tidak mencari lagi. Kalau ini ya alhamdulillah, dan kita juga promosi lewat medsos, kita bikin Google, Facebook, ada di map. Jadi ketika konsumen cari tinggal klik aja, nanti sudah ketemu.
2: Oke, baik, terima kasih sharingnya nggih, Bu.
3: Terima kasih.
2: Baik, Sutresno Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya bisa menginspirasi Anda, memotivasi Anda sebagai pelaku-pelaku UMKM. Mungkin Anda itu calon-calon pelaku UMKM dengan semangat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Sutrisno Budoyo, saatnya kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Suhada Yogyakarta. Semoga kita midhangetaken.
1: Jakarta. Perlu kami sampaikan untuk Anda, rangkaian ibadah sholat Jumat akan diawali nantinya dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana nantinya untuk khotib akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Hanafi, Rais SIP MPP, dan untuk hari nantinya akan dibacakan oleh Ustadz M. Nur Sadam, SPD, dan juga Ustadz Saiful Rahman, MG. Sedangkan imam nantinya akan dipimpin oleh Ustadz M. Nur Sadam, SPD. Perlu kami sampaikan untuk Anda, Yasma Suhada membuka donasi amal jariah untuk pembangunan Asra Putra Masjid Suhada. Untuk konfirmasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Kantor Yasma Suhada dengan nomor telepon 0274-561189. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum ibadah sholat dimulai, akan diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang pasti akan dilantunkan oleh Ustadz M. Nur Sadam, SPD, dengan mengumandangkan surat Al-Waqiah diawali ayat ke-75. Pendengar, kita akan menuju ke mimbar tilawah.

Ouais,

illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Masyaallah muslim rahimakumullah. Alhamdulillah kita patut dan wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang ini kita diberi nikmat anugerah sehat dan juga kesempatan untuk kita menunaikan kewajiban kita menjalankan ibadah salat Jumat di masjid yang sangat indah ini, dan tentu dengan niat hanya satu, ikhlas karena Allah dan menjalankan kewajibannya dengan cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah teladankan kepada kita, maka kita sangat layak berharap bahwa kewajiban yang kita tunaikan siang hari ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal soleh yang kita niatkan ikhlas hanya karena Allah lillahi taala dan kita tempuh dengan cara yang benar sesuai rencana Rasulullah, maka Allah itu ridho atas kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban sholat Jumat kita, kewajiban kita menjadi orang tua, kewajiban kita sebagai anak birrul walidain kepada orang tua kita, dan juga kewajiban-kewajiban lain yang sudah diperintahkan Allah kepada kita. Yang kedua, sholat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang dikirim untuk seluruh umat manusia. Utusan Allah yang dikirim tidak hanya untuk orang muslim saja. Islam rahmatan lil alamin, untuk seluruh rahmat sekalian alam. Sehingga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan untuk kita ini, maka kita wajib mengikuti ucapan beliau, sikap beliau, perilaku beliau, dan melalui risalah yang dibawa oleh beliau yaitu Islam sebagai agama yang kita yakini, yang kita sudah syahadatkan atas nama Allah dan Rasulullah, maka kita wajib mengikutinya. Nabi telah menggelar ajaran Islam secara kafah sempurna, dari mulai bangun tidur, bangun keluarga, rumah tangga, bangun bisnis, bahkan sampai membangun negara. Nabi telah menggelar semua contoh-contoh terbaik itu. Kita tidak perlu cari best practice dari negara lain selain dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an manusia itu disebut dengan tiga sebutan. Yang pertama itu manusia sebagai basyarun, seperti di surat Al-Kahf ayat terakhir 110. Mungkin sebagian besar dari kita membiasakan diri untuk membaca surat Al-Kahf, Al-Kahfi di hari Jumat ini. Maka di situ dikatakan innama ana basyarum mithlukum. Nabi menyampaikan kepada umat manusia di ayat tersebut, aku ini ya seperti kalian, basyarun, manusia seperti kalian. Dalam berbagai tafsir istilah manusia disebut dengan basyarun ini adalah manusia dari sisi biologis. Kemudian diksi yang kedua yang dipakai oleh Allah adalah manusia sebagai al-insan. Pada diksi ini dimaksudkan manusia sebagai makhluk spiritual atau intelektual. Di surat Al-Alaq ayat 5, alamal insana ma lam ya'lam. Manusia itu punya akal, manusia itu punya ruh,
koneksi dengan Allah, spiritualitas, ya. Dan disitulah manusia disebut sebagai dimensi yang kedua, yaitu makhluk spiritual atau al-insan. Yang ketiga, manusia disebut oleh Allah itu sebagai khalif. Di surat Al-Baqarah disebut, di surat As-Sad juga disebut. Ini jailun fil ardi khalifah. Ini adalah dimensi manusia yang ketiga, manusia sebagai makhluk politik. Semua memang milik Allah. Semua yang ada alam semesta ini adalah milik Allah, tetapi sebagai khalifah manusia diberi kepercayaan untuk mengelola bumi dengan segala isinya, dengan cara-cara yang Allah sudah atur lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul banyak kebutuhan. Manusia sebagai basyarun, sebagai al-insan, sebagai khalifah, tentu muncul banyak kebutuhan yang sifatnya naluriah, yang sifatnya alamiah. Untuk kebutuhan-kebutuhan biologis, tentu itu sudah fitrah. Manusia lapar, maka dia makan. Ketika dia haus, maka dia minum. Ketika dia suka lawan jenis, dia perlu penyaluran. Itu semua adalah fitrah manusia. Untuk dimensi yang pertama ini, saya kira hampir mungkin sebagian besar dari kita faham bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Yang namanya kebutuhan biologis, kalau tidak terpenuhi, bisa mati. Orang bertahan tidak makan, tidak minum, bisa mati. Maka dari itu, kemudian kita memenuhinya dengan makan dan minum. Tetapi untuk kebutuhan naluriah, seperti lawan jenis, di mana itu adalah fitrah manusia, kita pun juga perlu memenuhinya. Karena setiap kebutuhan naluriah yang tidak punya cara memenuhinya, maka terus timbul rasa gelisah yang tidak sudah-sudah. Sehingga kita sebagai orang Islam, atas kebutuhan manusia biologis, manusia spiritual al-insan, maupun khalifah makhluk politik, manusia politik, maka ada satu yang mengikat itu semua, yaitu memenuhinya dengan apa yang sudah Allah dan Rasulullah tentukan dalam Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketiga identitas manusia tadi atau kebutuhan manusia tadi diikat oleh satu syarat yang hanya bisa dipenuhi dan dilakukan oleh manusia, yaitu dengan menaati syariat Allah. Syariat Allah itu komplit. Tentu bahasa Al-Qur'annya kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi begitu kita sudah berikrar bersyahadat kita ini Islam muslim, maka memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan intelektual, kebutuhan spiritualitas, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan politik, ekonomi dan lain sebagainya, hanya satu, yaitu dengan bagaimana Allah sudah menuntun, memberikan syariat untuk kita ikuti. Untuk urusan biologis, insya Allah kita semua faham. Kalau butuh makan, lapar, pastikan makanannya halal, minumnya halal. Cara mendapatkan pun dengan cara-cara yang halal, halal. Begitu haram, kita tinggalkan. Subhat pun lebih baik juga kita tinggalkan. Untuk memenuhi kebutuhan naluri, suka lawan jenis, kita pun juga sudah tahu solusinya, yaitu menikah atau menahan diri. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang di antara kita mungkin berbagai macam berseliweran, tidak hanya yang suka lawan jenis, tetapi juga sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Itu pun Islam juga sudah mengatur aturan-aturannya. Hukum asal wanita dan pria yang bukan mahram adalah terpisah, kecuali ada hajat-hajat tertentu di pasar, di rumah sakit, di sekolah dan lain sebagainya. Selebihnya tidak ada hajat syar'i, maka dipisahkan. Itu semua insya Allah kita sudah faham. Tetapi ada dimensi ketiga, yaitu khalifah manusia, makhluk politik yang bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan intelektual, spiritual, kita tahu, oh caranya dari syariat Islam, caranya dari cara Allah. Tetapi tampaknya begitu menginjak untuk urusan politik, ekonomi,
kita lebih percaya Adam Smith, kita lebih percaya Montesquieu, justru kita lupa atau mungkin malah belum paham bisa jadi bahwa Rasulullah SAW sudah menggelar itu sejak 1400 tahun lalu. Bagaimana mengelola masyarakat, memiliki negara, mendesain sistem politik yang pasti adil dan membawa kebaikan bahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sisi ketiga ini kita perlu menjadikan sebuah koreksi. Bisa jadi kita selama ini asyik dengan politik karena terbawa dengan narasi besar yang namanya kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu artinya kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum. Dan itu kita meyakini atau memahaminya sampai dengan sekarang diserahkan kepada rakyat, kepada manusia, kepada kita-kita. Pertanyaannya, apakah kita pasti benar? Apakah manusia itu tidak pernah punya dosa dan punya salah? Tentu ini sebuah pertanyaan retoris yang jawabannya pasti yang namanya manusia, orang atau rakyat punya salah. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita itu masih terjerumus dalam berbagai macam praktek kemaksiatan, dalam riba, judi online, pinjaman online, pergaulan bebas tanpa batas, yang mungkin karena kita belum paham, kita menikmati hal-hal maksiat tersebut sehingga ketika diminta taat rasanya berat sekali. Apa-apa yang sudah terlanjur kita nikmati keharaman itu, kalau disuruh taat umumnya berat. Maka dari itu dimensi politik itu ini perlu kita koreksi. Allah berkali-kali mengulang di surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 dan 48. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun. Dan dipuncaki dengan ayat 48, fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwahakum amma ja'aka minal haq. Kebenaran itu sudah datang kepada kita dan kita yakini kebenaran itu adalah Islam beserta seluruh syariatnya. Hablum minallah, urusan ibadah. Hablum minan nafs, urusan manusia dengan diri sendiri, makan, minum, pakaian, menjaga kesehatan, belajar, dan juga hablum minan nas, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, pergaulan, bahkan sampai politik luar negeri. Maka dari itu yang ketiga ini perlu kita tafsirkan ulang. Bisa jadi kedaulatan rakyat itu yang hasilnya adalah berbagai macam regulasi yang tergantung kompromi antar manusianya, kelompok-kelompok orang, partai politik, itu yang menjadi akar dari segala macam masalah yang kita hadapi ini. Kita menjadi muslim yang sudah bersyahadat dan meyakini memang Al-Quran adalah petunjuk Allah, penjelas, maka fahkum bainahum bima anzalallah. Kedaulatan itu ada pada syariat, bukan pada rakyat. Asyadah lesyari, karena begitulah yang maha benar mendesain kehidupan dan tahu betul mana sebenarnya cara untuk mengatasi masalah, yaitu dengan cara-cara Allah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita merevisi pemahaman kita. Apa yang sudah kita fahami sebagai agama Islam, maka jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita hadapi sekarang ini, setiap kesempatan menjadi momentum muhasabah untuk kita untuk bertaubat atas dosa-dosa sebelumnya dan juga untuk berkomitmen, yaitu menegakkan kedaulatan hanya pada syariat ataupun aturan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu wal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmad nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullah qutqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitab karim ya ayyuhalladzina amanu ya innal malaikata yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita gunakan kesempatan khutbah ini untuk berdoa bersama-sama memohon ridha Allah, memohon taufik Allah agar kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hujah yang kuat kelak di akhirat bahwa di sepanjang hidup di dunia ini kita betul-betul menjalani syariat Allah yang sudah ditunjukkan oleh teladan kita Nabi Muhammad dan juga atas komplitnya kehidupan kita mengikuti Islam maka kelak menjadi hujah di akhirat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi yang yadukum la'allakum tadhakkarun wala dzikrullahi akbar qimish shalah
1: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an

أكبر. الله أكبر.

0: pendengar Komsimil Muslimah dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4 dan juga pendengar RRI Digital. Demikian tadi rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Suada, Kota Yogyakarta. Akhirnya saya Agus Pramana yang bertugas dan juga tim siaran luar Sultan Malo Perkasa dan juga Rifai Samudra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sutrisno Budoyo telah ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Suhada Yogyakarta.

Sutresno Budoyo, telah kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Suhada Yogyakarta dengan Khotib Haji Ahmad Hanafi Rais SIPMPP. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat Jumat dan semoga menyegarkan hati dan menenangkan jiwa dan meraih keberkahan.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan. Sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.

0: awek ke sisan kopi ini kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

apa jadinya hidup kita tanpa air? Tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Maka air menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Air yang bersih, jernih, dan mengalir terus adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Tanamkan pada diri kita, saat air lebih berharga daripada emas. Jaga air, jaga masa depan kita.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutrisno Budoyo, sak menika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian Program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

0: Cerita Jam 13.
1: Abang Po, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong industri perfilman sektor ekonomi kreatif yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan yakni menyelenggarakan Jakarta Youth Film Festival 2026, sebuah platform berkarya di bidang perfilman untuk para pelajar hingga mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, melalui Jakarta Youth Film Festival, Bank Indonesia Jakarta ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat di Jakarta. Beralih ke berita yang lain ya Bang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Festival Sriwijaya 36 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Sekretaris Daerah Selatan Edward Chandra menyebut festival tersebut rencananya akan digelar pada 15 Mei mendatang di kawasan Dekranasda Sumsel dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ratusan, mie goreng dadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya, kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Hah? Kamu kan sayangnya aku
2: cintanya. Aku koyo koyo ngene mbok tinggal kok mun saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang singnya opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin tuh aku malah enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud apa-apa, awakmu flexing aku koyo ngono. Kulung kuming kok tinggal lo aku.
1: Enggak aku tepuk.
2: Saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Minta maaf, aku kemarin enggak ngomong
2: apa-apa. Seleraku wis duduk tahu bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Wes,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyo ngene. Ayo, King. Sepurane, aku sampe kosong kocok.
3: Ngurusi wedokan kok ngene kok ngopo King, ayo King.
1: Kok ditinggal? Aku salah.
3: Mas King.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
4: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juri ya, dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro 4 Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya. Seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan. Ayah aja nggak berani keluar, takut melepuh juga, nggak deh, nggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Pro 4 Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro 4 Semarang, dan hari ini sudah tergabung ya dengan Pro 4 Semarang yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
9: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar? Nah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
4: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
9: Semarang terpantau saat ini panas banget.
4: Panas ya, berarti sama kayak kita Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
9: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Uh-huh. Kita akan cari tahu tentang jamu. Uh-huh. Dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Oh, terlebihnya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
4: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak Michelle?
9: Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
10: Waalaikumsalam Mas Jo.
4: Iya, sehat ya Pak ya?
10: Ya. Oh. Alhamdulillah sehat.
4: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Kira-kira nomornya Pro 4 Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
9: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
4: WhatsApp boleh.
9: Boleh di 0811-27-77-914. Tapi untuk pesan aja.
4: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bang Po hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812 1124 928. Dan untuk nomor GSM-nya 0213504510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
9: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Ya, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, ya. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak kalau boleh?
10: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8 yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8 itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati ada juga hewani itu masuk di dalamnya, kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
9: Kurang lebihnya 16 naskah. Betul. Yang mengandung jampi itu tadi, nggih.
10: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
9: Baik.
10: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
9: Saji.
10: Iya.
9: Bukan cuma obat aja.
10: Bukan
9: ya, ternyata. Obat.
10: Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan? Atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada naskah itu. Mm-mm. Kemudian jambi sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah tetuan ing tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jambi. Mm-mm. Yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya.
9: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, gak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi, di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
10: Ya.
9: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
10: Saya, jujur ya Pak ya, itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang naskah-naskah itu dipresentasikan di depan para penguji. Dan beberapa itu berkaitan dengan jambi atau jamu. Kemudian

0: ini kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
1: Oke.
0: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
1: Ya. Oke.
0: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali serat Centini. Centini pada jilid 3, serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan, ya, kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nggih, karena alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didik sebutkan ada serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu ini?
0: Banyak sekali Pak Michelle, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk serat Tetuan ing Tanah India itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda, yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri, seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: aja tuh.
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya. Itu nama dari naskahnya itu pitedah bab pamulasaning tiang sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya atau
0: betul itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Dan yang terakhir itu saya membaca ada serat Bu Jambi Jawi itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di serat Bu itu namanya. Kalau saya serat Bu. Kemudian ada naskah yang lain Primbon Racian Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro, Kemudian primbon jambi jawi, serat jambi susah, usodo nyerna ake madat,

0: surat-surat kabar yang ada. Dulu ada surat kabar Kejawen, Narpawandowo, kemudian Urapsari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat Bu Jampi gitu nge, yeah, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si Jampi dan Jamu tadi nge. Nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah yeah, tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, yeah, tetapi di sana memang Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu. Ya,
0: karena setiap tangan akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi kan antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya buat nanti beda juga hasilnya. Ya.
0: Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu, jika memiliki tensi atau darah yang rendah, itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek ya, sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini saya memang suka dan juga mempraktikkan, walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ini ya, ternyata banyak ternyata. Betul. Serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya.
2: Bisa menikmati, bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Iya, ini kita sebentar akan jeda dulu. Nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi, dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4, dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM Suara Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi, saya Rene dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Joditya dan Mbak Michelle di Perempat Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, okay, iya, tapi oke, okay, mungkin coba kita angkat, boleh
1: Bang? Bisa kita angkat langsung okay aja.
2: Oke, halo, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Nah, Rastikan itu kan, Rastikan kan membuatnya itu, apakah dari, apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah Rastikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah Bapak Rastikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah, itu yang pertama. Nah, kalau itu dari naskah-naskah itu Rastikannya, apakah itu ada tambahan Rastikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak, terima kasih.
4: Sama-sama ya.
3: Oke, terima kasih Bang Jojo, terima kasih.
1: Sami-sami Bang Edo. Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun, terima kasih.
1: Bang Edo di
2: dari Lampung. Jakarta?
1: Oke, sudah ada nanti dirapil jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nasir, yang cantik
1: Mas Michelle. Nasir.
2: Iya, halo.
5: Halo, apa kabar?
2: Palestina pun.
5: Api-api. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Gria.
5: Salam kenal dengan Cik Du. Saya juga guru SD, tapi Bapak lebih tinggi. Luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kalau ada lagu itu suara jamu, yo mas, jamu kodok telo, suara ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Iya, betul.
5: Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu ini. Di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Peterongan Pak Didi nanti ya kapan-kapan iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak Masih ya.
1: Iya Pak Cegu boleh dipercepat Cegu.
5: Nah, ini tadi asara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti saya tadi sudah disampaikan dari paparannya ya. Ini dapat primbon pengobatan apa lagi tadi ya seperti apa namanya
4: tanah dia
5: ya tradisional ya. Racik-raciknya ya, saya tanyakan ini Pak jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu pastikan jamu-jamunya asli gitu terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di kota Semarang gitu ya Pak ya Pak Didi dua tema ini semoga asara ini makin sukses terus jaya ya Pak Didi terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini nggak apa numpak becak menyan simpang limo ojo lali tuku kunik kalau jahe manuskrip kuno simpen ilmu utama racik jamu tradisional warisan leluhur lawase itu saja matur nuwun.
2: Oke, terima kasih
1: sama Cikgu.
2: Matur nuwun Cikgu Ria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta. Silakan. Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur. Itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandutane ibu. Jadi terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari. Jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan. Itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa Mbak Michelle, Mas Cucu? Orang pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food, kemudian ada ultra processed food, ya, yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat, lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan, ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama, gangguan saluran pencernaan. Kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara ya, spesifik ya.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit, Pak Michelle, Mas Jo. Cukup ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk, itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa, temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya, cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk. Dimakan langsung, itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus. Dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan misalnya punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi, mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913, bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia
4: adanya. Iya, adanya di Indonesia. Nah, okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini, nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya, atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan. Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Jadi menarik juga, dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini, iya, tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang itu? Ada di rumah tangga yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Okay.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya. Kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, cengkeh, itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau di Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta
1: Michelle,
2: ada.
1: Ini di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada nama. Dari okay. Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi ya. Dibantu Ciao.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya jamu-jamu yang sifatnya bubuk, ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang itu baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didi sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih analisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit, itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantum-gantuman. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit, kencur, dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
1: Terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RNA dan juga perempat ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didik dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RNA, karena kita harus bergantian dengan program-program lain di Radio Visual RRI Net. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.
6: Kabar berita jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Barat bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah memanfaatkan produk-produk perajin lokal sebagai souvenir resmi kegiatan pemerintahan. Ketua Dekranasda Jakarta Barat, Eti Siartika, mengatakan langkah tersebut merupakan dukungan praktis terhadap para pelaku usaha lokal dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk para pelaku seni. Pihaknya juga berkomitmen meningkatkan kapasitas perajin melalui kerjasama dengan berbagai suku dinas terkait. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat, Shirley, mengatakan dukungan pemasaran telah membawa sejumlah produk unggulan Jakarta Barat menembus pasar internasional. Berita yang lain, Bang Po, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur menemui Bernardus Budi, penemu barang kuno saat memancing di Pantai Konga, Kecamatan Titehena, Rabu kemarin. Disparbud Flores Timur menemui Bernardus guna mencatat aset kuno yang ditemukan. Kepala Disparbud Flores Timur, Heri Auran mengatakan barang-barang kuno tersebut wajib dilindungi negara dan mengatakan barang-barang kuno temuan warga tersebut akan dikaji tim ahli cagar budaya. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Sutrisno Budoyo, wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Lan saklajengipun kula dereaken siaran Irama Budaya Nusantara. Setelah Irama Budaya Nusantara, saya Betty Damayani pamit dan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Andita Rizkia. Matur nuwun.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Selamat sore Sutrisno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, di dunia yang semakin modern ini, kita seringkali fokus pada pelajaran-pelajaran yang berkaitan langsung dengan pekerjaan atau kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah kita pernah berpikir mengapa kita perlu mempelajari seni budaya? Seni bukan hanya tentang melukis atau menyanyi. Seni adalah ekspresi budaya, dan ini mencangkup berbagai bentuk seperti seni rupa, tari, musik, teater, dan bahkan kuliner. Mempelajari budaya membuat kita memahami lebih dalam tentang sejarah dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Bersama saya Cika Marsha, siap menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara, sambil kita kulik budaya yang ada di dalamnya. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita mulai dari Jambi. Apakah Sutrisno Budoyo pernah mendengar istilah Sumbun? Kerang yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat suku Duano di Jambi. Kebiasaan menangkap kerang jenis itu menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Bahkan tradisi ini dijadikan festival tahunan dengan diberi nama Festival Kampung Laut oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya dan juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Mari kita dengarkan lagu

0: Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan Batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada setiap dindingnya,
1: provinsi
0: seperti ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
2: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep ngene iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arepo mung asep rokok. Kuwi yo mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ning ngendi-ngendi ono.
2: Jen iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Njur malah ganggu kesehatane dhewe.

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang tertulis dalam lambang Indonesia Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman budaya, namun menjadi satu bangsa. Masih bersama saya Cika Marsya dalam Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Pulau Labengki. Pulau Labengki mempunyai julukan miniatur Raja Ampat. Julukan ini disematkan kepada Pulau Labengki karena destinasi wisata ini hampir sama dengan Kepulauan Raja Ampat yang terdiri dari karang-karang besar yang menjulang di atas samudra. Pulau Labengki secara administratif tergabung dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampai di Pulau Labengki, kita disuguhkan pemandangan indah khas pantai. Mungkin bisa jadi ide traveling Anda selanjutnya. Sambil kita dengarkan dua buah lagu dari Sulawesi Tenggara berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raubut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Pokoknya, negor uwe cici, kudunge joli nandur uwe cici.
12: Nggih, Pak. Neng, mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
11: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
13: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Pro 4 Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno Budoyo mungkin tahu banyak soal Bali. Tapi tahukah Anda tentang beberapa pulau kecil di sekitarnya? Pulau Menjangan adalah pulau tak berpenghuni dan merupakan salah satu tempat dengan pemandangan bawah laut yang paling indah di seantero Bali. Lokasinya yang agak terpencil membuat pulau ini seolah tersembunyi dari kebanyakan wisatawan. Sehingga kondisi koral di bawah lautnya cukup terjaga dengan baik dan jadi tempat tinggal bagi lebih dari 226 jenis ikan. Bukan itu saja, di bawah laut Pulau Menjangan ada sebuah bangkai kapal laut dari kayu berusia 150 tahun yang sampai hari ini masih misterius asal-muasalnya. Mari kita dengarkan dua buah lagu indah berbahasa Bali berikut ini.

Mengenal makanan khas Indonesia. Ayam betutu, kuliner yang berasal dari Pulau Dewata Bali, banyak diproduksi oleh masyarakat Bali, terutama di daerah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Terbuat dari bahan dasar daging ayam yang utuh, yang diberi bumbu dan diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Yang pasti, daging ayam ini dipanggang hingga terasa lembut, seperti daging yang telah dikukus.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

4 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Mari kita mengenal Pulau Rote. Rote merupakan wilayah kepulauan paling selatan di Indonesia dan termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan yang terdiri dari puluhan pulau dengan 6 pulau berpenghuni ini terkenal sebagai salah satu surganya pantai dan laut di Indonesia. Suku Rote juga memiliki budaya yang sangat beragam dan unik yang selalu hidup di tengah masyarakatnya. Budaya-budaya tersebut mencakup pakaian khas Rote, alat musik sasando, dan juga tarian-tarian yang sangat menarik. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Belajar tentang budaya dari beberapa daerah memiliki manfaat bagi kehidupan. Berbagai macam cara dan sudut pandang yang berbeda membuat kita semakin terbuka dengan perbedaan yang ada. Memahami segala hal yang ada dalam kehidupan ini akan membuat kita semakin berdaya dan berkembang. Semoga lestari budaya Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari NTT yang dinyanyikan oleh Judika berjudul Janji Putih sebagai penutup perjumpaan kita di hari ini. Selamat mendengarkan.

Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah pukul 3 sore. Saya Betty Damayani pamit, berikutnya program siaran akan dilanjutkan bersama dengan Mbak Andita Rizkia Maturnuwun.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Sarasehan Nasional bertajuk Resiliensi Berbasis Budaya, Kesehatan Mental, Pendidikan, dan Pembentukan Karakter untuk Menjawab Tantangan Zaman, resmi diselenggarakan pada Mei 2026. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kemuning Kembar sebagai ruang dialog lintas disiplin yang mengangkat kembali peran budaya dalam kehidupan modern. Forum ini menghadirkan akademisi, psikolog, praktisi pendidikan, budayawan, hingga pemangku kebijakan untuk merumuskan pendekatan pendidikan dan pengasuhan yang lebih kontekstual. Melalui diskusi reflektif, peserta diajak meninjau kembali nilai-nilai budaya sebagai fondasi kesejahteraan psikologis dan ketahanan keluarga. Beralih ke informasi lain. Bunyi tapak kuda berjalan beriringan memecah suasana kawasan Malioboro sebanyak 30 andong ini mengantarkan tapak yang beraturan mengiringi perjalanan sekitar 100 delegasi Welcome Clubs International atau WCI Binal Conference dari belasan klub perempuan internasional dari mancanegara. Para delegasi ini diajak menikmati potret kebudayaan di daerah istimewa Yogyakarta sebelum akhirnya tiba di Puro Pakualaman. Pemandangan indah dari kearifan lokal DIY yang dinikmati sekitar 100 delegasi WCI Binal Conference ini ingin mengunjungi dan melihat bukti nyata pelestarian budaya di Puro Pakualaman. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian conference internasional yang tahun ini diselenggarakan dengan Women's International Clubs atau WIC Jakarta sebagai tuan rumah, dan kota Yogyakarta menjadi salah satu destinasi yang dikunjungi. Kunjungan ke Yogyakarta, terutama ke Puro Pakualaman ini, menurut Ketua WCI Binali Conference, Dr. Nina Handoko, juga dirancang sebagai ruang pertukaran budaya dan diplomasi. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.
2: Endaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

Suka sami suka, kulo suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut tumatar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng santen, satesna budaya, sugeng pepanggian malih, wontening suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Monggo, nanti telepon di 02744540333 atau di 0895014106. Engga badhe kapiyarsa, menika lagu-lagunya ada apa aja to jengdit? Menika ada pamer bojo, gemeng suling utawi pikir keri. Monggo, sugeng santen. Suka sami suka.
1: Sugeng santen, suka sami suka dadi.
0: Sugeng santen, dos pundi pawartos?
1: Maring donga pangestunipun panjenengan.
0: Alhamdulillah.
1: Rahayon kosok wangsulipun.
0: Nggih.
1: Sekeluarga rak nggih sami pinanggih wilujeng to nah.
0: Nggih, sehat. Alhamdulillah.
1: Derek Reman, lagu ni pun apa ni?
0: Pamer bojo, gembang suling, utawi pikir keri, pundi.
1: Ya pikir keri baik.
0: Pikir keri aja, nggih.
1: Baik, santai.
0: Santai, Kak Kintun.
1: Atur salam.
0: Monggo.
1: Gimana, wonten Tebungan, Pak Dipaimin, Bapak Jumangin, wonten Kulon Progo, Nak Rian, Mas Ipul. Ugi kagem Pak Pur Kenteng Rejo Mas Bambang Sutarno Romo Nato Endro Bapak Suganda Silan Bu Yayu Kweni Bu Yayu Jalan Parir lan Bu Yayu Sdoyo Romo Heri Sardono Ing Murangan Bapak Tupar Bu Karmi Bu Kartiti Mas Bambang Sutarno.

0: Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Goprak, Bu Mudo, Mbah Noyo, Pak Wening, Lajeng, Dimas Rian Gemel, Klik Gono, Mbah Nik Glendi, Mbah Yono, Wiro Saban, Lajeng Bu Sriwi, Lajeng Bu Widyaningsih, Bu Anjas Moro, Bu Goprak, Bu Mudo, Bu Ki Kumbakarno, Ki Joko Budo, Lajeng Pak Yanto Pahit Bulegi, Pak Yanto Sayegan, Pak Yan, Pak Jono Sayegan, Kang Dilas, Kang Jono, Pak Sawiyo, Lajeng Mas Adi Ponto, Dimas Surotrisik, Lajeng Bu Atun, Bu Yayu Kalekalekipun, Romo Tudo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Projo Sasono, Pak Murjono, Pak Sukap, Bu Sukap. Prayoginipun.
1: Kangge.
0: Kagem sedaya kemawon.
1: Kagem.
0: Nggih, okay, Mamiku Sartika, mengke ndak kula ditelepon jeng.
1: Lah nggih to kok bisa lupa.
0: Kare Ibu Nani Bajuri.
1: Nggih.
0: Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Mamadok, Mas Aldi, Katen Pak Poyo, prayogi kagem sedaya kemawon.
1: Gitu ya.
0: Nggih, nuwun jeng.
1: Sami-sami, sugeng sonten. Bu Agianti, salajengipun di 0274540333 sugeng sonten.
2: Wilu jeng santan ugi suka sami suka kula suka tanto Bagianti suka jengdit suka sedaya suka monggo monggo sami suka suka sami suka suka ahai
1: kikuk
2: kikuk
1: gimana ini alhamdulillah sehat suka suka Mas Rian Dospundi.
2: Alhamdulillah, nggih pangestune jengdit ugi, kula lan sekeluarga kula sedaya tasih diparingi kesehatan sedayanipun.
1: Alhamdulillah.
2: Nggih, sembah nuwun dumateng dhewe mekaten.
1: Nggih.
2: Dumateng mekaten.
1: Enjih, lagu napa Mas?
2: Sampun nganu pamer bojo nggih.
1: Pamer bojo.
2: Imbang merata gitu loh.
1: Ini satu, pamer bojo satu. Nanti kita cari lagi nih.
2: Masih saya menentukan yang
1: belakang. Iya, wis monggo. Nggih.
2: Sekaten ben Tante Wagianti sugeng sonten. Mugi tansah diparingi kesehatan, sekeluarga lan tetep awet ayunipun kados penyaripun mekaten.
1: Amin.
2: Saking minggir rumiyin nonton Mami Sartika mongah-mongah sugeng sonten. Bu Anjas Moro Ari Mami, yumudha mrajan minggir. Wonten Pak Yanto teng Gregol, Margo Dadi Segan Sleman sugeng sonten. Teng mriku ngeten Pak Jono nggih sugeng sonten. Pak Yanto Candi Abang kalian ibu Yono Marto di Mejo Marto di Harjo maksud kulos wonten Mbah Noyo Bu Sri Utami Bu Sri Bon Agung Bu Wagianti Bu Sagine maksud kulo alah kesasar kesusur niki
1: mboten apa-apa
2: ngapunten nggih kesusu mekaten. Yeh, onten wonten Pak Bambang Sudarno, Ki Rukun Perda, onten Mbah Suro, Mbah Glendi, Bopo Sagio, Bopo Sumarteng Sedayu, Bopo Sardio Jatimulyo, Bopo Sumarti Mursari, Kang Ipul Teng Wates, Mbak Yeni Patuk, Pak Rimbang, nggih prayoginipun.
1: Kagem.
2: Kaya kemawon cek jerengko singgol nyun pangapunten.
1: Nggih.
2: Kagem penyar pujeng di.
1: Nggih.
2: Ramah nyenengke ayu pisan. Sugeng tugas, mungkin kita sah diparingi kesehatan keluarga makan nawi kondur.
1: Nggih.
2: Sewu ngapa sate.
1: Matur nuwun.
2: Sami-sami matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian sampun mlebet, semoga sugeng sonten. Halo.
3: Halo.
1: Halo. Apa ada? Aduh.
3: Awas yang bonceng buat Yanti mas kepleset.
1: Nuto.
3: Lagunya apa ya yang keputar?
1: Pikir Keri Gembang Suling atau Pamer Bojo?
3: Oh Pamer Bojo niku tengger jalan di pamer ke wong joliwat itu loh mbak.
1: Ini out gimana toh kok dipamerke di orang lewat itu loh?
3: Ya men panjang umur toh mbak naik seneng nih.
1: Gitu ya. Ya wis.
3: Lekin pun saya ini kebiset doyok kemawon Mas Rian wau wong pun

0: komplek yang kalau ratau di kiri
1: ini. Mas Rian ini lek gono nih lo. Nanti ngambek lek gono. Nggih lagi. Ya wes.
0: Pamerke bojo niku wae.
1: Ya, pamer bojo. Nggih, sami-sami. Coba satu lagi. Sugeng sonten.

0: Tegal Lombok. Sinten malih nggih, Kang Giono, Bapak Singadiono, kula tinggal lho Bapak.
1: Monggo.
0: Pujo Subagio se Bapak Yuwono Warto Diarjo. Pun komplit nggih Pak nggih, melasih Mbah Giman
1: wonten
0: Pak Sagio wonten Jalan Samas. Sinten malih biasa ngawiat. Oh anu Bu

0: Gitu.
1: Iya. Bisa keluarga. Alhamdulillah sehat, Mbah Yon. Biasanya lupa nomor teleponnya keliru, kayaknya salah satu itu. Lah enggak masuk-masuk. Engkang bahkan sehat nggih?
0: Kangen ya sendiri.
1: Lah nggih to dangu kok mboten telepon. Sibuk kok kebangeten. Napa anu kondangan gini Mbak Imah napa?
0: Nggih.
1: Dan niku kan Mbak Soimah nembe mantu to?
0: Nggih.
1: Lah napa kondangan napa das pundi kok dangu?
0: Kak, kondangan kondangan Erika saya mau
1: pilih. Mbah Yon, ini ada pilihannya pikir keri atau gambang suling pundi?
0: Gambang suling.
1: Gambang suling. Nggih pun. Monggo.
0: Nggih. Kagem Budijo, selamat anu sugeng sonten. Mugi binarika bagas sarasaran. Lajeng kagem Bu Agianti. Sugeng sonten, sugeng leyeh-leyeh. Lajeng kagem Bu Tarmi ing Demangan Baru. Lajeng Bu Sri Bonagung, Bu Yumudo. Lajeng Bu Sasmito ing Pujo Kesuman. Lajeng kagem Bu Pipit. Lajeng kagem Mbah Noyo. Lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo. Lajeng kagem Ki Joko Budu, Romo Yu, Pak Narto Indro, Mas Saiful. Lajeng kagem Oke Joko Budu, sing nyok-nyok-nyok iki lho, Dik.
1: Nggih.
0: Lajeng kagem Pak Tumidi, lajeng Pak Sugiyo ing Dalan Samas. Langkung Reyogi kagem sedaya kemawon jendit. Mboten kula biji-biji kula kentuni sedayanipun.
1: Nggih.
0: Kagem jendit. Sugeng makarya ngantos paripurna pinaringi ana kesehatan lancar rezekinipun. Dasari tanggal 6.
1: Terus yeah. Tanggal 6 gitu ya. Nggih, pun terima kasih nggih.
0: Nggih,
1: Mbah Noyo, terima kasih. So, terus Nau Budoyo kita ke WhatsApp dulu nggih. Ini perolehan sementara adalah yang paling tinggi pamer bojo dan gambang suling. Monggo sebentar saya bacakan WhatsApp-nya dulu ya. Bu Nani Bajuri, sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Indar, Bu Sri Bon Agung, Yo Mudo, Bu Indar, Bu Twijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Widya Ningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Ase Gobrak, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Pak Sarjio, Kirukun Wardo, Ki Joko Budo, Ki Kumbo Karno, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Pak Sudada Silanwon, saking Bunda Ani Bajuri, Gamping Tengah, tambah salam, kagem Bu Sriwi, Pak Tirta Bu Agianti, Nuwun. Kemudian suka sami suka sugeng sonten jengdit dari absen salamipun kagem Butu Ijo. Karang Mojo, Mbah Yono, Pak Tirto, Pak Sagio Ugi sedaya pamitanget. Suka sami suka wonten pun dimawon lenggahipun lagunipun derek matur nuwun. Nggih. Kalau begitu Sutrisno Budaya kita putarkan dulu lagu yang banyak dipilih adalah Pikir Keri dilanjutkan Gambang Suling. Monggo.

0: Rumah TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutarsno Budoyo. Ada satu informasi mengenai kompetisi Pegadaian Championship akan memasuki babak akhir dengan partai final antara PSS Sleman menghadapi Garuda Yaksa FC pada Sabtu besok di Stadion Maguwoharjo Sleman. Lantas bagaimana persiapan kedua tim untuk partai final yang akan dihadiri langsung oleh Menpora dan sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir tersebut? Berikut informasi selengkapnya bersama reporter RRI Yogyakarta, Rosian Anwar dari Stadion Maguwoharjo Sleman. Silahkan.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada dan juga Sutresno Budoyo Perempat RRI Yogyakarta, pada kesempatan sore hari ini saya ada di Stadion Maguwoharjo Sleman dan baru beberapa waktu lalu sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, PSS Sleman baru saja menyelesaikan konferensi pers pra-pertandingan yang tadi konferensi pers tadi dihadiri oleh pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis dan juga salah satu pemain PSS yaitu bek senior Fakhrudin Arianto. Sementara nanti pendengar untuk Garuda Yaksa sendiri akan dijadwalkan melakukan official training dan juga sekaligus jumpa pers ataupun press conference untuk pra pertandingan yang untuk laga final besok Sabtu 9 Mei 2026 dan nanti Garuda Yaksa akan dipimpin oleh pelatih Widodo Cahyono Putro, nanti akan melaksanakan atau akan memberikan pernyataan pers sekitar pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Menariknya pendengar, dari kedua tim yang bersiap untuk partai final kompetisi Pegadaian Championship musim ini, keduanya sama-sama optimis untuk meraih gelar juara di kasta kedua persepak bola nasional. Dan sebagai informasi tambahan pendengar, tadi dalam jumpa pers yang dilakukan oleh klub PSS Sleman, pelatih PSS Ansyari Lubis menegaskan bahwa seluruh pemain siap untuk melaksanakan ataupun memenangkan pertandingan pada Sabtu malam besok yang akan digelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, PSS Sleman juga siap untuk memberikan kado terbaik bagi masyarakat Sleman. Selain sudah dipastikan promosi ataupun kembali ke kompetisi Super League musim depan, PSS juga nanti juga diharapkan dapat memenangkan pertandingan tersebut sebagai kado terindah untuk masyarakat Sleman. Dan sebagai informasi pendengar, untuk pemerintah Kabupaten Sleman juga menyiapkan titik-titik nonton bareng untuk pelaksanaan final kompetisi Championship Pegadaian Championship pada besok malam, karena memang tidak semua penonton ataupun supporter bisa masuk ke Stadion Maguwoharjo dengan tiket yang terbatas, hanya disediakan 16.000 lembar tiket dan sudah habis pada hari Kamis kemarin dengan dijual hanya dalam tempo waktu 30 menit saja. Dan sekali lagi pendengar, untuk titik utama nanti akan ada di lapangan Pemda Sleman dan nanti juga ada beberapa titik di setiap kapanewon yang ada di Kabupaten Sleman atau di setiap kantor kecamatan nanti akan menggelar nonton bareng final Liga 2 ataupun kompetisi Pegadaian Championship antara PSS Sleman menghadapi Garuda Yaksa yang rencananya dimulai Sabtu 9 Mei 2026 pukul 19 atau pukul 7 malam. Rosian Anwar melaporkan langsung dari Stadion Maguwoharjo. Kita kembali bersama rekan Andita di studio.
0: Baik, terima kasih reporter RRI Yogyakarta, Rosian Anwar, melaporkan mengenai bagaimana persiapan begitu ya menjelang final, partai final antara PSS Sleman yang menghadapi Garuda Yaksa FC tepatnya di besok Sabtu. Dan tadi juga sudah disampaikan Sutresno Budoyo bahwa memang tiketnya itu sudah terjual habis di hari Kamis. 16.000 lembar sudah habis. Kita nantikan kagem Panjenengan yang ternyata kemarin belum sempat untuk membeli tiket dan juga barangkali tadi juga sudah mendengarkan langsung ada beberapa titik yang sudah disiapkan tentunya dari Kabupaten Sleman, gitu ya. Kita tunggu saja bagaimanakah nanti hasil akhirnya, siapakah yang akan memenangkan, apakah PSS Sleman ataupun Garuda Yaksa FC. Yang pasti kita doakan semuanya lancar, aman, terkendali. Dan begitu ya, seterusnya budaya nanti kita akan lanjutkan kembali dengan Suko Sami Suko dengan pilihannya. Dan kita akan putarkan satu lagu yang tadi sudah dipilih muatan G, Gambang Suling Kakem Panjenengan Sugeng minta ngetakan.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Tersohutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budoyo, di sesi kali ini lagu yang bisa dipilih ada Tatu, Eling Tresnamu, dan Jaket Iki. Nomor telepon buatan digantos-gantos tapi jengdit ke WhatsApp dulu onen Pak Supoyo monggo.
1: Sami suko, kulo suko, jengdit suko nggih kesarasan wonten ing panjenengan mengke anunipun lagu nipun gampang suling mawon. Soale kulo niki nembe goes wonten
0: ing nggih, pas sudah diputarkan
1: nggih. Anu Gunung Mijil Karangdowo niku lumayan. Lan salam-salam nipun kagem Pak Toro, Pak Nansi Mursari, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sario, Ki Rukun Redo, Ki Bawan Haka, Ki Rimbang, Ki Kumbokarno, Ibu Saras, Bu Agianti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Bu Yayu, Seyayu, Bu Sas, dan Pak Moyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Giarto, lan Mas Pardi, lan kagem sedaya mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami, salah jengipun wonten Bu Anjasmoro monggo.
2: Suka sami suka jengdit.
0: Nggih.
2: Anjasmoro dari absen, kula suka jengdit suka sedaya sami suka. Salam nggih kagem Bu Sartika, Bu Endar, Bu Agianti, Bu Warini, Bu Tujo, Bu Suwijo, terus Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, terus kagem Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budo, Ki Joko Umbaran, Ki Resi Sito, Ki Kumbokarno, terus Pak Rimbang, terus kagem Bu Sri Bonagung, sedaya Bu Sri, Bu Mudo, Mas Rian, Mas Ipul, terus Mas Dimas, Mbak Yanti Sandituri, terus kagem Mbak Pia, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Mbak Kanaya, terus kagem sinten malih nggih, kagem Bu Indar Sampun, Bu Nani Bajuri, terus kagem Ki Rukun Werdo Sampun, terus kagem Pak Supoyo, Pak Sawiyo, Mas Arji Kladen, Mas Arji Ponca, terus kagem Pak Sumardiono Jalan Budogati, Pak Sumardiono Sedayu, kagem Pak Damas, Pak Damasku sebetulnya menopo, terus kagem Pak Kasiono Bolawen, kagem Mbah Mus, Mbah Suro, Pak Tupar, kagem terus malih, kagem sinten malih nggih, kesupen iki, kagem sedaya kemawon ingkang dereng enjang. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dibuka di 0274540333. Onten Tatu, Eling Tresnamu, dan juga Jaket Iki. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Suka sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka, monggo Mas Ipul.
3: Sugeng sonten Mbak Nita.
0: Sugeng sonten.
3: Dipun pawatos wonten menika.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Ipul dos pundi?
3: Alhamdulillah, pokoknya tese wonderful niki.
0: Alhamdulillah. Lagu yang mau dipilih yang mana ini?
3: Eling Tresnamu.
0: Eling Tresnamu. Nggih, Kak Kintun.
3: Kintunipun kan sampeyan Bu Anjasmoro juga sonten mugi pun paringi kesehatan. Mugi Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Yumudo, Mas Rian nggih. Pak Untung wonten sami galuh, Ki Romo Haji Ngadiyono, Mbak Asih Goprakwati, Bunda Dwijo, Mbah Noyo, sonten-sonten, Bu Agianti, Mbak Yono Wirosaban, ugi Eyang Sasmito, Mbak Pipit nggih. Ugi kagem Ki Kumbokarno, Pak Sagiyo, Pak Sarjiyo, Pak Sunardi Mursari, Mbah Neklendi, Mbah Giman Cebongan, ugi kagem Mbah Mustajung Pinang. Terus niku wonten Mbah Man Pengasih nggih, Pak Bambang Sutarno, Pak Damiran Pujo, ugi Pak Tupar, Mbah Suro, Pak Tumidi, Kirukun Werdo, Pak Sumar Sedayu, Kibunani Bajuri, Bu Widya Ningsih, Bu Sri Utami, Bu Yayu Dalam Rangtitis, Mboten Kesupen Kagem, Ki Joko Budu, Ugi Buru Bini, Lan Prayogi,
0: Kagem
3: Prayogi Mawon, Ingin Sampunya Bikin Sonten. Oh, enten iki kiromo tutus. Yo nggih kalian Ibu nggih. Kiromo Yuwono Marto Dian. Yo. Pun mengatakan mohon Mbak Dita.
0: Ngoten.
3: Siaran kita berang sehat. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten.
0: Sugeng. Nggih.
4: Suka sing disuka.
0: Nggih.
4: Mbak Betty ning ndi melu iki?
0: Mbak Betty tadi udah yang siang nggih.
4: Oh iya.
0: Iya. Jadi ini besok ya. Lagi.
4: Oke, lagunya apa ini, Jen?
0: Ada Pikir Keri, kok Pikir Keri, Tatu, Eling Tresnamu. Kemudian jaket iki.
4: Tatu, Jen.
0: Tatu.
4: Tatu.
0: Nggih, Kak Kintun.
4: Barusan Mas Ipul, terima kasih. Gunane Bajuri, Bu Tarmi, Bu Pak Kasiono Bolalen, Mbah Yono, Tenun Mbah. Bu Pak Sipaimin, Pak Toro, Raseng Wanten, Bu Sutarmi, Mbah Nawi, Pak Tertore, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, gue masuk Bu, Raseng Wanten, Mami Sartika, kali yang Sasmita Murti, Romo Yono, Romo Tujo, Romo Yono, Mato Diarjo, Romo Yono, Indro, Raseng Wanten, Bu Pak Bu Anja Semoro ya Kang, ya Mbak. Asing wonten Bu Riwi Bigati. Wonten Mbak Poyo kali Pak Mas Asdi Raten, Mbak Asih juga kali Kang Gilas, Pak Rimbang kali Mas Yudi. Bu Yayu empat-empatnya termasuk Bu Yayu Kuen ini Bu. Asing wonten Pak Yusirup. Wonten Bu Jwijo, Bu Sabinem, Bu Supriyati, Bu Yanwasi, Bu Wafianti, yang Parno kali, Pak Wening, Rasing Wanten, Si Wiro Gendeng, Karo Kang Jogowono, Wanten Mbak Yeni kali Mbak Anggun, di Bandung, Bondowoso, lama gak muncul ini kemana ini.
0: Iya, lama. Kamu gak sehat semua ya?
4: Mudah-mudahan sehat. Pak Sunardi Mursari, Sing Pak Sadio, Pak Sawio, Pak Sadio, Mbah Suro, Pak Mbah Giman kali Pak Tupar, sing wonten Pak Sinteni, Pak Tudar Dasilan kali Pak Sukap, Yu Sukap, Prayogi, Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Cendit, Sugengayu Tugas.
0: Nggih.
4: Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Berikutnya di 0274540333 Sugeng Santan.
5: Sugeng Enjang. Suka sami suka.
0: Kok enjang nopo? Loh tak kira memang begitu eh Kang Gilas. Ternyata klentu. Nggih.
5: Rada lir-lir ini.
0: Oke. Monggo.
5: Wan kula tatu mawon.
0: Tatu?
5: Iya, tiba ya.
0: Oh, nggih. Monggo kintunipun.
5: Kuwa Mbah Noyo nggih.
0: Nggih.
5: Mriko wonten Budi Jabu Wagianti, Bu Jebrat, wonten nika Mbak Yeni, Mbah Dadi, Mbah Suro, Mbah Mos. Wonten niku Pak Lewer Jujur, Pak Ajeng Adiono. Mriko Mas Rian, Mas Ipul, Mas Yudi, Bu Parina, wonten Bu Anjas Moro, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Yayu Doyo, lan suwut Bu Yoyo kemawon. Kita nih Mbak.
0: Ngeten.
5: Juga ngai tugas matur.
0: Sami-sami, Kang Gilas. Salat sing pun sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka. Dita.
0: Monggo Pak Sawiyo dilopati. Monggo lagu ini pun mau yang mana ini Pak Sawiyo?
3: Derek Mawon.
0: Tatu, Iling Tresnamu atau Joget Iki? ayo milih.
6: Kinten kagem Mbah Yono, Mbah Yono, Pak Yanto, Pak Rimbang, lajeng Pak Tujo Subagyo, Pak Damiran.
0: Pak Sawiyo, ngapunten. Ini yang dimaksud Pak Dam.
6: Ngapunten Pak Damiran.
0: Nggih.
6: Nggih kagem Pak Mujiono, Bu Wakianti, lajeng Bu Widjo, lajeng Bu Mata Saronto, lajeng Bu Supriyati, Bu Januase, Bu Sakinem, lan sanipun Pak Kemsoyo yang kami dangetaken. Matur nuwun Mbak Betty.
0: Mbak Jengdit. Mbak Betty dicari Pak Sawiyo, Mbak Betty. Terima kasih, ini Mbak Betty masih ada di sebelah. Mbak Betty, monggo siaran lagi. Sugeng santen, suka sami suka.
7: Sugeng santen, suka sami suka. Kulo
0: nggih.
7: Mbak Andita suka.
0: Nggih. Kira-kira sami suka suka. Monggo Bu Sri, Bun Agung. Lagunya yang apa?
7: Lagunya milih sih kayak Mas Ipul ya.
0: Tatu Eling Tresnamu Jaket Iki.
7: Ya.
0: Mas Ipul tadi apa ya? Eling Tresnamu apa tatu ya?
7: Eling Tresnamu.
0: Eling Tresnamu, nggih. Oke, ya. Boleh. Monggo.
7: Ya, iki sik milih mau tadi.
0: Nggih, kintunnya.
7: Kintunnya ya buat ini tadi Pak Sagio.
0: Pak Sawiyo, Bu.
7: Pak Sagio apa?
0: Itu tadi Pak Sawiyo di Lopati.
7: Pak Sawiyo toh, tadi Pak Sagio. Oh, bukan Pak Sagio ya.
0: Dereng telepon Pak Sagio,
7: nggih. Iya, Pak Sawiyo, ada bayinya itu nangis itu tadi.
0: Nggih, cucunya nya.
7: Iya. Terus ada Pak Sagio, Pak Sargio, ada Bu Dwijo, Bu Salama, tadi ada Bu Anjas Moro, Mami Sartika, Yumudo, Yang Sasmito Murti. Terus ada Bu Nanik Bajuri, oleh Romo Yuwono Marto Diarjo, Bu Andri, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami ya, Mbak, Bu Sri, Sri Supatmi ada ya. Ya toh yang di. Terus ada Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Pak Parini, Bu Mbak Andin, Mbak Ana, Mbak Yeni. Terus itu Bu Andes Loro udah, Bu Yumudo, Mami Satrika udah. Itu Yang Sas ya udah. Terus itu ada Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budo. Ada Romo Yuda, Lewer Jujur, Lek Gono. Terus ada Mbah Negrendi. Terus ada Pak Sumar Tegayu, Pak Sumar Diono Jalan Kitogati, sama Pak Pak siapa Mbak Sumardiono, sama Pak siapa lali?
0: Sudar.
7: Pak Sudar Dasila,
0: ya,
7: Sumardiono, terus Pak Muladi, Pak Puji Graito, Pak Yanto, Segoyo Yanto, wonten Jayakan kali, wonten Candi Abang kali Ibu, terus enten Pak Sunardi Mursari, wau matur nuwun. Eh wau wonten Pak Anu nggih, Mbak.
0: Cinten.
7: Itu Pak Sunten, di Bloko Suto itu Pak Mur, siapa Mbak?
0: Mbah Noyo, Mbah Yono. Mbah Sinten? Ki Kumbu Karno?
7: Bukan.
0: Undi?
7: Ki Alali. Sing Pak Bloko Suto Pak Sopo?
0: Pak Bloko Suto niku sinten?
7: Mas Jordan tuh lho.
0: Kang Gilas. Oh, Kang Gilas.
7: Gilas matur nuwun Kang Gilas. Terus Pak Tujo Subagyo kalon Ibu. Terus enten Bu sapa nika? Sik wonten anu Demangan Baru. Utarmi, Pak Bambang Sutarno, terus ada Mas Ipul, matur nuwun, Mas Rian, Mas Mamade, Mas Ardi Klaten, dan untuk semua saja ya Jengdi, untuk acara ini.
0: Halo Bu, Bu Sri. Oh, terputus sepertinya sinyal nggih pun. Nanti kita buka lagi nggih setesna butuh untuk telepon dan juga WhatsApp-nya. Kemudian sebentar lagi mau pukul 16 nanti Jengdit bacakan dulu. Kita nanti akan putarkan dulu kabar berita pukul 16. Ada Pak Kasiono, suko sami suko, sugeng sonten Jengdit. Pak Kasiono wonten Bulawen Telogo Ati. Kinten salam kater Butuwijo Karangmojo, Mbah Noyo Gadung Sari Gunung Kidul, Romo Mariono Utawiki Rukun Werdo wonten Mejing Wetan. Kiresi Seto wonten Jalan Timoho, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Tini Nitri Prayan, Bu Anjasmoro Minggir, Bu Mami Sartika Minggir, Sokator Sedoyo Poro Setresno Budoyo, Suko Sami Suko RRI Pro 4 Ngeyogyakarta suka mitangetaken kagem panglipur sawetawis lagunipun Derek Jengdi. Terima kasih nggih. Sutresno Budewo, assalamualaikum. Ada Mbah Jenggo jaket iki, tapi nanti nggih Mbah Jenggo, ternyata peminat jaket ikinya baru satu Mbah Mbah Jenggot mawon. Enggak apa-apa ya, nanti kita putarkan lagu yang dipilihkan nanti nanti Jengdit bacakan lagi untuk WhatsApp-nya dan juga buka teleponnya. Sutresno Budewo mboten santen pundi-pundi, tetap nyawiji sesarangan Pro 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
8: Program 4 RRI Ngayu Cokak.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo menerapkan konsep Smart City dalam pembangunan markas Polda DIY. Dalam peletakan batu pertama pembangunan, Kapolri menjelaskan salah satu konsep utama adalah pusat kendali kepolisian berbasis data real time. Sistem ini diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data. Beralih ke informasi lainnya, di tengah perkembangan industri modern, perajin batik tulis di Padukuhan Gunting Bantul tetap bertahan menjaga tradisi. Usaha yang dirintis sejak 1993 ini kini melibatkan sekitar 15 hingga 20 warga dalam proses produksi. Dalam satu bulan mereka mampu menghasilkan hingga 300 lembar batik, baik tulis maupun kombinasi cap. Motif yang dihasilkan beragam, mulai dari klasik hingga kontemporer menyesuaikan kebutuhan pasar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih ya.
1: Nggak mau.
0: Loh, biar tuh, Dek. Ojo dibuat pager gitu mamanya.
1: Mas, ini Mas Tio.
2: Ono apa toh, Mas? Duh, aku rame banget toh.
0: Ini loh, Bu. Adik nggak mau makan sayur. Lauknya juga nggak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring tuh, Bu.
2: Adik itu loh, wong dikasih tahu sama masnya kok. Bener itu masmu. Kalau maem, dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati. Seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
0: Bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae ya.
3: Sus, tak kandani toh. Nih aja omong sopo-sopo.
4: Apa toh mbak?
3: Saiki iki ono program KMP.
4: Apa? Tempe?
3: KMP.
4: Apa toh kuwi?
3: KMP ki maksudnya koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane ki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe ki. Ngene dhewe ki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
4: Walah ngono.
5: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.
1: Pramater ing nuri budaya Jawi suara budaya Jogja matur nuwun panjenengan tansah nyawiji ataupun yang baru saja ceklik. Waduh, habis nyapu-nyapu latar kok ternyata udah suka sami suka sudah lewat 1 jam. Ndak apa-apa ya toh, masih bisa didengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital sarangan kalian klo jengdit. Lagu yang bisa dipilih Kalung Mas, Kartonyono Medo Janji, Langit Mendung, Kuto Ngawi. Di 0274540333, tapi jengdit putarkan dulu voice note yang sudah dikirim dari Bu Tarmi. Monggo.
2: Suka kula suka jengdit suka sedaya sami suka jengdit niki Bu Tarmi nggih ndarek kintun-kintun lagu. Lagune manut jengdit mawon setunggal kagem Bu Jo, Bu Agianti, Bu Andri Sendowo, Mami Sartika, Pak Rimbang, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Glendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Bu Yanwase, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bundu, Pak Gono, Pak Nyanto Sayegan, Bu Anjas Moro, Bapak Sagio, Bu Sumila, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Bapak Sutiram sekalian Ibu, Pak Adi, Bu Arsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarlasilan, Bu Sakina, Mbah Suro, Pak Taimin, Lekwir Jujur, Pak Nadimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Bapak Wakil sekalian Ibu Warsini, Eyang Sasmita Murti, Mbak Nawi Matur Suwon, Sugeng Sonten, Sugeng Makar ya Jengit, Mun.
1: Sami-sami, salajengipun wonten Bu Supriyati.
3: Sugeng sonten suka, sami suka, panjenengan suka, kulon di suka, jendit suka, sedaya sami suka, nggih jendit, kados pundi pawartosipun, keluarga sami sedaya ini pun nggih adik, cantik sama mas, amin. Ganteng, sehat selalu. Sukses selalu ya yang nantinya.
1: Amin amin.
3: Kula nembe ceklik jengdit sekalipun dereng ingkang sampun cumawe sedaya sae badhe atur salam kagem Bunda Dwija Mbah Noyo, Mami Sartika, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodho, kalian Pak Yanto, sedayanipun Pak Yanto, kalian Pak Rimbang, Pak Demurjono, Pak Sri Katon sekalian Ibu, lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka santen menika matur mbah nuwun jeng di
1: sugeng santen matur nuwun. Kemudian sebentar ada Pak Sudarmono, suka sami suka panjenengan suka sedaya sami suka. Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek kirim dumateng ingkang sami mirengaken suka sami suka lagunipun nderek mawon nggih jengdit nggih. Pak Asari sugeng sonten jengdit. Bapak Asari Mantingan nyuwun lagu nomor 2 kintun salam kagem Bu Sri Utami, Putri Jo, Bu Salama, Bu Yusirup, Yu Mudo, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bapak Haji Ngadiono, Bapak Tujo sekalian, Bapak Yanto Candi Abang, Bapak Rimbang, Pak Tri Harjito, Pak Tumiti, Ki Kumbakarna, Ki Bandung Bondowoso, kemudian Ki Joko Bodho lan kagem sedaya pamit banget berempat. Sonten menika matur nuwun. Monggo dibuka teleponnya di 0274540333. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Nggih.
4: Panjenengan suka sedaya sami suka.
1: Monggo Pak Di.
4: Sehat aja.
1: Alhamdulillah.
4: Tembangipun menopo
1: Kalung Emas mahal apa? Ini Kalung Emas.
4: Oh, Kalung Emas.
1: Kartonyono Medo Janji utawi Kartonyono Medo Janji.
4: Oh nggih Kartonyono ning.
1: Masih ada satu lagi lho, Langit Mendung Kuto Ngawi. Pundi?
4: Wis teng tengah wau.
1: Oh, Kartonyono.
4: Kartonyono ninggal
1: penjenengan. Medo Janji Pak De Pak Imin.
4: Lere.
1: Monggo.
4: Salam-salam.
1: Cih.
4: kagem Eyang Suwido. Wonten Mbah Noyo pun ngawiat dereng.
1: Sampun.
4: Wah, kula sek wangsul.
1: Oh, saking muter-muter.
4: Golek menir.
1: Nggih pun ngertos jenglit menir sak niki.
4: Walah ngoten. Kagem Mbak Pipit Ibu Tami, Putri Utami, Putri Bonagung. Nggih Mbah Noyo, Pak Yono sing teng Pedes, Pak Sagyo, Pak Sardio, Pak Salio. Wonten Pak Yanto Yulebi, Yumudo, Mas Rian, Ibu Wagianti, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, wonten Mbah Suro, Mbah Bono, Mbah Deni, Pak Sumar, Mbah Man, Mbah Min, Ki Joko Budu, wonten Pak Tirto, wonten Pak Wirdujur, Pak Tumpar, wonten Pak Bambang Sutarno, wonten Purworejo, wonten Buyayu, wonten Mbak Andin. Nggih prayogine Mbak.
1: Kagem
4: sedaya kemawon.
1: Matur nuwun.
4: Kagem panjenengan wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna.
1: Terima kasih.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Di. Salajengipun monggo sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten. Suka sami suka.
1: Nggih.
5: Kula suka jenggi suka sedaya sami suka.
1: Nggih.
5: Sedayu
1: Pak Sumar.
5: Leren.
1: Sehat toh Pak Sumar?
5: Sehat, mesti keluarga.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi tansah binaringan kesehatan.
1: Amin. Monggo lagunya yang mana?
5: Sing nomor 3 won apa?
1: Langit Mendung Kutha Ngawi. Niku?
5: Langit Mendung Kutha Ngawi.
1: Nggih, Kakinten.
5: Kagem Pak Desa ini, matur nuwun, lajeng Yang Sastra Murti, Romo Tujo Subagio sekalian Ibu, Kirikun Werdo, Bobo Sardio, Bunda Dwijo, Mami Sartika, Ibu Adias Asmoro, Yumudo, Mas Rian, Pak Rimbang, lajeng Mas Ipul, Mas Mamat, Bahman Temon, Bahman Pengasih, Pak Tupar, Pak Tumidi, Bopo Mujiono Brosot, Bopo Pak R. Sigit, Lajeng Ekono, Mbak Bendi, Pak Sagio, Mbak Yeni, Pak Teng Bantul, Terlajeng Mbak Andin, Mbak Pipit, Pak Titut, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kwani, Iko Mbokarno, Ki Joko Budu, Bapak Sukabjo Imogiri, Bapak Sunardi Mursari, Pak Ana, Lajeng Yusuka Wirjo Martani, Romo Ngadiono, Ibu Wagianti, Mbah Noyo, apa meneh ya lajeng waduh kok sempet.

Perumah TRR Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya, segerakan kami mendengarkan kagem panjenengan kumandang azan maghrib untuk anda yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: menjalankan amanah dan
1: Perumateran Inglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Swatasno Budaya. Kita telah dengarkan Kumandang Azan Zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta Kagem Panjenengan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
0: Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang

yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengasih.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang ber

Indahin suasana enjing perempat RR. Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu

Sutresno Budoyo sumangga kita pitangetaken serial Ringgit Purwo. Sutresno Budoyo Pati Kapiarso serial Ringgit Purwo menika dalang kinarto sabdo salajengipun babakan utawi judulipun Kresno Gugah seri Gangsal Sugeng mitangetaken.

saksana ngawe senggor pepono kawan kacat turlaju lampai turning cipta tanet yo kendel denyol maksur lamun dereng pratung yani kang sinet janeng ki tepining makam bakal mang suli kondeng kengoneng makam bang narindreng ndrawati nedengi sato toto ponindro kaya gini lah lampai sang danan joyo tupi wis prato pangayuran ingkang roko sakolo sumembah anguswa pepodo sesedoan sagung ponokawan anggung umiring dengkar nyori sang danan joyo cumut mungun jroning manah dini mangkono warnane wong agunging Ndrawati

Jarani ya wong dasare wong luwes slagane iki neko-neko. Ngadeg apik, lenggape, slonjor apik. Saya ngri slonjor lambene tutupi kaju ketok lan manite tenan. Tenan, wah ndara iki jeneng mesem aku saya mliyane ra mesem ra apa-apa. Tenan kok. Tanggep cebong saupamane. Lo. Wae lah kencus ana keterangane kok wong kok dicebongke. Koko Prabu. Hari Paduka Punarjuna kedarang-darang bebasan teken janggut suku Jojo dilanagari Wirata tiptaning manah namung mligi swaning abiyantara Paduka Kanjeng Koko Prabu awes saking golonging rembak tuwin manunggaling tekad onenging manah para Pandhawa mboten saged tumunten lejar menawi Paduka dereng kepareng angayomi kesanging Pandhawa ingkang ibaratipun ngorong ing keadilan bahwa Pandhawa anggenipun ngajeng-ajeng kamulyaning dumados ngginakaken sarana kedah kahayoman dening Sang Wisnumurti ingin namung Paduka Sang Hyang Suman pangejawantaing Sang Hyang Wisnu Jawata ingkang menang andhum kabahagiaan inggih namung Paduka ingkang mongko pepakuning bawana inggih namung Paduka ingkang minangka toh jalining jagat Koko Prabu para Pandhawa badhe sami sengkleh raosipun nae Paduka mboten tumunten kapareng wungu kula boyo negari Wirata terus dining manah kaplalah lebur luluh momor lebu menawi Pandhawa kuncatan sang pangayoman agung inggih menika Paduka Kanjeng Koko Prabu duh sang paningal sewu kaparenga tumingal dateng para kadang anggenipun ngajeng-ajeng kamulyan ngibaratipun kados dene salah satunggaling rumput ing mangsa ketiga ngajeng-ajeng dumawaing toya jawah ewadine ing kemkaten badhe saged birat sungkawaning manah menawi Paduka sampun kepareng arawuh ing nagari Wirata kadherekaken para Pandhawa Koko Prabu Koko Prabu Koko Prabu

wongso dikilani pernajane si Arjuna. Ora kurang-kurang nggonku anjunjung dewa keprabune Kaka Prabu, ora kurang-kurang nggonku ngaras pepodo bebasan. Ndak rewangi kedarang-darang teken janggut suku dojo parandine saklimah tan kweyos pengendikane tandha yen to nyepelekake marang Arjuna. Wurung Setya Arjuna yen ora kelakon mboyong Kaka Prabu Indrawati mati bareng tak lakon. Eh, kenapa nih?

want for tomorrow. Glising kondo rikate kang munggel kawi nung lawau kamuso tindaknya risang tanan doyo kangus angroko suksmo mus pateng lokantoro dimujuk ing kahyangan pinapaksangya para widodari anggung si nubo subo

jagat sunyoruri. Apa to marmane winastan sunyoruri? Sayektu tanono ingkang kadulu muhung papan jembar kang tanpa tepi. To tanpa pandengan. Tatanono hawa panas tanono hawa adem. Karena denya wis datang keduman soroting sang Hyang Bagaskara. Sayekti padhang datanana wewayangan. Amung ketingal hangamuk parandene kang mega-mega kaeksi. Putih memplak datan barengi kaya ngawe-awe marang risang danan joyo. Utap kata itu nalika semono geder mawurahan sang yo poro aksoro apsari wido dari waranggono. Ating satrio bagus kang sanyoto puniko yang kenganggung rinantos raino pantawis ratri. Lampah ngembat piromo lembian amrak kesimpir lelewang bung amrak ati. Albut ngajeng denyol lumampah Dedel-yel-yel-yelan waneh-waneh patrapi ono saweneh kangan dawat keladuk mujiwat. Ono saweneh ingkang ambe balang sekar saweneh ono ingkang awi-awi ono saweneh ingkang ajelih-jelih. Upamiyo datang

Madrid ditukane Sang Hyang Adipati ya Sang Hyang Loto Alujwa. Para widodari anggung tengkah cinengkah. Handambak genti jinambak. Parandene nadyan pinambengan paripaksa mraja saking pepali melumpat saking angger-angger. Anenggih Bathari Suprabalalanan denya lumampah. Kawis tingarungeh pasemone pulat kanan kiri.

0: pangabekti ku kunjuk pengarso paduka kakang mbok Bathari Suprabo.
1: Iya Raden, tak tompo gawe legan ing atiku kajaba saka iku Raden yektine kelarapan rasane ing atiku bareng aku nyumurupi Raden manjing ing jagat sonyoruri kawuryan lenggah anggon raras. Apa ta ingkang pinuti daya miwah andika Raden bakal sowan Bathara sapa Raden?
0: Bari mbok menawa ya mung paduka Bathari ingkang bisa nutrake dalan di ingkang anjep marang papan kang pinaryo sesingitan pepunden ku ing Ndorowati kakang Prabu Bathara Kresna.
1: Pangeran Raden.
0: Opo dari
1: bakalan tuk dalan ingkang gamblang andika Raden den ketemu kalawan ingkang andika goleki yaiku titah ulun Narendra ing Ndorowati, ya pukulun Sang Hyang Suman, ya pukulun Sang Hyang Wisnu. Yen tandika Raden kepareng pinarak ing patengganku kaparenga ngedapi rampatan ingkang wis gumelar nadyan namung sanyamplung tak sadiyakake tirta kamandhan luminangka jampining salit sarta dadi usada kasrakating lakon Raden.
0: Mongso iki durung titiwantine ento aku ketemulan kabeh poro hapsari karono maksi angemban jejibaning kang abut iwadine yento paduka Bathari marangake sarto kapareng welas marang titah ingkang nembe kebingungan morake aku tak arambatan pepundakmu lawan nonggonku bakal munggah ing ondorante bisane aja nganti keblasuk ing margo.
1: Iya ya Raden, marogake kuwi tak lawani widang aku.

0: negeri Sang Danan Joyo. Omong-omong widodari sajuga putra Bathara Narada inggih punika ingkang kalugeng rat. Kenes-kenese sagung para widodari inggih punika ing abebisik Bathari Wilutama. Awet saking genging raos oneng dateng Sang Danan Joyo polahing nganti kaya tempaling. Lungguh ora jenak, turu ora kepenak, mangan ora enak, tanono ingkang kadulu kedawi namung citane Sang Danan Joyo. Mengkono rasane wong kang ndawa kesengsem ora mawas sipat lanang apa wadon. Bedaning sipat ora dadi jalaran bedaning rasa. Sipat tetep sipat nanging rasa gandung yekti namung padha wae. Dene asor kasar lan aluse gumantung jiwane dhewe-dhewe. Kang bisa matrapake amung sarana semu sarta lungiting basa liringing netra. Nanging ingkang tatanku wawa hangampah. Kabro joling asmoro temah pati patiam bentusi dawah plak kapi dora numbuk bentus kaya tempaling pulae. Tukomang kono Bathari Wilutama lamun anglutita jroning wardaya banget ora tak kira dening kayangan ketukan satriya kang uradil. Menapa to wa Bathari tine patuko ngendika mekaten. Pancen kudu kabeh disenggol salirane. Pancen kudu kabeh dijak wawan pengendika. Ora ngapa kok mung sajuga milih marang Sironini Suprabo. Apa Wirutama kuwi yen disalamus katon amboseni apa piye? Aku sentuk warsitaning Jawata yen to kadangku si Arjuna bakal munggah marang kayangan. Wiwit mau bedhug tengahe aku wis wiwit pupuran tak kandhani. Pupuran bengesan alis-alisan. Nganti rambutku tak odal-adul meneh saya mangkelku. Lah kok jebul aku ora dipaelu ki bocah kan muni apa batobat. Kateng kula Arjuna menika sampun anggadhahi sisian inggih widodari. Ora peduli. Kono wae nggone aku ya wae nggone. Nek aku menang swara, aku menang rupa. Aku menang kahanan, aku anak ing dewa. Pundi wonten jamak limrahipun widodari kok paben. Yen perlu aja di ngopo. Ora mung padu, yen perlu ayo perang mandras tak ladeni kowe.
1: Bathari Wilutama.
0: Apa?
1: Aku ingkang wis rumangsa luput nanging kaparenga. Mas padhaaken kanthi kaweningan yen to dina iki aku lagi nedeng ngemban wajib. Ayo Bathari Suprabo tudune ngendi? Sesingitane kadhangku ing Ndorowati.
0: Ayo alon-alon. Ora mbakono pundhakku ya Raden Batobat. Wis janji witi kitokku. Luwung pipiku wae ciwi tenan. Muga-muga disamber petir kaya ngono kuwi. Kaya deston teman nggone banget-banget. Mamelake marang wong tuwa. Tujuane aku tinemu sabar upamane ra sabar pirang-pirang mantra tak gunakake. Ora kakon kudunan semekan permadi tak sembahi dridran. Pukulan Kanjeng Rama pukulan Dharanrada. menapa sababipun kula dipun tampek dening kadang kula pun Janaka.
1: Tapa crita nalika semana.
0: Basan tepung gelang risang Dananjaya denyanganglang pot arawining kahyangan. Wonten kanthi kanyono-nyono wis patung yane kang ing padyaneng ingkang rupa nata Ndrawati. Kangus abadan suksma sumungkem ing abyantaranipun sang Hyang Jagat Giriwati amengkeraken lenggahipun sang Hyang Bathara Narada. Toko mangkono pangucitaning Mardaya sang Hyang Narada lamonta kawijiling lesa. Welah dalah. Perkenjong-perkenjong Maruda yang pak-pak pong, pak-pak pong. Ngantos ewet bukulu nanggen kulo ngerasakan dining tingkah pakartini pun titah pucang kalau paduka pun kulup kersno. Sacaipun badiwani yang risak jangkaning kawontenan paripakso tilaring madyo podos mengkoing guru loko.

0: Wawi kula dhiraken wangsuling madya padha.
1: Lho, sapa kowe? Hmm?
0: Patang patuko pun Arjuna.
1: Lah kok dadi kowe cuman roko?
0: Lanyo, sumusul pun kakang sumengko ing guruka. Sapa sing ngakon? Terenging manah ari paduka para Pandhawa kaplalah lebu luluh momo lebu menawi kuntatan sang pangayo managung inggih menika paduka Kanjeng Koko Prabu.
1: Mbah ra idep. Kowe dudu butuhku. Yen biyen para Pandhawa kuwi tansah sarujuk lan gambuh kalawan rasane pun kakang mbok menawa ora ana kedadian kaya ngene. Repot lan keribetaning para Pandhawa ndak jarak pancen aku ora kepengin nyumurupi repot ya repotmu dhewe.
0: Menapa kelampanku nindakaken rudra paksa lho wae jagat Dewa Bathara gemunggung temen bocah iki bakal ngrudha paksa marang pun kakang.
1: Kowe bisa mbayang Ratu Ndarawati padha karo kowe bisa ngumpulake cacahing angin. Ayo tobanen.

0: Kowe kok nekat?
1: Nggih.
0: Badhe kula totoi mawi raos dumugi tuntas sing ludira wekasan menawi mboten saged amboyong paduka. Tak andhake ngarep. Kowe bisa nyekel pun Kakang padha karo kowe bisa ngumpulake cacahing angin. Ayo, cobanen.

0: Sutresno Budoyo cekap semanten serial Ringgit Purwo sesarengan dalang Kinarto Sabto lan temanipun Kresno Gugah. Kagemat jenengan matur nuwun sampun mitangetaken.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Benjamin Paulus Oktavianus ngandharaken, bilih tasih kathah daerah-daerah ing Indonesia ingkang dereng wonten utawi dereng nyawisaken tenaga ahli gizi. Kawontenan menika ugi dados pambengan tumrap pemerintah awit program makan bergizi gratis ugi tasih katintakaken. Supados program menika melampah kanthi lancar, ugi mbetahaken tembayatan lintas pihak kadosta ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, lan ugi SBPG. Pawartos salajengipun. Kepala Dinas Kesehatan Sleman Cahyo Purnama meratelakaken, pola hidup sehat lan ugi tansah waspada dados salah setunggaling kunci supados boten gampil sakit awit wontenipun penularan virus. Cara-cara pencegahan virus menika perlu katindakaken kagem nyuda wontenipun resiko penyakit superflu ingkang langkung awrat. Cahya ugi paring andaran, sinaosa virus menika boten kaanggep awrat, ananging saged mbebayani tumrap para lansia lan ugi masyarakat penderita diabetes. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Perumah Terer Inglor Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutesno Budaya Samaniko Sumonggo Kita Pitangetaken Sekeber Sesarengan Endah Laras.

Pemilik nama asli Endah Sri Murwani yang dikenal dengan nama Endah Laras ini lahir di tanggal 3 Agustus 1976. Seorang penyanyi, aktris dan juga penari berkebangsa Indonesia, Endah mengawali karirnya di tahun 1992 dengan menjadi konduktor terbaik dalam sebuah perlombaan paduan suara se-Jabodetabek. Tahun berikutnya Endah meraih juara ketiga di ajang Bahasa Suara Pelajar Jakarta Barat. Namanya dikenal sebagai pelantun lagu-lagu keroncong dan juga lagu-lagu berbahasa Jawa. Endah juga dikenal ketika di tahun 2012 ada film Sugija atau Sugio begitu ya. Nah, ketika saat ini begitu kalau kita melihat Endah ini yang lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, ini juga lahir dari pasangan Joko Raharjo, yaitu adalah seorang dalang wayang kulit dan Sri Mariyati, seorang guru tari. Sejak kecil ia telah akrab dengan dunia tembang dan juga tari. Saat bersekolah dasar di Surakarta, Jawa Tengah, ia juga sering menjadi duta lomba menyanyi atau menari. Nah, mengikuti ayahnya ketika pindah di Jakarta, ia bersekolah di SMP Negeri 111 Jakarta. Dia juga mulai mengikuti grup vokal di sekolah yang disegani oleh sekolah lainnya. Kemudian ia kembali mengenal kesenian ketika memasuki kelompok paduan suara di sekolahnya di SMA Negeri 101 Jakarta. Selama di Jakarta, ia juga mempelajari berbagai ragam kesenian daerah lainnya. Kita dengarkan kembali lagu-lagu Endah Laras.

0: Boten prayogi ketungkul. Saenipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan. Angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya. Semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupiksa badhe tiru-tiru kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi mboten badhe gayuh infinitum.
1: Lagu daerah di Nusantara.

0: Lagu Ayo Mama merupakan lagu yang berasal dari daerah Maluku, tepatnya Ambon. Lagu Ayo Mama berisi percakapan antara ibu dan anak yang beranjak dewasa. Dalam lagu ini diceritakan bahwa sang anak sedang membujuk ibunya agar tidak marah. Diciptakan oleh Huang Huilan, sebagian besar lirik lagu ini menggunakan beberapa rima yang terdengar menarik dan mudah diingat dengan tempo cepat dan suasana riang.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Perumpat RRI 2007 Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, kita masih membahas mengenai Enda Laras. Nah, ketika di awal karirnya, ini juga mengawali debutnya sebagai penyanyi justru melalui kejadian tidak sengaja saat berada di tengah perjalanan dari Jakarta ke Surakarta bersama dengan keluarganya pada tahun 1995 setelah ia lulus dari SMA. Ketika Enda sedang singgah di sebuah toilet umum, seorang sopir truk mendengarkan lantunan merdu suaranya melalui lagu Yen Ing Tawang Ono Lintang, sehingga ia menawari Enda untuk tampil di pesta khitan anaknya. Dari pengalaman tersebut, Enda menerima banyak undangan dan juga tampil dari panggung-panggung pertunjukan dan juga pesta. Untuk memperdalam kemampuannya dan juga membawakan musik keroncong, ia banyak belajar pada maestro keroncong. Nah, Enda pernah mendukung pertunjukan dalang Slamet Gudono Ento Susmono. Tahun 2009, ia terlibat dalam pentas wayang Superstar Dewa Ruci yang diselenggarakan di sejumlah negara seperti di Belanda, Prancis, dan juga di Korea Selatan. Sudah senang kita masih mendengarkan terus di Skeber lagu-lagu Enda Laras.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita
2: harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
3: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
2: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
4: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
2: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
4: Iya, Pi.
5: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

duwe kegayuan kuwi sing turut gayuan derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat bungah ya bungah ning aja mbungai kaya kere nemu maleman.

0: Kuwi kleru enak.
1: Kleru kalian sinten, Pak?
0: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Lare ingkang sinau kedah dipunampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
1: Hana caraka data sawala pada jayanya moga batanga. Pripun, Pak?
2: Nah, pinter tenan. Anake sapa?

0: Kenapa tenang? Tak saya mangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye. Bu, mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cek, Pak, kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wang duwe pepenginan kok montor. Kamu kok simweran duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gati si kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Pertanyaan terakhir. Sopo sing nyipta lagu Indonesia Raya?
1: W.R. Supratman.
0: Betul. 100 nilainya untuk grup A dengan juru bicara Nanda.
2: Cinta tanah air pasti tidak diragukan lagi jika di dada anak-anak kita telah tertanam jiwa nasionalisme. Kalau belum, ayo gembleng anak-anak kita dengan sejarah kebangsaan atau tata negara.
0: Milolers, salah setunggaling benteng kangge ngawekani kirang pangertosanipun tumrap kawontenan Indonesia Merdeka. Iji menika perlu dipun wanohaken ing sekolah-sekolah, pitutur ingkang gegayutan kalian Pancasila lan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1900 kawan doso gangsal.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno Budoyo sampun tumugi titi wanci paripurno kiaran program 4 Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dipun siaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Ngayogyakarta. Mugi-mugi saged nambahi suka renaning penggalih soho migunani tumrap lestarining budaya Jawi lan budaya Nusantara minangka peranganing wujud kapribaden bangsa Indonesia. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih jam kangsal enjing kanthi frekuensi FM 106,6 MHz lan AM 1017 kHz. Program 4 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Enjang, seterusnya Butoyo. Salam hangat, salam sehat begitu ya dari saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini yang kembali menyapa Anda. Tanggal 9 Mei 2026 tepatnya di hari Sabtu ini. Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama dengan Anda dan Pro 4 RRI juga pagi hari ini sudah siap untuk menemani aktivitas Anda dimulai dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ragam program telah kami siapkan juga untuk ragam aktivitas yang akan Anda lakukan di hari weekend hari Sabtu ini. Dan menemani hari Sabtu Anda atau hari libur Anda seterusnya Butoyo pagi hari ini, kami ajak Anda bergabung mengawali pagi bersama dengan program Babakan Niti Kabecian Kristen di hari Sabtu ini dengan penyuluh agama Kristen Ibu Hetty yang akan mengangkat tema bahasan Tuhan Allah itu menghendaki yang baik. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi para Sutrisno Budoyo. Pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Heti Widiana, penyuluh Kemenak Bantul yang ingin membagikan firman Tuhan untuk kita renungkan pagi hari ini bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita berdoa agar Tuhan memberkati hati kita dan menjadikan firman ini menjadi peneguh buat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diberi kesehatan, kekuatan untuk memulai aktivitas, kegiatan sepanjang hari ini. Namun biarlah pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan sehingga firman ini menjadi dasar landasan kehidupan kami untuk kami beraktivitas sepanjang hari ini dan hidup kami akan terus dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua dan pendengar yang setia dan yang sungguh mengasihi Tuhan, biarlah renungan ini boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para Sutresno Budoyo, pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, saya yakin ayat ini sudah menjadi ayat hafalan untuk Bapak Ibu sekalian karena ayat ini sungguh ayat yang istimewa yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua dengan tema Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Para Sutresno Budoyo, setiap orang pasti ingin memiliki hidup yang cukup, memiliki kehidupan yang aman, dan mengalami damai. Namun realitas kehidupan kita seringkali berbeda dengan apa yang kita harapkan. Terkadang masalah, kekhawatiran, bahkan kita berada dalam lembah kekelaman, bahkan terkadang kita merasa sulit untuk bangkit. Tetapi biarlah Mazmur ini menjadi kekuatan buat kita. Daud menunjukkan satu kebenaran penting melalui Mazmur ini. Ya, pagi hari ini kita mau belajar merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Allah itu menghendaki yang baik. Sebagai gembala yang agung, Tuhan menghendaki bahwa setiap orang yang percaya kepadanya mengalami sukacita, mengalami damai, bahkan ketika damai itu ada, bisa membawa berkat untuk kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Para Sutresno Budoyo, pembacaan firman pagi hari ini, pada ayat yang pertama, Tuhan menyediakan yang baik. Ya, kalau kita lihat ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata takkan kekurangan aku, sungguh-sungguh memberikan jaminan buat kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan kita sebagai gembala yang memelihara hidup kita, maka segala kekhawatiran, segala pergumulan, masalah yang ada, membuat kita merasa bahwa aku tidak akan kekurangan. Ya, aku tidak akan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pernyataan ini menegaskan keyakinan bahwa Tuhan hadir sebagai pemelihara utama kehidupan manusia. Seperti seorang gembala yang mengenal dan menjaga dombanya. Tuhan dipahami sebagai pribadi yang mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani umatnya. Maka takkan kekurangan aku, kalimat ini bukan hanya sekedar bacaan atau ungkapan Daud ketika dia mengalami pergumulan. Tetapi ini menjadi keyakinan bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan. Ayat ini mengajarkan kita untuk percaya penuh dan sikap berserah dalam menjalani kehidupan. Sebagai gembala, Tuhan tahu kebutuhan kita. dan Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita. Tuhan akan mencukupkan, bukan selalu kelebihan, tetapi cukup, ya, tepat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Asalkan kita punya keyakinan yang penuh bahwa Allah menyediakan sehingga kita tidak akan pernah kekurangan kalau kita percaya akan hari esok, ya. Para Sutresna Budoyo, setiap kita pasti punya pergumulan, punya masalah, bahkan pada titik kekurangan, keyakinan, kepercayaan, bahkan ketidakpercayaan diri membuat kita semakin merasa terkadang hidup ini jauh dari Tuhan. Tetapi kalimat takkan kekurangan aku memberi kekuatan iman bahwa selama kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Ayat yang kedua, ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan memberikan ketenangan yang baik. Ya. Pada ayat kedua dan ketiga, pemazmur menggambarkan bahwa Tuhan yang membaringkan di padang rumput hijau dan menuntun ke air yang tenang. Gambaran ini melambangkan ketenangan, pemulihan, dan kedamaian batin. Dalam kehidupan orang yang penuh tekanan, hampir setiap hari, setiap kita, setiap orang pasti mengalami tekanan hidup dengan berbagai permasalahan kita. Tetapi Mazmur 23 ini mengingatkan bahwa Tuhan menyediakan ruang untuk istirahat dan dipulihkan. Pemulihan jiwa juga berarti pembaharuan batin, di mana manusia dibimbing kembali ke jalan yang benar. Hal ini yang menegaskan bahwa Tuhan bukan hanya peduli pada kondisi fisik, tetapi juga keadaan hati dan pikiran manusia. Ini artinya bahwa Tuhan memberikan waktu untuk kita di tengah segala kesibukan kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk merasakan bahwa ketika Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, kita diberi waktu untuk istirahat dan mengucap syukur. Ya, berada di padang rumput yang hijau artinya ada pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan memberi damai di tengah kekacauan hidup kita. Ia membimbing aku ke air yang tenang, membawa kita kepada pemikiran yang tenang, akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga setiap hari kita hanya bisa terus mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Banyak orang yang punya harta, tetapi tidak punya ketenangan. Tuhan bukan hanya memberkati dan memberi kita berkat harta, tetapi juga damai sejahtera. Bagian kedua ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berkat-berkat akan dicurahkan, terlebih berkat damai sejahtera, sehingga kita mengalami ketenangan, mengalami pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memulihkan yang baik. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Hidup kita hanya bergantung kepada Allah kita sepenuhnya, Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menyegarkan jiwaku. Terkadang manusia lelah dengan segala kehidupan yang dijalani, dengan segala pergumulan yang dihadapi, bahkan seringkali menghadapi kekecewaan karena apa yang dialami terkadang jauh dari apa yang diharapkan. Kadang mengalami keputusasaan karena apa yang diharapkan dicapai ternyata tidak sesuai dengan apa yang dihadapi. Disinilah kita merasakan bahwa kasih Tuhan menuntun kita, menyegarkan jiwaku. Tuhan memulihkan hati kita di tengah kelelahan hati kita, kekecewaan kita, putus asa kita. Tuhan memulihkan hati kita. Bahkan Tuhan menguatkan kembali, menuntun kita ke jalan yang benar. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, bukannya sekedar bacaan harian atau sekedar bacaan yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi ketika kita merenungkan sungguh-sungguh bagian firman Tuhan itu membuat kita semakin yakin bahwa di dalam Tuhan kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami kekuatan. Ketika Tuhan mengatakan menuntun aku di jalan yang benar, dari kebenaran firman itulah kita dituntun, diingatkan kembali. Setiap kebenaran adalah janji-janji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita hidup hancur. Dia memulihkan. Itulah karakter yang Tuhan miliki. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan hal yang buruk terjadi dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang luar biasa yang akan kita alami ketika kita mengandalkan Tuhan. Para Sutresna Budaya, Bagian firman Tuhan ini juga meneguhkan saya secara pribadi bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, keyakinan iman kita, ya, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama Tuhanlah yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Ayat yang keempat, Tuhan menyertai dalam masa sulit. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat keempat menjadi bagian yang sangat kuat dan relevan, terutama saat seorang menghadapi masa sulit. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman melambangkan penderitaan, ketakutan, tantangan yang berat. Terkadang kita merasa tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita takut apa yang terjadi setahun ke depan, dua tahun ke depan. Penderitaan yang kita alami, ya mungkin sakit, penyakit, hubungan relasi yang tidak baik, bahkan tantangan hidup ekonomi yang semakin hari semakin sulit. Ya, ini membuat kita semakin merasa tertekan. Sementara ekonomi tidak pasti, tetapi janji Tuhan pasti. Ya, setiap kita yang percaya kepadanya akan terus diteguhkan. Bahkan pesan utama ayat ini adalah kehadiran Tuhan di tengah penderitaan. Iman kita tidak kehilangan pengharapan. Iman tidak menghilangkan masalah, tetapi memberikan keberanian untuk menghadapinya. Tongkat dan gada Tuhan melambangkan perlindungan dan tuntunan yang memberi rasa aman. Tidak dikatakan tidak akan masuk lembah. Bahkan dikatakan meskipun dalam lembah kekelaman, artinya Tuhan mengizinkan ketika kita masuk dalam lembah kekelaman, masuk dalam pergumulan masalah, tetapi janji Tuhan menyertai. Masalah tetap ada, tetapi kita tidak sendirian. Tuhan selalu ada untuk kebaikan kita. Kebaikan Tuhan tidak berarti hidup tanpa masalah. Tetapi hadirnya Tuhan di tengah masalah membuat kita merasa tenang. Ada seseorang yang mendampingi kita. Seperti ilustrasi seorang anak kecil yang tidak takut berjalan di tempat gelap selama ada tangan ayahnya di sampingnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dunia boleh goncang, dunia boleh mengalami perubahan, bahkan boleh mengalami tekanan yang luar biasa. Tetapi selama kita menggandeng tangan Tuhan, ya, kita berpegang kepada Tuhan, maka hidup kita tidak akan takut karena Tuhan beserta kita, Tuhan menghibur kita. Nah, biarlah renungan pada hari ini memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Saya yakin para Sutrisno Budoyo menjadikan ayat ini, Mazmur ini sebagai ayat yang luar biasa yang memberikan kekuatan buat kita. Dan kita merelevansikan dalam kehidupan ini di zaman modern, ya, dalam kehidupan modern yang penuh ketidakpastian. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 4 tetap relevan. Ayat-ayat ini mengajarkan pentingnya kepercayaan, ketenangan batin, dan iman di tengah tekanan hidup. Banyak orang menjadikan Mazmur ini sebagai doa, ya, penguat iman dan sumber pengharapan ketika menghadapi kehilangan, ketakutan, atau bahkan kebingungan. Jadi Mazmur 23 ayat 1-4 mau menyampaikan pesan mendalam tentang kasih Allah, tentang pemeliharaan Allah, dan tentang kehadiran Allah dalam kehidupan setiap manusia dalam segala aspek. Melalui gambaran gembala yang setia, ayat-ayat ini mengajak kita untuk percaya, untuk hidup dengan iman, dengan keberanian dan pengharapan, bahkan di tengah lembah kekelaman sekalipun. Nah, biarlah Mazmur ini terus mengingatkan kita untuk percaya bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan menenangkan, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menyertai hidup kita. Kiranya para Sutrisno Budoyo mendengar firman ini semakin diteguhkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang agung yang tak pernah meninggalkan umatnya karena Dia menghendaki segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita menutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah gembala yang baik. Ajarkan kami untuk percaya bahwa rencanamu selalu baik. Bahkan saat kami tidak mengerti, saat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Bila kebenaran ini semakin menguatkan kami. Kuatkan kami dalam setiap lembah kehidupan dan tuntun kami di jalan kebenaranmu. dan terus diingatkan oleh setiap firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman pagi hari ini yang meneguhkan kami. Engkaulah gembala kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.

Matur nuwun sutresno budaya, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksaru di pagi hari ini. Selalu bergabung juga bagi Anda yang baru saja mendengarkan di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan selalu bergabung juga bagi Anda yang mendengarkan via streaming melalui aplikasi kami RRI Digital, yang bisa Anda unduh gratis melalui Play Store. Dan juga selamat mendengarkan lewat website resmi kami, juga bisa Anda akses di rri.co.id. Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda spesial di hari Sabtu ini, Gending-gending Soran karya dari Kinarto Sabdo. Yang pertama akan saya hadirkan untuk Anda yaitu Gending Aku Ngimpi Laras Pelok Patet 6, Gending yang kedua Bersih Deso Laras Pelok Patet Barang, Gending ketiga Cep Menengo, lalu Gending keempat Kudangan Laras Lendro Patet Songo, dan yang terakhir Gending Doromulu. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kota Yogyakarta kembali menunjukkan denyut kreativitasnya melalui gelaran seni budaya bertajuk Move with Culture, Gerak Bersama Merawat Budaya. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kota Yogyakarta ini menghadirkan pengalaman berbeda dengan memadukan olahraga, edukasi, dan eksplorasi budaya dalam satu rangkaian kegiatan yang hidup dan partisipatif. Rute kegiatan dimulai dari kawasan Tugu Yogyakarta hingga titik 0 km Yogyakarta. Kehadiran Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, turut memberikan semangat bagi para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif ini sebagai upaya menjaga keberlanjutan budaya, sekaligus mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan ruang publik secara positif. Beralih ke informasi lain, upaya membangun ekosistem ketahanan dan proteksi kebakaran yang andal guna keselamatan masyarakat, terutama untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran awal pada bangunan gedung, terus dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan. Sosialisasi Sistem Keselamatan Kebakaran Pintar atau Smart Fire Safety System terus dilakukan kepada pengelola bangunan gedung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Yogyakarta Tauhid mengatakan, sosialisasi dilakukan agar pengelola gedung mendapatkan informasi dan edukasi terkait Smart Fire Safety System yang sesuai aturan. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sugeng Enjang seterusnya Butoyo. Hari Sabtu pagi ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Semoga kabarnya baik, semoga sehat selalu. Yang udah menantikan siaran Matuk Gato kurang lebih nanti sampai jam 7 pagi ya. Saya temani Anda dengan ya topik yang sudah saya siapkan untuk bikin pusing pagi hari ini. Tapi ada yang seneng, ada yang bisa jawab loh. Saya kaget tadi ngelihatnya. Kalau di statusnya Pro4 RRI kan sudah di-share ya, di statusnya tinggal dibaca terus dijawab deh kira-kira yang benar yang mana gitu. Nah, ada yang udah benar. Wah, luar biasa nih, berarti logikanya main benar gitu seterusnya butuh ya. Nah, buat yang enggak nonton di WA-nya Pro4 RRI, nanti saya akan kasih tahu lewat radio, tak sampaikan supaya nanti bisa dipikirkan jawaban yang benar apa. Masih seputar dengan logika-logikaan seterusnya butuh, tapi ini agak unik dan juga menarik ya. Uniknya apa, menariknya apa? Karena nah, ini levelnya berbeda lagi nih dengan yang kemarin-kemarin. Bisa dikatakan lebih sulit lagi. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan, Anda bisa mendapatkan jawabannya. Tinggal balik lagi, ketelitian setiap orang tuh beda-beda. Kalau Anda benar-benar teliti, ada jawabannya seterusnya butuh. Karena udah ada clue-nya, ada dikasih clue. Tapi nggak semua orang ini bisa yang namanya memperhatikan clue-nya dan bisa menemukan jawabannya. Kira-kira apa? Yuk dengerin baik-baik ya. Clue-nya seterusnya butuh yuk adalah perhatikan huruf. Nah, itu clue-nya ya. Clue-nya perhatikan clue. Petunjuknya perhatikan huruf. Saya ulangi lagi, perhatikan huruf. Oke? Nah, sekarang begini. Pertanyaannya, pisang itu sama dengan ikan, ya. Gak usah dipikirkan ini gak masuk akal. Enggak, ini ada logikanya. Pisang sama dengan ikan, anggur sama dengan nyamuk, terus titik-titik sama dengan elang. Nah, kira-kira apa nih seterusnya Butoyo? Kalau pisang sama dengan ikan, anggur sama dengan nyamuk, lalu berikutnya titik-titik-titik sama dengan elang. Cluenya perhatikan huruf. Kalau Anda perhatikan hurufnya, Anda bisa menjawab. Coba nanti kalau misalnya ada yang benar, saya langsung kasih tahu saat itu juga. Jadi nggak nanti di akhir acara, tapi saat itu juga. Nanti di akhir acara baru saya kasih tahu gimana cara menebaknya yang benar seperti apa. Oke, udah siap? Silakan. Bisa WA 0895-0144-1066, telepon 0274-540-333. Ada yang bisa jawab nggak? Tak buka teleponnya ya. Halo, Sugeng Esuk, Maru Getuk.
1: Nesu.
0: Nah, isen jap ora iki?
1: Gaduh.
0: Pokoke guru waton wani. Waton wani. Ini dia bolo dupak saking.
1: Ya sopo paimen.
0: Kenapa?
1: Sopo paimen yo ora iso iki.
0: Wah, yo enggak bisa, susah kok yo.
1: Pak Mursi dhewe yo ora iso kok iki.
0: Nah, Pak Mursi meng stres nesu mengko.
1: Ora tak jak lho, ayo Pak Mursi masuk.
0: Ayo, iki iso ra Mbah, coba. Perhatikan hurufnya. Ayo, jawabannya apa?
1: Ikan.
0: Ikan sama dengan pisang sama dengan ikan, anggur sama dengan nyamuk, terus titik-titik-titik sama dengan elang. Nah, kira-kira apa tuh di isinya?
1: Kuwi padahal buah-buahan aja nih tadi
0: nih. Yo enggak juga, enggak mesti. Kurang. Kan? Enggak mesti. Pokoknya perhatikan huruf.
1: Hah? Jeruk masuk karo.
0: Jeruk sama dengan elang.
1: Elang.
0: Yes, benar. Jeruk jawabannya.
1: Yo.
0: Benar ya, benar. Mantap, pintar.
1: Sama Pro4. Merdeka.
0: Wih, nawal mula udah bisa jawab benar, pintar. Halo, Sugeng Esuk Maru Getuk.
2: Sugeng Esuk Maru Getuk.
0: Nah, siapa ini?
2: Pak Barjan.
0: Pak Barjan, sudah dengar soalnya Pak Barjan?
2: Wah, sudah saya baca di tadi.
0: Nah, kira-kira bisa tahu nggak jawabannya apa nih? Ayo.
2: Saya menjawab belalang atau bebek juga boleh.
0: Yes, benar. Pintar. Benar-benar jawabannya. Nggak usah dijelasin, nanti saya yang jelasin. Ya? Oke. Makasih. Cukup dijawab aja, nggak usah dijelasin, nanti saya yang jelasin. Halo, Sugeng Esuk Maru Getuk.
3: Halo, Esuk Maru Getuk.
0: Nah, kira-kira wes mumet urung iki?
3: Ya, mumet titik gitu loh.
0: Ah, coba Bu Guru, cluenya perhatikan huruf, ayo.
3: Apa ya? Aku jawabnya landak baik.
0: Landak?
3: Landak apa lalat?
0: Salah.
3: Ya, wes anu dirimu.
0: Enggak apa-apa, boleh salah, boleh bener kok. Aduh, kok putus teleponnya? Waduh, Bu Guru salah nih ya. Halo, Sugeng Esok, mana getuk? Halo? Halo?
4: Halo?
0: Wah, itu olah halu-halu, radio angkat-angkat dia tuh.
4: Nyambi
0: apa tuh, Yu?
4: Nyambi kaya gusuk ya.
0: Wes, sik ditinggal sik tuh. Yang penting ini matuk gatuk sik. Ah, coba iso ora iki dipikir wae.
4: Heeh ya, apa ya?
0: Nek bener langsung tak bilang bener, nek salah langsung tak bilang salah. Ayo apa?
4: Apa ya iki elang?
0: Heeh. Titik-titik sama dengan elang. Ah, apa?
4: Titik-titik sama dengan elang. Apa ya?
0: Apa? Dua orang dah bener loh tadi, satu salah nih. Ayo.
4: Mau nyamuk ya sama
0: dengan lang. Bukan, pisang sama dengan ikan, anggur sama dengan nyamuk, titik-titik-titik sama dengan elang.
4: Aduh,
0: ya. Wes mumet wes, pokoknya angkat tangan. Ya, wes ora apa-apa, nek ra sanggup ya angkat tangan. Ya, oke.
4: Sehat wes.
0: Matur nuwun, wes mumet, terima mumet. Sugeng esuk maru getuk.
4: Amado kato, aku sarapan kita es mak plong.
0: Nah, mbok menawa iso jawab monggo.
4: Oh, insyaallah ning yo mbuh bener mbuh salah.
0: Nah, coba
4: ning yo isin aku. Aku dirungokke Mbak Lastri karo Mas Sukadio.
0: Ya enggak apa-apa ta ya.
4: Mbak Peni, wak aku nek salah isin iki. Aku tak ketoke mbuh iki salah.
0: Apa Bu, jawabannya cepet?
4: Jawabannya ketoke mangga nek ora pepaya.
0: Mangga atau pepaya, milih yang mana?
4: Mangga.
0: Mangga, salah.
4: Papaya.
0: Ya enggak bisa, udah satu salah dong.
4: Papaya, papaya ralat.
0: Ah, ya enggak bisa, udah salah.
4: Papaya, papaya. Kenapa papaya, papaya? Aku isin Mbak Lastri.
0: Enggak apa-apa, besok diulang lagi ya.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tinggal kelas dulu ya. Halo, Sugeng Esok mana getuk?
3: Aku tak pas lah.
0: Kok urung-urung wes pas ki piye to ya?
3: Pokoke lenggono.
0: Ah.
3: Iku wae wes timbang pusing-pusing.
0: Lah pusing kok ya. Nek pas ki ya udah dengerin kok malah masuk yo pas ki lho wes.
3: Jalan kuwi enak.
0: Coba aja Bu, sembarang enggak apa-apa.
3: Aku nek arep jawab ki iya
0: isin.
3: Ya anu ngake sih mau.
0: Ya enggak apa-apa lah. Kalau-kalau kleru ya ora apa-apa.
3: Wes aku pake tetep pas.
0: Terima ora isin.
3: Terima orang nganggo topeng.
0: Nggih, nuwun Bu. Nggih. Yang lain bingung kok ana sing bener ana sing salah, piye jawabnya nanti. Halo Sugeng Esok mana getuk?
2: Kuwi lujeng enjing matok gaduh.
0: Nah, iki sok ngawur kadang ya bener iki, coba iki.
2: Bener. Mbak Noyo niku tegel tani kalih kula.
0: Wah, ya kudu no.
2: Bonceng kene ku dunke ning dalan alasane bane gembos.
0: Nah, jebule malah ditinggal.
2: Tinggal melayu.
0: Nah, gitu, kapok.
2: Burung e.
0: Pak De monggo.
2: Burung.
0: Salah.
2: Rapopo, yang penting mangkat.
0: Enggak apa-apa, boleh kok.
2: Ganti klambine.
0: Mulai. Matur nuwun. Halo Sugeng Esok mana getuk?
2: Halo, halo.
0: Nah.
2: Betuk.
0: Nggih. Monggo.
2: Pagi Good Enjing Mr. Durja.
0: Injek Good Enjang Sugeng pagi Mas Ipul Morama. Tekan Magelang e.
2: Apa, Mas?
0: Oh, ono.
2: Oh, no.
0: Oh, apa ora?
2: Yo kacang yo, oh ya ora.
0: Sok blandang e. Monggo Mas Ipul.
2: Kabarnya sehat-sehat Mas Ulan.
0: Sehat panjenengan nggih sehat to Mas Ipul.
2: Alhamdulillah pangestunipun ing cuaca ning wates ning sudah mulai cerah ini.
0: Nggih matur nuwun BMKG kita ini.
2: Iku pertanyaannya apa sih Mas?
0: Loh, kono udah dengerin belum?
2: Kononnya ya burung Budu Wijoyo menyerah iki piye?
0: Loh, tadi udah dengerin belum?
2: Burung pati odong aku
0: gitu. Nah, ini clue-nya adalah perhatikan huruf. Petunjuknya itu ya, untuk bisa menjawab tuh perhatikan huruf. Pisang, ini gak usah bilang gak nyambung atau gimana, tapi ini ikut petunjuknya aja gitu ya. Pisang sama dengan ikan, anggur sama dengan nyamuk. Nah, titik-titik-titik sama dengan elang. Nah, kira-kira apa?
2: Titik-titik sama dengan elang ya pepaya.
0: Pepaya?
2: Iya.
0: Yakin?
2: Yakin?
0: Yes, benar. Mantap.
2: Orang salah nih iki.
0: Benar. Keren. Okay,
2: terima kasih. Salam sehat, salam budaya.
0: Yeah, lestari budayaku. Matur nuwun. Wah, Mas Ipol Morama bisa menjawab nih. Keren. Halo, sugeng esok madu getuk.
5: Sugeng esok madu getuk. Nah. Sekarang pas lison jawab, tuh lison melebu.
0: Aduh, ya yang lain dong kan masih banyak.
5: Kalau sekarang aku pertanyaannya apa?
0: Loh, kan tadi udah tak bacain toh?
5: Nah, itu udah dijawab bener deh.
0: Ya yang lain kan ada. Coba yang lain bisa nggak?
5: Apa pertanyaannya?
0: Loh, yang nggak jawaban yang lain maksudnya.
5: Gitu.
0: Yang tadi mau dijawab udah dijawab Mas Ipul toh? Nah, coba yang lain kan masih banyak.
5: Oke.
0: Okay. Apa kira-kira ya, Mas Yudi?
5: Saya ya. Orang toh? Orang ya sama dengan, nah tempatku sama dengan semut ya mas.
0: Semut? Benar. Mantap. Jangan dijelasin dulu, jangan dijelasin dulu. Nanti saya yang jelasin ya. Jawab aja, oke?
5: Pagi,
0: matur nuwun. Nanti kok dijelasin bubar acaranya ya. Lo sugeng isuk mari getuk. Halo. Oh nggak ada orangnya ya wis. Halo sugeng isuk mari getuk.
6: Sugeng.
0: Esuk.
6: Ijo.
0: Manggak. Kang Giono.
6: Nah,
0: iso njawab ora iki?
6: Ora iso.
0: Loh, kan udah tahu tetembungan nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi.
6: Ya, apa doa ya ta?
0: Nah, coba mbok menawa bener iki, Kang Gilas. Ayo. Halo, Kang. Loh, kok hilang? Walah kepiye ta iki? Tok. Halo si Kang Isa mana getuk?
7: Matuk getuk.
0: Ya, mumet ora.
7: Ayo. Ora sah sing mumet pokoke iku guys main wong geguyon kok. Ayo to. Ayo bagus sekali itu penjenengan pagi ini.
0: Kenapa?
7: Tidak boleh nerangke lah ya itu nek diterangke itu ya ora apik.
0: Iya, nanti aja di akhir baru dijelasin.
7: Wilayah ya bagus sekali seperti ini Mas kalau matuk getuk ya.
0: Coba
7: pokoknya kok iso ora iso ning ngrasah diterangke nek diterangke kan seolah-olah paling pinter ya
0: aku. Oh, ya mboten no.
7: Ini kan bagus sekali ini tak 100 untuk Mas Jordan.
0: Lah kok malah sik kuis yang dikomentari.
7: Nah, iya karena bagus oleh membagi karo pendengar iki. Yo aku tak melu jawab sing salah yo.
0: Yang bener no.
7: Sing bener.
0: Mm-mm.
7: Oh iya telo gantung.
0: Telo gantung, pepaya ya.
7: Ayo.
0: Yes, benar.
7: Bu salah, bu benar, pokoknya yang penting jawab.
0: Tapi itu udah dijawab tadi tuh.
7: Oh, apa?
0: Coba yang lain ada enggak?
7: Agi jeglek kok.
0: Oh, gitu. Ya wes, enggak apa-apa.
7: Kurung jenengan rasa diterangke ngono mau aku seneng.
0: Ya, oke. Sami-sami.
7: Mas Jordan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telo gantung udah tadi ya atau pepaya ya? Halo, sugeng esuk mana getuk?
8: Assalamualaikum.
0: Loh, kok putus ke piye iki? Walah, baru assalamualaikum yo putus. Sugeng sama ada getuk.
9: Sugeng je mato getuk.
0: Wah, cicak cicak ding ding ding. Gimana Pak Samyo?
9: Anten fotone lho, Mas.
0: Foto apa?
9: Foto.
0: Foto?
9: Wayah-wayah.
0: Oh, putu.
9: Ditunggoni kalau
0: iki. Loh, kok iso? Siapa namanya?
9: Indra.
0: Indra umur
9: Indra.
0: Umur berapa? Usianya berapa itu cucunya?
9: Kelas 1 kali kelas TK.
0: Ah, nek simbahe kelas berapa? Nek simbahe kelas berapa?
9: Wah, kelas kelus.
0: Kelas berat apa kelas ringan?
9: Kelas kelus.
0: Oh, kelas. Ayo Pak Sawio, jawabannya apa?
9: Jawabannya nggih. Napa
0: nggih? Ya monggo.
9: Gambas.
0: Hah?
9: Gambas. Anda sing gak arep anu terong ta niku.
0: Jawabannya apa terong?
9: Gambas.
0: Gambas itu apa?
9: Gambas niku ayam.
0: Oh, gambas. Aduh kok aku krungune gambat. Gambat iki opo? Gambas jawabannya? Salah. Masih belum benar.
9: Nggih.
0: Ya, tinggal kelas dulu ya. Matur nuwun Pak Sawio. Sugeng esuk matur getuk.
10: Sugeng esuk matur getuk.
0: Wah, iki nek dipancing umpane cocok masuk. Monggo Pak Morama.
10: Aku seneng karo Pak Yanto mau kok.
0: Kenapa sih?
10: Ayo ora mang nerangke ngono mau ya aku ya seneng.
9: Ya ini kurang kita pinterin gue ya.
0: Ya enggak, ini pas kebenaran aja, enggak, jangan dijelasin dulu karena nanti kalau dijelasin pada tahu bisa jawab nanti.
9: Loh, ayo.
0: Kalau yang lain beda, monggo. Ini pas topiknya aja ini.
9: Aku kira malah bingung nih gue. Lalu tenang, aku bingung, lu terus terang, bayar aku izin kaya aku izin kaya Mbak Yanu, kok Bu Yanu, kaya Mbak Ibu, sekarang mau coba, aku nak orang-orang jawab, aku naik leru izin.
0: Lah kenapa kok izin, rapopo toh?
9: Akhir beli leru
0: ya? Wah ya enggak, belum tentu, siapa tau bener. Coba Pak.
9: Alah ayo, aku mikir kok, gue mau kok.
0: Kepiat aja lagi. Iki ngarep ngomong isin wae.
9: Dunek e wong nganti luwe. Kok diwira jawab ngono. Dunek e wong apa kejaran.
0: Cuek wae, cuek.
9: Apa?
0: Apa? Jawabannya apa?
9: Ayo tak jawab orang-orang wae ben.
0: Orang-orang?
9: Iya.
0: Salah. Iya enggak apa-apa, boleh kok. Belum benar. Nggih, matur nuwun Pak Imbang. Salah enggak apa-apa, wong ini cuman buat seru-seruan kok ya. Sugeng esok mana getuk?
9: Matuk getuk. Sugeng esok.
0: Umpane cocok masuk iki.
9: Apel sama dengan elang.
0: Apel sama dengan elang.
9: Iya.
0: Masih belum benar, Mbahmu. Salah.
9: Iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, ya. Matur nuwun. Wah, langsung dipedhot kok pendek kleru iki. Yo, kalah. Sugeng esok mana getuk.
8: Kungenjang matuk gaduk lahir dan palasoru.
0: Nggih, nek kleru ampun langsung diputus lho Bu, teleponipun. Bu? Bu?
8: Apa?
0: Tak pikir pergi.
8: Lah, tak kira mau ki ya ora digatekke ya aku.
0: Iya, ternyata telepone to iki sing bermasalah.
8: Oh, paling iya.
0: Pripun Bu, waras Bu?
8: Waras.
0: Nah, ampun nesu-nesu lho.
8: Ora.
0: Ojo ditinggal meneh ki radione.
8: Ora wis. Wingi tak tinggal ya tak parani meneh.
0: Nek ditinggal mbok digembol ngono ki lho.
8: Wala lan jawab piye saya iki kok isin-isin yen tur ya arep isin kan wong-wong tuwa wae kok ora ketok wae kok.
0: Ya enggak apa-apa nek kleru boleh kok.
8: Terong.
0: Jawabannya apa?
8: Terong.
0: Bener, bener yeah. Itu. Terong bener Atau bener. Nggih sami-sami. Wah. Ngopo isin bener kok ya Bu Sri. Sugeng esok mana getuk.
8: Sugeng esok
0: getuk. Lah nek iki wis trimo ya isin ra apa-apa.
8: Aku ki wong ra ndek isin. Nek ra ndek dhuwit aku nesu isin ya aku.
0: Soale pas pembagian isin keri dhewe ya Bude. Keentekan. Gimana pun dipenggalih dereng niki.
8: Wah, wow, saya tak pikir, aku nak berupa yang nuwe, orang tak pikir. Aku tak pikir, pokoknya saya sokai medangan, pasitan.
0: Gusti Allah.
8: Dandan, diting, arsenal.
0: Walah, loh, saya sok. Wong senam ki kembrobes kok nganggu dandan ki piye?
8: Lah, yang ku nak dilirik. Pacare.
0: Lucu ya, orang mau senam itu kok malah dandan ya malah ini tau Bude.
8: Ini coba sampean nang meresani. Ono ora sing jenenge mau senam kok ora dandan.
0: Lah makan.
8: Dandan ki jenenge ya malah engko dadi go ngalor nek ora dandan. Malah isin.
0: Ayo coba bisa jawab enggak?
8: Coba jawabane pas ning ya tak jawab nek kok dandanane wong ora.
0: Apa?
8: Gedang.
0: Benar.
8: Aduh, benar.
0: Karena pakai Jawa gedang benar. Benar, mantep Bude. Wah, bisa ini jawab benar ini.
8: Wajan. Iki aku sawur-wur sekolah bener.
0: Ya, sesuk dirayake ya.
8: Ya, wes. Oke, siap.
0: Matur nuwun Bude.
8: Matur nuwun dadah.
0: Dadah, selamat jingklek-jingklek. Sugeng esuk maro getuk.
11: Sugengin yang masuk.
0: Nah, monggo Bapak Sumar, Sumar, Bapak Sukap.
11: Ih, kok tak mudik sawo elang lah.
0: Sawo?
11: Iya.
0: Masih belum bener ya.
11: Ya,
0: gak Romo, bapa. Gak apa-apa ya Romo.
11: Iya.
0: Sami-sami, sehat selalu. Halo, Sugeng esok matuk getuk.
12: Juga, Sugeng esok matuk getuk.
0: Nah, ini siapa ini, Mas Mamat?
12: Mat.
0: Ah. Monggo Mas Mamat Morama.
6: Ya, Morama Pol.
0: Morama Pol.
6: Morama Pol, Mas. Ah. Masih jelas sih. Aku enggak tahu ini mau keminter
0: kok. Mboten.
6: Bapak saya itu Mas juga.
0: Sehat, sakut dari pun jadi panjenengan sehat. Inji,
6: kita berdoa tansah sehat walafiat.
0: Inji.
6: Termasuk sesuna budaya perempat ugi.
0: Amin.
6: Kadya kewawon lancar segini ya Mas juga.
0: Amin, amin, amin, amin.
6: Ini mau sahabat yang lebar jawaban kalau Leti.
0: Leti.
6: Leti.
0: Benar.
6: Atau ngapain Mas juga. Dalam sehat, dalam budaya.
0: Lestari budayaku, mantep. Leti, benar. Halo, sekarang esok mana getuk?
13: Ini saya masuk gedung.
0: Nah, rombongan mumet masuk. Monggo rombongan mumet.
13: Kayak jawabannya itu salah kabeh.
0: Hah? Salah kabeh? Ora yo ana sing bener kok.
13: Kene kula njawab di nganu nggih, Pak. Di ngomongnya bener ngoten nggih.
0: Ya coba, jawabannya apa Pak Tarno?
13: Buah jeruk.
0: Jeruk. Bener. Pinter ya. Islan jawab pinter ya. Anak esop. Matur nuwun Pak Tarno. Wih bener ya. Halo sing esok matur gethuk.
13: Sing esok matur gethuk.
0: Nah, monggo Pak Sunardi Mursari Ska. Kabarnya gimana sehat toh?
13: Alhamdulillah, keluarga kula nggih sehat-sehat
0: toh. Monggo Pak Sunardi jawabannya apa?
13: Anjing.
0: Anjing?
13: Nggih.
0: Belum bener Pak Sunardi, mohon maaf. Enggak apa-apa ya. Sami-sami. Halo sugeng esuk matur gethuk.
14: Sugeng esuk matur gethuk.
0: Nah, monggo Ki Kumbakarna dalam Sutowias dalam Dirjanan
14: Kumbakarnan.
0: Kumbakarnan ya.
14: Kurang gitu sentul.
0: Pokoknya suka sami suka kemis ambiar.
14: Ambiar.
0: Ambiar. Esok iki odo ambiar gitu iki.
14: Orang nak gonku wedang kok Mas.
0: Oh, jawabannya apa?
14: Wedang.
0: Wedang. Wis bener itu wedang.
14: Bener,
0: boleh pakai Jawa boleh wedang. Ya, sip, mantap.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, iki Kumbakarna bener iki. Halo sugeng esok manuk getuk.
15: Sugeng esok Mas Jordan.
0: Monggo Mbak Siti Bakul Soto.
15: Sehat Mas?
0: Sehat. Sak kendiri pun sehat tau panjenengan.
15: Alhamdulillah sehat.
0: Pun dipenggalnya dereng niki pertanyaannya.
15: Nek pertanyaannya pun jawabannya mbuh ya.
0: Nah, gak apa-apa coba saja.
15: Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mangga.
0: Mangga? Mohon maaf belum bener Mbak Siti.
15: Oke makasih.
0: Dicoba lagi besok ya. Jok langsung pergi loh nek salah iki. Waduh. Halo si Kang Isak marah getuk.
16: Halo si Kang Injing marah getuk.
0: Mangga. Murmur apa yang bisa berlari?
16: Murmur Yanto.
0: Murmur apa yang bisa sambat?
16: Murmur Yanto.
0: Oh, kabarnya gimana Pak Mur?
16: Baik, sehat-sehat
0: saja.
16: Sehat, sehat ya. Gimana?
0: Keluarga ya. Ya, sehat ya, semua ya. Pak. Doanya matur nuwun.
16: Ya, syukur ya. Alhamdulillah.
0: Nggih, monggo Pak Mur.
16: Jawab. Jenang.
0: Jenang.
16: Jenang ya.
0: Benar. Ya. Mantap. Terima kasih. Sami-sami. Ya. Mantap Pak Murianto. Jenang, yes, benar. Halo sugeng esuk mar getuk.
17: Sugeng esuk. Kadok masih
0: selang ganteng. Nggih, saya mumet boten mi. Ambiar.
17: Ora apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
17: Dalam kasih sayang dulu bahasa masa kamu muah.
0: Nggih.
17: Mendengare sehat, penyiare sehat.
0: Amin.
17: Jawab men yo ora wong ra iso. Wong oleh pikir warna-warna aneh-aneh oleh pitakone angel. Aluwe arwaton jawab.
0: Apa mami?
17: Blekok Mas.
0: Apa?
17: Blekok.
0: Blekok.
17: Burung blekok.
0: Blekok burung blekok maksudnya?
17: Heeh.
0: Bener mami.
17: Aduh,
0: asik. Nggih, sami-sami matur nuwun. Satu lagi ya. Halo si Geng Esuk mar getuk. Halo.
16: Jangan matuk
0: gatuh. Waduh, hampir tak jeda nek tak jeda mengko iso dibanting iki HP ne. Nah.
16: Kabar yen.
0: Berarti ya ada dua Pak Sumar sama Bu Sri podo-podo le es. Monggo Pak Sumar sehat toh?
16: sehat nuti keluarga mengirjan tancap
0: nggih sik penting nyicil ayam sakit mlebet.
16: Nah,
0: monggo Pak Sumar jawabannya apa?
16: Melorot terus.
0: Enggak apa-apa. Jawabannya apa?
16: Cokuyan iki seneng, Mas.
0: Heeh. Monggo.
16: Kelapa, Mas, jawabé.
0: Kelapa? Bener, mantap, matur nuwun. Nah mungkin banyak yang bingung ini kok bisa bener kok jawabannya banyak macamnya. Ah nanti saya jelasin ya. Tenang aja. Pokoknya dites dulu bisa jawab bener atau tidak ya. Kita jeda dulu sejenak. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Matuk Gadul.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye to, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet to arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
5: Sutresno budaya matur nuwun yang masih bersama dengan saya di pagi hari ini sambil pikir-pikir mumet gitu jawabannya apa ini Mas Jordan. Enggak apa-apa dipikirin aja dulu. Cluenya perhatikan huruf. Pisang sama dengan ikan, anggur sama dengan nyamuk, titik-titik sama dengan elang. Apa nih kira-kira Sutresno budaya? Tapi sebelum saya bacain WA di pagi hari ini udah banyak banget yang gabung dan mumet juga kayaknya. Ada informasi penting juga untuk Anda ketahui. Saya mau tanya, kapan terakhir Anda cek kesehatan? Nah, cek kesehatan ya paling umum lah, tensi, gula, dia apa namanya? Sakit sendi itu apa namanya? Aduh kok saya lupa ya. Aduh, apa namanya ya? Itu yang cekit-cekit di sendinya itu kalau jalan enggak bisa Sutresno Butoyo. Asam urat. Nah, duh susah banget nih mau nginget asam urat doang. Kapan terakhir Anda mengecek ketiganya tadi? Kalau misalnya udah lama, coba cek lagi deh Sutresno Butoyo. Karena baru-baru ini mengagetkan juga kenapa anak sekolah di Sleman ini setelah melewati screening cek kesehatan gratis yang dilakukan di sana, ternyata banyak anak-anak sekolah itu sudah mengalami tekanan darah tinggi, Sutresno Butoyo. Luar biasa. Jadi ini CKG-nya atau cek kesehatan gratisnya dimulai dari tahun 2025 sampai awal 2026. Dari ratusan ribu siswa yang diperiksa, ternyata ribuan diantaranya terdeteksi sudah mengalami kondisi tekanan darah tinggi. Waduh, bahaya ini Sutresno Butoyo. Jadi ada 98 ribu lebih siswa dari SD sampai SMA yang di-screening kesehatannya oleh Kementerian Kesehatan gitu berdasarkan data aplikasi Kementerian Kesehatan. Ini menjalani pemeriksaan kesehatan pada tahun 2025. Dan dari jumlah tersebut sekitar 18 ribu lebih atau 18% tercatat memiliki tekanan darah tinggi. Wih, serem ya Sutresno Butoyo. Masih muda loh ini ya. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Ibu Seruni Anggreni Susilo, ini menjelaskan bahwa screening dilakukan secara berkala setiap tahun sehingga memungkinkan adanya temuan berulang pada anak yang sama maupun kasus baru pada kelompok usia sekolah. Haduh, sedih banget ya. Antara sedih dan juga bingung saya. Harus ini penyakit belum ditemukan di anak-anak usia dini, usia-usia muda saya bilang gitu ya. Tapi malah banyak ini dan jumlahnya luar biasa. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit begini ya Sutresno Butoyo. Ingat, cek kesehatan itu penting supaya kita lebih tahu lebih awal apa sih

0: penyakit yang ada dalam tubuh kita. Nah, walaupun bagi sebagian orang mungkin marak ke kepikiran wis rasa dicek-cek ndak marak ke mumet, marak ke raiso turu raiso ngapa-ngapain kepikiran terus. Ya boleh sih, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati seterusnya. Nanti tahu-tahu udah kek gitu, cilaka kita jadinya ya. Oke, saya bacakan dulu WA yang sudah dikirimkan jawabannya, kita cek apakah pada benar atau salah. Langsung aja Mas Guru Kadipiro jawabannya lauk. Salah ya. Mbah Mulya Nogotirta jawabannya ketan, benar. Ada Pak Barno jawabannya jeruk juga benar. Kiwiro Bendeng, Kiro Gendeng jawabannya apa nih? Oh, cuman monitor aja. Siap, absen. Mas Said Ahmad jawabannya salah. Pak Kelik jawabannya melon, benar. Ada Mas Teo di Magelang jawabannya belalang. Oke, benar. Salam buat apa nih? Teman-teman aku si Giselle, Adele, Gwen, Jesse sama Paris derek jawab katanya di Matuk Gatok belalang. Oke, Mbak Suro di Hargolawu jawabannya rambutan. Salah Mbak Suro, belum benar ya. Pak Sri Harjono jawabannya duren, masih belum benar. Bu Esti jawabannya mangga, belum benar juga. Pak Untung jawabannya belimbing, benar. Pak Sutarno jawabannya apa nih? Tahu, salah. Ada Mbak Jio jawabannya jambu, masih belum tepat. Pak Gading jawabannya mumet. Pak Bardan Imogiri jawabannya belalang, ya benar. Pak Agus Prastowo jawabannya semangka, benar. Pak Frans Diwonosari jawabannya labu. Mas Jordan tambah stres iki katanya. Ya ini emang kalau logika tuh kayak gini Pak. Saya juga kadang awal-awal stres juga gitu. Butuh waktu agak lama kalau saya untuk memahami ini ya. Ada Mbak Alan tampak bantul, duren, salah. Ada Mbah Imah di mana nih? Kulon Progo, cuman senyum tok iki. Mumet karena kukur-kukur gitu ya. Pak Tejo jawabannya ayam, salah. Pak Badatri Tomo jawabannya matuk gitu. Bu Mami di sana jawabannya duku, masih belum benar. Mas Enget jawabannya jeruk, benar. Nini Tiwuk jawabannya gedang, benar. Pak Untung Sami Galo avokat, alpukat maksudnya kok avokat ini ya. Avokat itu pengacara Pak. Cuaca cerah Sami Galo nge, masih belum benar ya. Pak Trimuyadi jawabannya jeruk, benar. Pak Amin Sewon jawabannya durian, salah, belum benar. Bu Widianisi statusnya bilang enggak Bu ada statusnya. Pak Kasiono jawabannya apel, masih belum tepat gitu ya. Pak Untung Raharjo jawabannya burung, salah. Bude Budia jawabannya bencok. Bencok itu katak kecil lincah, bisa nempel di tembel. Oke, benar bencok ya. Ada Bu Titik di Jomegatan jawabannya melon. Oke, benar. Abah Sarjiman jawabannya pepaya, benar. Bu Ningsi Wonosari jawabannya pepaya, sama, benar ya. Yurati jawabannya sayur, salah. Bu Sri Sugiyarti jawabannya nongko blonyo. Masih belum benar. Bu Pipit, Sugengisak Mas Jordan nyerah wae. Bang Mumet, oke. Romo Prajonolo Husodo jawabannya sawo, masih belum benar. Ibu Partina di Dilingo jawabannya nyimak mawon. Pak Tulano jawabannya gelas, benar. Ya, gelas benar. Bu Yuliana Widiawati jawabannya kerang Mas Jordan, benar, selamat. Bu Yano Asya tadi udah ya. Ada Pak Bambang Sutarno jawabannya tadi sudah. Kang Min jawabannya semangka Mas Jordan, yes benar. Ini Bu Bardan, benar ya. Jawabannya gedang wae Mas, oke benar. Pak Joko di Kadilobo, duren, salah. Kang Aji di Sanden jawabannya lele, yes boleh, benar-benar. Mbak Anggun, salam buat Mas Jordan. Apa ini? Jawabannya, oh enggak, cuman salam aja. Oke, Pak Sunaryono di Muntilan jawabannya kates, salah. Bu Umi absen Mas Jordan. Oke, Pak Giring Widiarto jawabannya derek Mas Jordan mawon. Ibu Sarmiatun pepaya tadi benar ya. Pak Kasim Bangun Resi jawabannya getuk, yes betul. Putin jawabannya terong, benar. Mbak Azumi jawabannya jagung, masih belum tepat. Pak Ferry jawabannya kacang panjang, masih belum tepat. Pak Suhardono Rarjo bunjes, masih belum tepat. Mbak Cindy jawabannya kelinci, benar. Kalau kelinci ya. Mas Arif jawabannya kerbau, benar. Jawabannya kerbau. Mbak Purwanti jawabannya kates, masih belum benar. Kiresi Seto jawabannya bebek, benar bebek. Pak Saryanto saya kan jawabannya jerami, benar. Pak Eko Mulyono jawabannya kelapa Mas Bro, benar. Wih keren ya, banyak juga yang benar ternyata. Kita cek dulu untuk voice note-nya. Yuk satu-satu. Ada Mbak Suro.
1: Matuk gatuk sugeng enjang selamat pagi Mas Budan. Pripun mawartos pagi menika sehat?
0: Sehat.
1: Mugi mekaten. Pokoknya tetap semangat. Absen Mbah Suro tisik. Jawaban kula panda. Nggih mekaten nggih mawon Mas Judan
0: sugeng ngayahi
1: tugas. Matur suwun.
0: Nggih sami-sami. Ini siapa ya? Bu Jumirah.
2: Halo, sugeng enjang Mas Jodan.
0: Inje.
2: Sugeng sehat, sugeng semangat.
0: Inje.
2: Sugeng matuk gatuk iki Ibu Jumirah saking Pantai Pijet Tunanetra. Bisma usada bangun tapan. Kula badhe nderek jawab burung elang gitu saja. Dan bener nggak bener ya sih nggak apa-apa, yang penting ikut masuk gitu saja ya Mas Jordan. Terima kasih Mas Jordan.
0: Sami-sami. Masih belum tepat Bu kalau elang ya. Terima kasih sudah bergabung Bu Mulyat sih.
3: Sugeng isuk matuk batuk jawabanipun kelinci.
0: Yes benar kelinci. Matur nuwun Bu Mulyat sih. Pak Supoyo.
4: Sugeng esok matuk gaduk, sugeng esok Mas Jordan kesarasan penjenengan. Cuaca ingkat di layar menu terang. Jawaban kula menika pepaya mawon lepanjen wablen guyu urat tuku keplok urat tembok sing baku seneng atine. Matur nuwun Mas Jordan, tetep semangat goes.
0: Nggih, matur nuwun Pak Tulus Borobudur.
5: Sugeng enjang matuk gatuk, sugeng enjang Mas Jordan.
0: Injih.
5: Niki Tulus ajeng jawab. Semangka.
0: Yes, benar.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Tulus, Pak Tupar.
6: Sugeng enjing matuk gatuk, sugeng enjing Mas Jordan talak seru nderek jawab Mas. Aku tak ngawur ya Mas, tak jawab nganu wae Mas. Kentang Mas, matur nuwun.
0: Kentang. Yes, benar kentang Pak Tupar, mantap. Pak Jono.
7: Sugeng ijing Mas Yudan.
0: Nggih.
7: Matuk geduk jawabanipun belalang.
0: Yes, benar belalang Pak Jono. Mantap jiwa. Oke, sekarang geser telepon lagi ya. Monggo masih ada yang mau berusaha enggak nih ya? Halo Sugeng Ijing matuk geduk.
8: Sugeng
0: ijing urung mantep. Lah, kleru peng loro lho iki. Ayo, ora oleh podo.
8: Ya, blimbing lah.
0: Blimbing, ya tadi udah ada yang jawab sih, benar blimbing.
8: Oh, ya, pesusu, wah Bengkoang nih.
0: Bengkoang?
8: Ya.
0: Yes, benar Bengkoang.
8: Sip.
0: Mantap.
8: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Kayaknya udah paham ya cara jawabnya ya. Halo, si Kang Isok Maru Getuk. Halo. Halo? Loh, siapa ini? Kok tiba-tiba nggak jelas ya? Halo, si Kang Isok Maru Getuk.
9: Blimbing, Maru
0: Getuk. Tadi siapa ya, Ki Joko ya?
9: Yo nggak ngerti ya baru masuk aku.
0: Aku yo bingung masuk kok. Yo kepiye ngomong nggak jelas juga tadi.
9: Paling yo busanin.
0: Paling yo mumet pergolera mikir jawaban nih.
9: Kowe ndak ngombro-mbro.
0: Ah, yo. Jawabannya apa? Yo
9: tetep belalang gitu aja.
0: Oh, yo tadi udah ada kancane. Yo wis apa-apa. Bener.
9: Jawaban memang bener iku kuwi kok yo.
0: Banyak yang lain soalnya.
9: Oh iya toh.
0: Enggak apa-apa, ya udah.
9: Kedelai. Siap.
0: Kedelai?
9: Iya.
0: Benar, ya.
9: Iya, udah matur.
0: Nggih, matur nuwun. Nah, pinter ini ya, udah enggak bodoh lagi. Halo Sugeng iso matuk getuk.
10: Sugeng sing masuk gak masuk gak. Saking bingunge.
0: Urung-urung wes sasar susur.
10: Sasar susur, tahu susur.
0: Siapa ini?
10: Ibu Ama.
0: Ibu Ama monggo Ibu Ama. Saking mumet dipikir tenan iki tok ya iki.
10: Melu tak melu mumet
0: iki. Nah,
10: gitu. Padahal mumet ra ketok di rumah kan tak masuk.
0: Betul.
10: Nah, jerapah mawon.
0: Jerapah?
10: Nggih.
0: Bener Bu. Mantap, matur nuwun. Mumet tapi entuk jawaban sip ya. Halo Sugeng Isuk matuk ketuk.
10: Sugeng Isuk matuk ketuk ning ngenteni nganti.
0: Ayo Bu, dipikir tenan lho iki.
10: Ya, wis salah bener. Wes terserah, aku jawabnya kelengkeng.
0: Kelengkeng?
10: Ya yeah.
0: Bener.
10: Oke, terima kasih.
0: Mantap, luar biasa. Sami-sami. Iya, matur nuwun Bu Sri. Sugeng isuk mare getuk. Halo.
11: Halo.
0: Siapa ini?
11: Lek Gogon.
0: Lek Gogon, anak macan, monggo.
11: Yes.
0: Jawabannya apa, Lek?
11: Jawabannya kok gambar,
0: kowe. Gambar?
11: gambar.
0: Masih belum bener, Le. Mohon maaf. Nanti tak kasih tahu caranya. Nggih, matur nuwun ya, Le. Nggih, nuwun Lek Gogor. Lek Gono. Halo Sugeng Esuk, matur gethuk.
11: Sugeng Esuk, matur gethuk.
0: Siapa ini?
11: Saking Radio Panda.
0: Hah?
11: Radio Panda.
0: Mbah Sagio.
11: Nah, Panda.
0: Ah, monggo Mbah Sagio bisa jawab enggak?
11: Jawab, Mas.
0: Monggo.
11: Sirsat.
0: Apa?
11: Sirsat.
0: Sirsat. Ya. Masih belum benar Pak Sagio, mohon maaf. Nggih, enggak apa-apa ya Pak Sagio. Terima kasih sudah masuk ini ikutan gabung. Sugeng esuk malah getuk.
11: Sugeng esuk masuk. Tuh.
0: Siapa ini?
11: Gregen.
0: Oh, monggo Ki Rukun Werda. Nggih.
11: Dan itu sarapan bubur, sarapan bubur kali pete nih.
0: Milih bubur apa pete?
11: Bubur.
0: Bubur. Mohon maaf, Girukun Wedo masih keliru. Gak apa-apa ya.
11: Ya. Eh,
0: matur nuwun, sami-sami. Halo, Sugeng Esuk Maru Getuk. Halo. Nah, siapa ini?
11: Kaki palian ora panda niku wau panda niki paliane.
0: Sama-sama namanya.
11: Iya.
0: Nggih.
11: Pagi untuk Bisan Panda Sagio Palian.
0: Nggih, nanti kalau ketemu terus perkenalan kula Sagio, nggih kula Sagio. Ngundang jenenge dhewe.
11: Lah nggih.
0: Monggo Pak Sagio.
11: Tandere jawab gogor anak mata.
0: Masih belum tepat.
11: Lah nopo weh?
0: Lah ya nanti tak jelasin.
11: Oh ya.
0: Matur nuwun.
11: Nggih,
0: nuwun infonya Pak Sagio.
11: Oke, selamat pagi.
0: Inje pagi. Halo, Sugeng Esuk Maru Getuk.
11: Esuk Sugeng.
0: Nah, umpane cocok masuk ini. Mimi lan mi.
12: Lepet. Awong lepet ireng.
0: Sehat to kekale?
12: Sehat-sehat,
0: alhamdulillah.
12: Alhamdulillah. Sehat-sehat.
0: Sehat semuanya, Kung. Matur nuwun.
12: Iya.
0: Monggo, Kung.
12: Kelelawar sudah belum ya?
0: Belum, belum, belum.
12: Kelelawar.
0: Sudah itu aja.
12: Kalengan.
0: Kalengan?
12: Kalengan.
0: Kalengan itu apa?
12: Kalengan itu barang di kaleng itu loh.
0: Oh, maksud makanan kalengan, di dalam kaleng gitu?
12: Di kalengan, barang gitu loh.
0: Ya, jawabannya mana? Kalengan atau kelelawar?
12: Ya, kelelawar kan kalengan.
0: Milih dong.
12: Ya, kelelawar nih.
0: Kelelawar, bener. Kelelawar, Mo. Gih, mantap. Matur nuwun, Romo. Oke, lanjut lagi. Halo, Sugeng Esuk Maru Getuk. Halo. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo, halo.
11: Halo.
0: Walah, Mbah ngeyel toh. Monggo Mbah Ngeyel.
11: Nek lo jawab kelapa.
0: Bener, kelapa. Mantap. Nggih, matur nuwun. Oke, cukup ya Suterusno Butoyo teleponnya. Ini sekarang saya bacain lagi WA-nya. Ada siapa ini? Gilang Dipatuk ya. Jawabannya telo. Yes, bener. Bu Siti bangun tapan tadi ya. Kapok aku Mas esok meneh nek ono pertanyaan aku wegah masuk. Lah kenapa? Masuk ya kapok sambel lah nanti masuk lagi ya. Uminarti di luar Magelang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawabannya beras. Yes, benar. Mas Klorijo jawabannya gelang. Oke, benar. Putri Wayudiyati Sugeng Enjang Mas Jordan jawabannya apa nih? Belang, belang. Oh iya belang. Oke lah, boleh, boleh, bisa benar, benar, benar. Bunga Dimo Musi Rawas jawabannya marmut, masih belum tepat. Pak Janu jawabannya gelundang-gelundung melon. Yes, nih melon tadi udah ada yang benar ya. Bu Muriati di Piungan jawabannya apa nih? Oh, mangga, masih belum tepat, Bu. Lanjut lagi Bu Naomi.
13: Berkah dalam sekenginjang sekenaduk gadro niki busular anu mawon nggih nderek idem kemawon Mas Yordan. Yang penting sakit melepet pro 4. Niki nututi kula, kula cas niki wae.
0: Matur nuwun.
13: Gusti berkahi.
0: Gusti berkahi ugi. Bu Warini.
14: Halo Mas.
0: Monggo Bu.
14: Wilujeng enjing wonten ing Matuk Gadok Mas Jordan.
0: Sugeng enjing ugi.
14: Sugeng makaryo, salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu.
0: Loh, kok hilang Bu suaranya?
14: Wilujeng. Kulon dari absen kemawon.
0: Siap.
14: Matur nuwun sugeng kagem para piantun perempat.
0: Nggih,
14: siap pun di papan. Salam budaya.
0: Nggih, lestari budayaku. Matur nuwun. Mas Bambang Eko jawabannya beras, Bu Bekti Serandaan jawabannya beras benar, semangka juga benar Bu Bekti. Pak Mujiono.
15: Sugeng enjang Mas Jordan. Sugeng enjang metu gathuk jawaban kula. Codot.
0: Codot masih belum benar. Oke, cukup ya seterusnya butuh. Kalau gitu langsung aja tak kasih tahu gimana cara jawabnya. Eh, ada satu lagi Mbah Mus. Yo wis lah tak puterin ya Mbah Mus.
16: Mas Jordan, aku jawab keledek, Mas.
0: Keledek iki apa Mbah Mus? Ya yes, pokoknya keledek ya benar. Udahlah, walaupun saya enggak tahu keledek itu apa ya. Nah, jawabannya gimana sih cara mencari taunya? Gini seterusnya Butoyo. Cluenya perhatikan huruf. Kan sudah ada situ petunjuknya perhatikan huruf kalau mau jawab. Enggak usah bilang ini sambung atau enggak ya. Kok pisang sama ikan? Enggak usah dipikirin ke sana, tapi intinya perhatikan huruf. Pisang sama dengan ikan. Anggur sama dengan nyamuk. Titik-titik-titik sama dengan elang. Nah, kalau dilihat polanya seterusnya Butoyo, yang benar ini pasti udah tahu cara jawabnya gimana. Jadi apapun nanti banyak jawabannya, enggak mesti satu aja gitu ya. Polanya ada diperhatikan, perhatikan hurufnya. Pisang, anggur. Nah, jawabannya ikan dan nyamuk. Kok bisa? Perhatikan di huruf yang keduanya. Pisang huruf keduanya apa? I. Sehingga kata selanjutnya sama dengan ikan. Nah, itu menjadi huruf yang pertama. Jadi apapun mau ikan, mau itik itu boleh. Yang penting dia I di depannya. Sedangkan huruf kedua dari anggur itu adalah N. Sehingga kata selanjutnya itu menjadi kata di awalnya atau huruf di awalnya. Sehingga namanya nyamuk. Boleh nyamuk, boleh apalagi, terserah N apa ya. Ya pokoknya gitulah. Ada mau hewan boleh, mau benda boleh, apapun boleh. Jadi gak terpatok dalam kalimat ya, gak terpatok dalam harus benda, harus buah, harus apa, enggak. Tapi yang penting depannya N seterusnya Butoyo ya. Nah berarti yang ketiga, karena sudah tahu polanya, titik-titik sama dengan elang, berarti E itu adalah huruf kedua dari kata apa yang nanti bisa dimasukkan di nomor tiga tadi. Makanya ada melon, ada petelo. Yang penting huruf E-nya itu adalah huruf yang kedua. Jadi yang jawab telo, yang jawab melon, belimbing itu benar. Kelelawar yo benar karena E-nya di huruf yang kedua. Gitu seterusnya Butoyo. Makanya perhatikan huruf, polanya dilihat gitu ya. Memang butuh ketelitian. Saya pun juga gak bisa cepet kalau jawab kayak gini. Tapi yang jelas ini salah satu trik supaya kita bisa mengecas pikiran kita lagi, supaya gak gampang lupa seterusnya Butoyo. Ini adalah permainan logika. Besok kita main lagi ya. Kalau ada kayak gini kira-kira udah bisa jawab lagi ya. Besok kita tingkatin lagi nih kesulitannya. Nah, udah tak kasih tau tuh cara jawabnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah mumet gitu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di Mata Gatuk selanjutnya. Hanya di Perempat RRI. Ngeluluri Putih Jawi. Suara Budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, KAI Bandara mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama libur May Day 30 April hingga 3 Mei 2026. Sebanyak 28.000 penumpang menggunakan layanan kereta api Bandara Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 18.000 penumpang menggunakan KAI YIA reguler, sementara 10.000 lainnya memilih KAI YIA Express. Direktur Utama KAI Bandara, Purwanto Handri Nugroho, mengatakan capaian ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Kereta api bandara dinilai unggul dalam ketepatan waktu, kenyamanan, dan kemudahan akses. Beralih ke informasi lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memperketat pengawasan jual-beli hewan kurban. Setiap ternak wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Langkah ini untuk mencegah penyebaran penyakit antraks yang masih ditemukan di wilayah tersebut. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Retno Widyastuti menegaskan, pengawasan dilakukan secara intensif mulai dari pemantauan lapangan hingga pemeriksaan di pasar hewan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.